0: Yanto, Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadam listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji, listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
1: Dalam pembahasan itu, salah satu di antaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik.

0: segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
2: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Pakai lampunya lah. Dampaknya apa kalau kopi yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar, dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau progress melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin.

0: dijatuhkan sanksi pun paling teguran paling. Kemudian nggak ada, kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
1: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
2: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
1: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak

tahun 2024 dilantik pada Februari 2025. Daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun. Sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Prosotera di Bata Meringar, kanal informasi dan inspirasi. Saya mau update sebuah informasi yang sudah cukup lama ya, sebulan lalu, terkait tentang MBG, pawai, yang dimana kejadiannya di Dataran Keputri, Alun-Alun, Batam Center, ya, yang kemarin heboh, yang melibatkan anak-anak, pelajar, dan juga guru, kemudian juga orang tua, dan kalangan, beberapa kalangan lainnya. Nah, akhirnya ada update terbaru terkait tentang kejadian tersebut, di mana anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam dari fraksi Partai Gerindra, Anwar Anas, akan bicara menanggapi tudingan miring terkait dugaan eksploitasi anak dan politisasi dalam kegiatan pawai MBG makan bergizi gratis. Ia mengatakan secara tegas dan membantah seluruh tuduhan tersebut dan mengatakan siap menempuh jalur hukum untuk membela nama baiknya. Anwar sendiri mengaku menghadapi upaya menghargai upaya kontrol sosial dari masyarakat terhadap kinerja anggota dewan, namun ia mengingatkan bahwa dirinya bertindak berdasarkan tugas dan juga memiliki hak imunitas sebagai anggota DPRD. Ia menegaskan bahwa legalitas acara tersebut sudah jelas dan juga transparan. Anwar mempersilahkan media untuk mengecek langsung surat pemberitahuan kegiatan di Satuan Intelkam Kepolisian mencantumkan agenda pawai dari MBG tersebut. Politisi Gerindra ini menepis secara keras tudingan eksploitasi anak dalam kegiatan tersebut. Ia juga membantah narasi mengaitkan bahwa pawai dengan kepentingan politik praktis. Anwar mengatakan nama baiknya telah dicemarkan akibat pelaporan dan juga isu yang bergulir, dan dia menyoroti asumsi liar di media sosial di mana netizen menuduh memiliki kepentingan pribadi sebagai penguasa dapur program tersebut. Merasa dirugikan, Anwar menegaskan bahwa tidak akan tinggal diam terkait tentang tudingan-tudingan yang ada kepadanya. Ia memastikan dirinya bertindak sesuai dengan aturan partai dan siap menjadi jika masalah dibawa ke ranah Badan Kehormatan atau BK DPRD Kota Batam. Dan terkait tentang kejadian ini memang cukup menarik gitu ya, karena fakta di lapangan sosok anak-anak ada di sana, tapi bagaimana apakah itu melanggar atau tidak, apakah ada eksploitasi atau tidak di sana, dan itu ia meminta kepada awak media dan juga masyarakat untuk mempertanggungjawabkan tudingan-tudingan tersebut. Dan ia mengatakan juga siap membawa ke jalur hukum untuk membela nama baiknya. Untuk anda yang ingin memberikan komentar terkait tentang informasi ini, update dari kejadian ya sebulan yang lalu lebih yang ada di Dataran Keputri, pawai MBG yang ada anak-anak kemarin, dan untuk sedikit merefresh gitu ya kejadian ini, makanya saya update lagi karena ini salah satu update informasi yang kembali mencuat lagi masyarakat untuk diulas kembali, untuk memastikan kembali apakah kejadian sebenarnya di sana. Di line telepon kami silakan bergabung di 463351. Silakan di line telepon untuk berikan komentar Anda. Selamat pagi.
1: Ya.
0: Halo. Ya, terputus, silakan dicoba kembali di line telepon kami. Terima kasih sudah mencoba memberikan komentar pada pagi hari ini. Kami apresiasi ya. Silakan bergabung di line telepon kami kembali di 463351 untuk berikan komentar terkait tentang informasi yang baru saya bagikan atau terkait informasi lainnya yang memang sedang hangat dibicarakan Kota Batam. Terima kasih untuk Ibu Monik yang ada di Kota Batam ya, tepatnya di Tanjung Uma, sudah menyampaikan ucapan selamat paginya, dan juga kondisi cuaca di lokasi Tanjung Uma cukup baik pada hari ini. Nah, sambil menunggannya di line telepon pendengar 46351, saya coba bacakan lagi sedikit informasi yang bisa Anda kritik ya. Di antaranya yaitu Pemko Batam yang sesat lagi akan rombak besar-besaran pejabat pada bulan ini, dan di bulan depan ada 17 ASN yang akan pensiun, yaitu menjadi salah satu faktor indikatornya. Nah, pemerintah Kota Batam akan mengguncang struktur birokrasinya dengan waktu dekat, dan rencana perombakan dan mutasi besar-besaran pejabat ini juga sudah di depan mata, menyusul pensiunnya 17 aparatur negara atau ASN, termasuk juga 2 pejabat eselon 2. Di line telepon kita angkat 46331. Selamat pagi. Halo. Oke, ya, terputus. Boleh dicoba lagi atau mungkin bisa dari WhatsApp kita, bisa diketikkan apa yang ingin disampaikan, atau bisa tetap cobalah di line telepon, kita akan usahakan untuk bisa terkoneksi pada hari ini. Jadi Pak Wali Kota Musaka Rahmat memastikan proses untuk perombakan birokrasi ini nantinya, beberapa pimpinan pejabat besaran-besaran ini akan dilakukan ya, tinggal menunggu prosesnya, menunggu rampungnya administrasi dari pemerintah pusat. Nah, setelah surat resmi dari BKN turun, langkah selanjutnya yang dikatakan Bapak Musakar akan langsung dieksekusi atau akan langsung dilakukan rombak atau mutasi besar-besaran di lingkungan Pemko Batam. Lain telepon kami, peringat, kami tunggu Anda di 463321 atau di WhatsApp kami, nanti akan saya bacakan ya, bagaimana opini Anda, komentar Anda, juga laporan Anda.

Halo di Prosot RRI Batam, channel informasi dan inspirasi. Ada update terbaru berkenaan terkait tentang lalu lintas jalan yang kita lalui, terutama ini di Jembatan Seladi Lama, ya, Jembatan Seladi Lama yang tidak boleh dilalui truk bertonase besar. Kenapa? Karena mungkin dari konstruksi, ya. Dan pemerintah Kota Batam telah menyiapkan perubahan pola lalu lintas di kawasan Jembatan Seladi sebagai bagian dari upaya mengurangi kerusakan jalan yang selama ini kerap dikeluhkan pengguna jalan. Setelah proyek pelebaran jalan dan juga pembangunan flyover Seladi rampung, kendaraan bertonase besar tidak lagi diizinkan. Sekali lagi saya sampaikan, tidak lagi diizinkan melintasi jembatan lama ini. Nah, ini menarik nih, karena terkait tentang truk-truk besar bertonase berat ini, tentunya ini salah satu yang membuat jalan kita rusak, yang membuat kita nggak nyaman juga. Terus takut juga nih kalau berdekatan dengan mobil ini. Dan ini sudah menjadi satu langkah yang baik, ya, kalau para warga Batam sebenarnya ada tuntutan yang lagi lebih menarik sih sebenarnya, yaitu mereka meminta kalau di Batam kalau bisa adalah jam-jam untuk kendaraan truk-truk besar ini lewat, jadi tidak semua jalan mereka bisa lalui dan juga tidak di jam masyarakat rame-ramenya mereka lewat juga, karena beberapa insiden kecelakaan lalu lintas dengan truk-truk besar ini sudah sering terjadi di Kota Batam. Nah, namun ini sudah menjadi salah satu kebijakan yang luar biasa, ya, di mana kebijakan tersebut disampaikan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA Kota Batam, yaitu Metra Dinata, yang mengatakan menurutnya kendaraan berat nantinya diwajibkan menggunakan jalur baru, sedangkan jembatan lama hanya diperuntukkan bagi kendaraan ringan saja. Dari pantauan yang beberapa kali kita lewat di sana, memang ruas jalan dari arah Gajah Mada menuju Jembatan Seladi ini masih menghadapi persoalan kerusakan di sejumlah titik dan permukaan jalan berlubang, dan juga bekas pekerjaan perbaikan arus kendaraan juga melambat. Terutama pada jam-jam sibuk, kondisi ini juga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengendara. Nah, untuk Anda pendengar, terkait tentang kebijakan ini, untuk kendaraan bertonase besar tidak lagi diperbolehkan melalui jalur Seladi. Bagaimana komentar Anda? Silakan di line telepon kami atau di WhatsApp kami di 0811 778151. Silakan berikan komentar Anda pada pagi hari ini, karena ini menjadi salah satu yang menarik nih. Kemudian nanti ada perkembangan mulai dari jam-jam keberangkatan dari atau jam melalui lah untuk mobil-mobil besar, ya, mudah-mudahan bisa merambat ke sana juga, karena ini memang salah satu kerisauan dan masyarakat. Tapi di sisi lain memang dari pemerintah juga sudah menyampaikan kenapa tidak ada jam-jam seperti daerah lain, karena kita kota industri, mobilitas dari perusahaan itu harus didukung salah satunya dengan itu. Nah, untuk yang ingin memberikan komentar, silakan di 46351 atau di WhatsApp Persatuan RRI Batam di 0811 778151. Mungkin menjadi pertanyaan dari Anda dan saya juga gitu, ya, bagaimana memastikan kendaraan bertonase besar itu tidak melalui jalur itu? Saya tunggu Anda di line telepon 46351.

0: Mas ini Bersuara RRI Batam, channel informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi informasi dan jubri publik, dan kita tunggu Anda di lantai telepon kami, WhatsApp kami juga. Silakan bergabung pada pagi hari ini untuk memberikan komentar Anda, untuk memberikan laporan pandangan mata Anda juga terkait tentang traffic atau juga kejadian yang ada di sekitar Anda. Kita menunggu di 463351 atau di WhatsApp Bersuara RRI Batam di 0811 778 1051. Terima kasih dan untuk Anda yang sudah mencoba untuk bergabung dalam telepon kami, apabila mungkin ada kendala di jaringan kami atau mungkin di ponsel Anda, tapi tampaknya jaringan ya karena cuaca di Batam ya, bisa WhatsApp nanti akan saya bacakan. Saya coba angkat di dalam telepon di 463351.
1: Selamat pagi.
2: Pagi juga Joshua, apa
0: iya,
2: kabar?
0: Baik, dengan ibu siapa di sana?
2: Ini Mbak Dinda lah.
0: Ah, ibu Dinda di Karimun.
2: Iya, apa kabar, sehat pagi ini?
0: Kabar baik, sehat selalu. Semoga Bu Dinda dengan keluarga juga sehat di sana ya.
2: Amin, amin. Iya, itu kadang apa suaranya tuh menesah-nesah tuh, kenapa tuh Batam tuh radionya.
0: Oh ya, gitu ya?
2: Banget.
0: Iya, boleh-boleh.
2: Jadi susah mau dengarnya. Kadang-kadang tengah-tengah ini hilang gitu. Kayak mana tuh?
0: Oh gitu ya, pemancar kita. Kita dari tim RRI memang berencana akan berangkat ke Karimun langsung untuk mengecek secara.
2: Iya, kemarin Mbak Dina ada telepon Saru, Saru tak angkat-angkat juga. Dari ada pun tak dibales juga.
0: Dalam waktu dekat, dalam minggu ini kita akan kabarnya akan berangkat ke sana. Nah, sebenarnya kalau di Karimun itu sedang ada masalah kelistrikan ya Mbak Dinda, sering mati listrik.
2: Iya, listriknya mati, tapi ini alhamdulillah lah ada agak ini, nah mulai nak normal, tapi kadang giliran juga sih.
0: Oh gitu.
2: Sejak
0: kapan itu Mbak Dinda?
2: Kemarin. Dari tanggal berapa kemarin ya?
0: Udah ada seminggu lebih.
2: Udah lebih lah, ada dua mingguan lah.
0: Jadi kalau sekarang dah, itu ini listriknya bagaimana? Ada jam-jam hidup, ada jam mati juga atau gimana?
2: Iya, kadang ada jam mati, kadang ada giliran pagi sampai siang. Nanti kadang siang sampai sore, sore sampai malam, gitulah. Giliran-giliran. Kita pun tahu juga kadang memang ada kerusakan di PLN itu kan.
0: Ya. Jadi kalau
2: PLN kan di sebelah Mbak Dinda.
0: Oh iya benar ya, di dekat rumahnya. Bu Dinda, kalau pemadaman itu sendiri dikabari nggak sebelumnya sama orang pihak PLN? Jam segini nanti lokasinya akan mati, ada nggak informasi?
2: Iya, dikabari.
0: Ada juga ya?
2: Ada yang dikabari juga.
0: Soalnya listrik ini kalau jumper kan hidup mati, ini bisa merusak alat elektronik. Kalau Mbak Dinda sendiri ada dengar kabar nggak alat elektronik di warga Karimun yang rusak karena sering mati lampu?
2: Ada juga,
0: ada
2: sih,
0: juga ya?
2: Ada yang enggak, satu dua tuh adalah. Cuman kemarin memang betul-betul mati total tuh berapa hari lah. Nggak dekat seminggu tuh memang.
0: Iya.
2: Tapi keliling-keliling, tapi sampai malam pagi baru hidup. Kadang-kadang jam 2 juga. Kadang kita pun tahu lah, memang ada kerusakan. Tanya sama mana menantu kan kerja di itu. Jadi dia tahu, dibilang ini ada mati nih. Dibilang, dia kasih tahu gitu.
0: Iya, yang penting udah informasikan. Masyarakat juga siap-siap gitu ya. Kalau yang punya power bank, power supply bisa diisi dulu.
2: Iya, yang kesian kan punya anak-anak kecil gitu.
0: Iya, benar, kepanasan. Apalagi nih Kepri ya, Karimun sama Batam kan kurang lebih ya cuacanya ya.
2: Betul, cuacanya beda. Sama agak banyak suara juga ya.
0: Terima kasih Bu Dinda. Terima kasih sudah memberikan informasi ke kita Bu Dinda ya.
2: Oke, sehat selalu Jess.
0: Sehat selalu.
2: Selamat pagi, jalan siang.
0: Pagi, ya ada Ibu Dinda di Karimun memberikan komentar. Ternyata komentarnya langsung kepada kita nih, kepada RRI gitu ya. Mengomentari terkait tentang siaran kita, frekuensi kita di sana hilang timbul sus mendesus desus gitu, nggak jernih lah gitu ya, karena memang seperti apa yang disampaikan Ibu Dinda tadi juga, saya tanyakan bagaimana listrik di sana. Belakangan ini udah 2 minggu kurang lebih di sana itu tidak stabil, dan dugaan sementara juga dari RRI alat kita di sana itu juga terganggu kelistrikannya. Nah, makanya dalam beberapa hari ini mungkin tim dari RRI Batam akan turun langsung ke sana untuk memastikan bagaimana kondisi alat kita. Kemarin juga sudah ada teknisi juga yang sudah ngecek di sana, tapi kita akan make sure lagi dari tim RRI langsung untuk memastikan siaran RRI bisa mengudara memberikan informasi ke seluruh masyarakat Kepulauan Riau, bahkan juga dunia. Jam 8 kita akan hadirkan lintas informasi, tetap bersama kami beringat di Pesawat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, peringat kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal di Kota Batam. Ruas yang pertama, sebuah kapal pompong yang mengangkut penumpang dari ponton Pelabuhan Sri Bintan Pura atau SBP Tanjung Pinang ke Pulau Riau terbalik di perairan pelabuhan pada Selasa 4 Agustus sekitar pukul 14.20 menit waktu Indonesia Barat. Keseluruhan penumpang berhasil diselamatkan. Kasat Polariut Polresta Tanjung Pinang, Kompol Subaida, mengatakan pompong tersebut membawa 7 penumpang terdiri atas 5 orang dewasa dan 2 anak-anak berusia 2 dan 5 tahun. Insiden bermula saat tekong menjemput penumpang dari pondok domestik pelabuhan SBP setelah berlayar sekitar 20 meter dari dermaga, kapal kehilangan keseimbangan dan terbalik. Mendapatkan laporan kejadian, personil saat Polariut Polresta Tanjung Pinang langsung menuju lokasi menggunakan kapal Gakkom Polarair 2004 untuk melakukan evakuasi korban. Seluruh korban kemudian dibawa ke kantor karantina kesehatan Tanjung Pinang guna mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan juga penanganan awal. Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan hukuman 2 bulan penjara kepada Faradiba Balkis dalam perkara penganiayaan terhadap Kevina, tenaga honorer pemerintah Kota Batam. Putusan dibacakan dalam sidang yang digelar pada Selasa 4 Agustus. Majelis hakim yang dipimpin Mona Lisa dengan anggota Ferdian Martin dan juga Ferry Irawan mengatakan Faradiba terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Informasi terakhir, pendengar, sebanyak 33 pelajar terbaik dari berbagai SMA dan SMK di Kabupaten Bintan resmi memasuki pemusatan pelatihan dan juga pendidikan atau Pusdiklat Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Pembukaan dilakukan Wakil Bupati Bintan, Debi Marianti, di Aulia Kawal River Resort pada Selasa 4 Agustus 2026. Mereka dipersiapkan untuk mengemban tugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Bintan 17 Agustus 2026 mendatang. Usai mengalungkan tanda peserta, Debi Marianti mengatakan seluruh peserta yang berhasil lolos seleksi merupakan prestasi yang membanggakan. Tidak hanya bagi peserta dan juga orang tua, tetapi juga bagi sekolah dan juga Kabupaten Bintan. Dan bagian pengantin informasi pada pagi ini, dan sesaat lagi kami akan hadirkan program Batam Menyapa yang mengangkat tema yaitu update terkini perikanan Batam dan Kampung Nelayan Merah Putih. Akan menghadirkan Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Atmayanto, dan akan dipandu Ahmad Rifai Kasim. Saya pamit sejenak, tetap bersama kami di Prosat RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan kebiar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Tanggalnya, peserta adalah pembayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa dicek di media sosial, Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Kerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
3: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
2: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
3: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
2: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
4: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
5: Tenang, anakku. Tenang.
4: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
5: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya.
1: Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Matri Faikasem dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program Batam Menyapa edisi hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2026 alias 12 hari lagi menuju perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Merdeka, saudara-saudara. Jadi sudah pasang bendera belum ya? Sudah lah ya. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, pada pagi hari ini Anda dapat bergabung bersama kali ini di line WhatsApp di 08 11 778 1051, kembali di line WhatsApp di 07 78 463 351. Nah, pada pagi hari ini pendengar, kita akan membahas terkait kondisi perikanan di Batam. Lalu juga kita akan update terkait dengan kampung nelayan Merah Putih di Kepulauan Riau. Saya nanti

0: Narsum kita, Pak Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Pak Yudi Atmaji, nanti akan memberikan update terkini nih terkait dengan perikanan dan juga KNMP yang dibangun di wilayah kita seperti itu. Kita sapa dulu narasumber kita yang sudah terhubung via line telepon. Di penghujung telepon kita ada Bang Yudi Atmaji. Selamat pagi Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rifai dan pendengar RRI dimanapun berada.
0: Selamat pagi Selamat juga. Ya. Salam sehat Bang Yudi. Gimana?
1: Ya.
0: Kabar Bang Yudi sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Ini sudah sering makan ikan.
0: Kampanye tetap ya.
1: Kita dukung makan ikan.
0: Iya. Itu posisi sedang di mana nih Bang Yudi?
1: Kebetulan lagi perjalanan mau ada acara di Batam Center.
0: Batam Center.
1: Menepi dulu untuk tetap menjaga keselamatan.
0: Siap. Itu dari kalau dari kantor Abang ke Batam Center macet tuh biasanya tuh dekat Shotling mau ke Wibu ya.
1: Sudah selesai macetnya nih.
0: Amin.
1: Macetnya kan jam 7 tadi ya.
0: Nah, iya, ini harus jadi atensi khusus nih teman-teman nih, karena memang macetnya tidak terelakkan, sudah kontraflow juga masih waduh gitu.
1: Ya, tapi itu kan dampak dari pembangunan.
0: Betul.
1: Memang, ya nanti yang kita lihat pasca pembangunannya insya Allah akan menjadi lebih lancar, lebih baik.
0: Insya Allah siap. Ini menuju Batam yang lebih baik memang harus ada perubahan-perubahan ya Bang Yudi ya.
1: Betul, karena Pak Wali harus ada lompatan-lompatan yang baik lagi.
0: Nah, pagi ini yang kita bahas justru lompatan-lompatan di perikanan kita nih Bang Yudi. Bang Yudi, perikanan kita hari ini seperti apa? Terakhir kita dialog kan ya memang ada sedikit ini ya, pengurangan untuk ini ya kalau tidak salah ya, di zona tangkap seperti itu agak sulit seperti itu, lalu teman-teman dinas perikanan juga mendorong untuk perikanan tambak ya Bang Yudi ya, yang mana itu ada beberapa jenis ikan yang dikembangkan seperti itu sehingga kebutuhan masyarakat akan ikan itu dapat terpenuhi secara keseluruhan, dimaksimalkan seperti Bang Yudi. Hari ini update-nya seperti apa perikanan kita Bang Yudi?
1: Baik ya. Terkait dengan perikanan, alhamdulillah perikanan di Batam masih baik, terutama angka konsumsi ikan terus meningkat karena angka memang konsumsi ikan meningkat, terutama juga dengan ada program MBG ini banyak dari teman-teman pembudidaya itu langsung mendrop dan diminta langsung oleh SPPG. Jadi ini menjadi nilai plus juga untuk teman-teman budidaya, tidak susah untuk memasarkan.
0: Betul.
1: Ya, tidak susah. Jadi memang dari pasarnya juga minta, pasar-pasar seperti ya, di pasar pagi, terus kemudian di beberapa pasar, SPPG juga minta. Jadi memang ini menjadi sebenarnya oase juga bagi pembudidaya kita. Ya. Jadi ini adalah peluang yang sangat baik. Ya, bahkan itu kemarin kami juga sudah bersama beberapa media liput di Pulau Karas itu sekarang sudah ada pembudidaya ikan lele.
0: Oh, di Karas ada pembudidaya ikan lele. Pulau Karas ya?
1: Iya, di Karas, Kecamatan Galang.
0: Oh, oke.
1: Itu sudah satu bulan itu sekitar 400 sampai 500 kilo dikirim ke Batam.
0: Waduh.
1: Jadi ini adalah prospek ya. Walaupun mungkin mohon maaf kita teman-teman di Melayu kan tidak kurang banyak makan apa ikan air tawar ya, tapi itu bisa menjadi pemasukan sendiri, jadi bisa menjadi nilai tambah ya, karena mungkin di sana daya dukung lahannya di pulau masih ada, terus kemudian air mungkin ada, jadi tidak ada salahnya untuk berbudidaya ikan air tawar.
0: Nah,
1: jadi bisa apa nila, kemudian kalau ada nanti yang mau juga coba ikan gabus, ikan apa, patin, kita siap memberi pendampingan. Jadi itulah berkahnya Batam, karena memang dekat dengan daerah Singapura dan Malaysia, jadi kunjungan wisatawan itu meningkatkan wisata kuliner.
0: Betul.
1: Jadi permintaan juga untuk bahan baku pempek juga cukup banyak.
0: Oh, pempek malah banyak ya?
1: Iya, ikan kalau pempek itu biasanya diminta ikan tenggiri.
0: Tenggiri, ya betul tenggiri.
1: Ada ikan karang, ya. Jadi banyak juga para pengolah hasil perikanan, khususnya di apa pempek itu banyak yang minta lumatan. Lumatan itu daging yang sudah
0: dicincang ya, Bang ya.
1: Dicincang ya, lumatan itu untuk bahan baku pempek. Otomatis berarti permintaan dari kepada nelayan juga semakin tinggi. Jadi memang sektor perikanan ini masih menjadikan terutama didukung kulinernya. Ya, jadi banyak wisatawan Singapura, Malaysia itu datang mungkin ke restoran di Batam itu mencari makanan khas Indonesia, karena memang beruntung Rifai kita ini di Batam ini semua makanan khas dari daerah
0: Nusantara
1: itu ada.
0: Iya, betul.
1: Iya kan, mau cari dari Palembang ada, mau cari dari makanan Padang ada, makanan Melayu sendiri asam pedas ada. Jadi memang alhamdulillah kita saling keterkaitan, mungkin dari program dinas pariwisata, kemudian dari MICE-nya mungkin, meeting, incentive kan, kemudian convention, banyak acara-acara di Batam, sehingga permintaan konsumsi terutama ikan itu cukup tinggi.
0: Ya, baik. Nah ini kita kan memanfaatkan potensi, apalagi Batamnya kan jadi mini Indonesia ya, seperti itu ya, Bang Yudi ya. Sehingga semua makanan itu masuk, apalagi yang produksinya menggunakan ikan. Jadi kita tuh bisa memutar di situ jadinya ya, Bang Yudi.
1: Iya, betul. Itu dari sisi horeca ya, hotel, restoran, dan catering. Belum dari sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga ya ibu-ibu kita yang belanja di pasar. Bahkan kalau untuk konsumsi ikan harian rumah tangga, itu dipasok dari Natuna dan Anambas. Ikan mata besar, ikan tongkol, itu banyak di perairan Natuna dan Anambas. Karena memang kalau di perairan Batam ini lebih dominan ikan karang.
0: Ikan karang.
1: Ya, ikan kerapu, ikan kakap. Dan itu juga nelayan kita tidak susah menjualnya, itu pangsanya Singapura. Setiap malam melalui beberapa pelabuhan, itu dikirim ke Singapura. Dan harganya juga masih cukup ekonomi, sampai masih tinggi lah.
0: Kompetitif ya harganya ya? Misalnya
1: positif, jadi ya, jadi itu menggerakkan perekonomian nelayan. Jadi memang ya, jadi memang sektor perikanan juga masih menjadi andalan teman-teman kita di hinterland ya. Khususnya di tiga kecamatan Bang Rifai. Bulang, Galang, dan Batang Padang.
0: Baik, Bang Yudi, kalau untuk konsumsi ikan kita, nah ini kan sudah bulan Agustus nih, di semester pertama seperti apa sih Bang Yudi, sampai dengan bulan 6 kemarin, produk-produk ikan kita, permintaannya seperti apa, dan konsumsinya seperti apa? Apakah konsumsi kita jauh lebih besar daripada ikan yang kita punya atau bagaimana? Karena kan tadi kan dipasok juga dari Natuna sama Anambas, ada ya Bang Yudi ya?
1: Iya.
0: Seperti apa?
1: Kalau untuk ikan laut itu sekitar per hari itu 18-20 ton.
0: Per hari.
1: Sekitar ikannya, ya per hari. Jadi itu ada beberapa pengusaha, kemudian yang mengambil di Natuna dan Anambas, karena ini kan izinnya dari pemerintah pusat dari Fai. Untuk 12 mil ke atas itu perizinannya, di atas kapal 30 ton itu di Kementerian KKP. Jadi itu biasanya teman-teman itu mengambilnya di daerah Natuna dan Anambas. Potensinya juga masih cukup besar di sini.
0: Nah,
1: sementara untuk ikan air tawar itu murni di Batam semua. Itu baik ada yang tersebar di Galang, ada di Sungai Bedu, ada di apa daerah Kemiang. Jadi itu yang untuk memasok ikan air tawar seperti lele, nila, terus kemudian ada ikan patin. Itu murni dari Batam. Mungkin ada juga bahkan yang dikirim juga sampai ke Bintan dan Tanjung Pinang. Jadi kalau untuk air tawar itu sekitar 5-8 ton
0: satu hari. 5-8 ton ya?
1: Satu hari itu ya disuplai ke rumah makan Padang ya, dengan gulai-gulai
0: ikan
1: apa gitu. Namanya itu mujair ya, kemudian ikan bakar. Itu yang air tawar dipasok murni dari Batam. Para pembudidaya kita.
0: Nah, Bang, kan permintaan air tawar banyak nih. Teman-teman kita yang punya kolam sendiri itu sekarang berapa banyak sih? Ya, itu yang menggunakan biofloc juga ya, Bang ya? Atau bagaimana? Nah, itu seperti apa tuh kabarnya?
1: Biofloc sendiri itu kita sudah mulai 2 tahun, ini tahun ketiga. Itu mungkin sekitar sudah 200-an kolam.
0: Iya.
1: Tersebar di beberapa kecamatan, dan itu yang bantuan dari pemerintah daerah, dari Pemko Batam. Belum lagi yang mereka sendiri, swadaya. Kemudian ada juga binaan-binaan dari instansi, ya, ada dari migrasi, dari macam-macam, dari TNI, Polri, itu membudidayakan juga karena mendukung kegiatan program ketahanan pangan dari Bapak Presiden. Jadi mungkin ada sekitar 500 ton kolang di Batam ini. Itu yang berproduksi. Belum lagi yang kolam tanah, ya. Tanah ini dominannya di daerah Barelang, Jepang. Itu juga banyak, hampir sekitar di Barelang itu sekitar 50% itu mensuplai di Batam. Jadi sekitar 8 ton itu 4 tonnya itu dari daerah Barelang. Karena memang cukup luas lahan masih di Rampang Galang
0: ya. Baik. Nah, tapi kita masih butuh nggak sih, Bang? Kolam-kolam via vlog itu maksudnya masih butuh tambah atau enggak gitu kan? Siapa tahu ada pendengar kan, oh ini peluang nih, bisa ikutan enggak ya gitu kan?
1: Gitu. Kalau melihat dari tren dan pola konsumsi ikan di Batam dan wisatawan, tadi wisata kuliner, memang masih sangat peluang, masih sangat membutuhkan. Cuman memang keterbatasan kalau untuk wilayah perkotaan, itu memang kita terbatas lahan, memang sama lahan. Oleh karena itu solusinya menggunakan biovlog itu, karena diameternya kan cukup kecil, cuma 3 meter. Makanya ada yang dibuat di yayasan, ada yang dibuat di pekarangan. Jadi memang memanfaatkan lahan-lahan yang tersisa. Karena teknologinya juga cukup mudah, yang ada listrik bisa dipantau. Nah, jadi itu yang kalau keuntungan bioflow. Tapi kalau memang kalau dalam jumlah besar memang harus menggunakan kolam tanah. Karena memang kita permasalahannya di keterbatasan lahan, Bang Ipai.
0: Nah, Bang, kalau teman-teman kita yang buka-buka seperti itu, yang bikin bioflow atau apa, itu ada dapat ini nggak? Dapat apa? Dapat pelatihan lagi nggak dari pemerintah atau bagaimana nanti, Bang Yudi? Baik,
1: kalau untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah itu sesuai dengan peraturan wali kota nomor 132 tahun 2023 kemarin, bahwa salah satu syaratnya untuk mendapat menerima bantuan itu harus dalam bentuk kelompok.
0: Minimal
1: 10 orang. Kalau untuk nelayan itu namanya kelompok usaha bersama
0: KUB.
1: Kalau itu misalnya untuk mengusulkan bantuan mesin ketinting, mesin tempel, jaring, alat-alat tangkap, itu nelayan namanya KUB, kelompok usaha bersama. Kalau untuk kelompok pembudidaya ikan, itu namanya kelompok pokdakan. Baru nanti mengusulkan proposal, nanti kita bentuk kelompoknya. Baru kita bisa usulkan untuk mengusulkan bantuan. Demikian. Jadi memang tidak bisa perorangan, dia harus dalam bentuk kelompok. Saat kalau sudah disetujui, misalnya untuk ini sekarang kan tahun ini, berarti kita susun tahun depan. Tahun ini sedang berjalan, Pak Ripai. Jadi nanti pada saat pemberian bantuannya itu, kita juga lakukan pelatihan. Jadi sebelum mengoperasionalkan atau melaksanakan ini kolam bioflok itu, nanti kita latih dulu. Jadi untuk mengukur suhunya, pH-nya, terus kemudian mengecek airnya.
0: Kan nggak bisa sembarangan ya, Bang ya?
1: Memberi pakannya, jadi ada SOP-nya lah. Dan itu nanti dibina oleh penyuluh-penyuluh kami.
0: Baik.
1: Jadi bahkan sudah ada grup ya.
0: Sudah ada grup.
1: Bioflok itu kadang kalau panen itu dimunculkan di grup, itu jadi motivasi. Kemudian nanti kendala misalnya ada penyakit, kemudian ada ini hal-hal baru, itu biasanya kita ada komunitas bioflok itu.
0: Tapi kan selama ini aman ya, yang penting kan tercukupi konsumsi masyarakat itu, dan penjualan berputar juga ya.
1: Betul. Yang paling penting kalau bioflok ini sebenarnya ininya apa tuh? Aeratornya itu tidak boleh mati.
0: Jadi aerator.
1: Iya, jadi kadang ada kejadian juga mungkin tidak sempat dilihat, colokannya lepas. Jadi oksigennya mati. Nah, itu hampir satu kolam mati.
0: Kalau lele gitu juga, Bang?
1: Kalau lele di kolam tanah tidak. Itu biasanya lebih cenderung harus rutin penggantian air ya, karena dilihat air itu jangan terlalu ya, nanti kebanyakan pakan itu bisa menjadi amonia.
0: Oh iya.
1: Ada problem-problemnya itu biasanya kita tuangkan di grup itu, jadi kita pembinaan sekaligus pengecekan juga kesehatan ikan yang dibudidaya.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Baik. Bang Edi, kalau tadi kan perikanan sudah lalu juga kita mau bahas terkait juga Kampung Nelayan Merah Putih nih. Ya. Ini kabarnya ya, nih
1: kita bicara sektor budidaya.
0: Iya. Nah,
1: sekarang kita bicara ke sektor nelayan.
0: Nelayannya. Nah, ya. Ini hari ini kabarnya seperti apa? Kalau lalu kan Pak Gubernur kan yang nyanggupin permintaannya kan 100 Kampung Nelayan Merah Putih ya, kata ya. Pak itu ya. Kata Pak Sakti Wahyu Trenggano, Menteri Kelautan Perikanan ya. Nah, lalu di Batam itu katanya sempat diajukan 2, tiba-tiba jadi 4, lalu kabar terakhir naik lagi jadi 6 gitu. Nah, ini kita, kalau kita gimana nih jadi ngomong sekarang?
1: Baik, jadi terkait dengan Kampung Nelayan, ini adalah program Bapak Presiden, Bapak Prabowo, untuk memperhatikan nelayan-nelayan kita, terutama untuk meningkatkan produksi. Jadi alhamdulillah Ripai tahun 2025 lalu itu di Kepri ada 4, 3 di Batam, 1 di Natuna. Alhamdulillah sekarang sudah beroperasi 1 di Sembulang, di Sembulang di Tanjung Banun, kemudian ada 1 di Kampung Nelayan di Kasu, 1 di Sekan Araya di Kecamatan Belakang Padang.
0: Okay.
1: Jadi memang saat ini masih dalam proses uji coba, tapi teman-teman koperasi kan yang mengoperasionalkan adalah koperasi.
0: Yeah.
1: Koperasi itu sudah luar biasa semangat, itu sudah jalan di beberapa sektor terutama kuliner. Terus kemudian ada pembuatan es.
0: Es, oke.
1: Untuk meningkatkan, betul, untuk untuk dibawa melaut sehingga hasilnya itu tetap bagus
0: jika
1: didapat. Kemudian yang di Sembulang itu ada cold storage,
0: ya, kapasitas
1: 20 ton.
0: Okay.
1: Jadi untuk penyimpanan gudang beku untuk ikan yang akan dijual. Jadi ini dibangun oleh pemerintah, tujuannya adalah untuk membantu nelayan, terutama untuk produksi, kemudian juga nanti pasca produksi hasil-hasilnya itu biar bagus, bisa bernilai tinggi, itu juga didukung pabrik es dan cold storage. Ada juga dibangun sentra kuliner, ada juga dibangun fasilitas umum seperti pelantar atau pelabuhan. Alhamdulillah tahun lalu sudah dibangun 3. Untuk tahun ini itu memang betul disampaikan Rifai, Kepri itu mengusulkan ada 100 tahun ini. Nah, termasuklah di Batam itu kemarin sudah kita usulkan 6 kampung nelayannya kita usulkan dibangun di 2026 ini. Yang pertama itu ada di Ngenang, Nongsa, Pak Ripai. Pernah ke Ngenang?
0: Pernah. Yang ada Tenun ya Bang ya?
1: Yang kedua di Ngenang.
0: Iya, Ngenang.
1: Yang kampung Tenun itu. Iya,
0: iya.
1: Kemudian yang kedua itu kita usulkan di Sungai Beduk, di Kampung Bagan.
0: Oke,
1: itu ada kampung tua di situ. Kemudian ada yang berikutnya di Temoyong.
0: Temoyong
1: itu di Kecamatan Bulang. Ya. Terus kemudian kita usulkan juga di Pulau Karas. Karena memang itu cukup jauh ngambil minyaknya, harus ke Batam.
0: Nah, iya.
1: Ya. Terus kemudian yang terakhir di Bulang, nomor 5 di Bulang Lintang. Kemudian yang terakhir di Pulau Terung.
0: Oke.
1: Kecamatan Belakang
0: Padang ya.
1: Jadi ya, ke-6 titik ini sudah dilakukan verifikasi oleh Kementerian KKP dan survei topografi. Jadi kita tinggal menunggu keputusan dari SK Bapak Menteri nanti, apakah ke-6-6-nya di Batam ini disetujui atau mungkin ada pengurangan. Jadi untuk tahun ini lebih baik KKP itu akan membangun kurang lebih 1000.
0: 1000 ya.
1: 1000 dan 100 diusulkan dari Kepulauan
0: Riau.
1: Karena memang kita sebagai daerah kepulauan.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan ya. Jadi mungkin dalam informasinya di bulan inilah, di bulan Agustus akan kita ketahui apakah berapa yang akan dibangun di Kepulauan Riau.
0: Nah, oke. Okay. Bang, ini kan bulan ini ya, insya Allah bulan ini kan kita tahu ininya ya, apa ya. Yang disahkan berapa seperti masa itu ya. Ya.
1: Karena harus di-SK-kan oleh Pak Menteri. Ya.
0: Nah, setelah di-SK-kan langsung bangun atau bagaimana? Atau sebenarnya udah ada yang bangunannya udah ada, existing atau bagaimana?
1: Belum. Itu dibangun, okay. Dimulai dari nol.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Tahun lalu kita tiga kampung lain yang dibangun 2025 itu dibangun oleh BUMN,
0: okay.
1: Yaitu PT Adikarya.
0: Adikarya, ya.
1: Kalau penganggarannya itu semuanya itu murni dari APBN melalui Kementerian KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya. Nah. Jadi kita dari daerah itu posisi mengusulkan, terus kemudian membuat proposal, terutama mencari lahan. Yang paling penting itu lahan clear and clean.
0: Ya, paling penting itu, Bang.
1: Paling penting lahan. Jadi yang paling penting itu lahan. Yang kedua juga beberapa sarana pendukung.
0: Oke.
1: Jadi terutama harus ada listrik.
0: Listrik.
1: Karena
0: itu
1: memang seperti tadi kami sampaikan kan ada pabrik esnya.
0: Iya.
1: Ya, terus kemudian nanti kalau yang skala agak besar ada cold storage, simpan ikan. Jadi itu kan membutuhkan
0: listrik itu.
1: Nah, kemudian juga harus ada daya dukung air juga. Tapi yang paling penting adalah listrik. Nah, jadi memang kita juga melihat karena beberapa problem di wilayah Kepulauan Riau ini, terutama di pulau-pulau itu memang ada yang belum 24 jam.
0: Belum 24 jam.
1: Ya, jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya KNMP juga yang sebelumnya belum 24 jam bisa jadi 24 jam. Saling mendukung, betul.
0: Memberikan efek yang positif ya, Bang ya.
1: Ya, multiplier efek juga ya. Karena nanti di kampung lain itu kalau yang masih susah jauh akses minyaknya itu bisa direkomendasikan untuk bisa membuat SPBUN.
0: Oh,
1: SPBU nelayan.
0: Nelayan. Oh ya, oke, okay. Bang. Tadi kan itu kan disebutkan fasilitasnya itu kan ada sentra kuliner tadi ya, lalu ada pelantar, ada musola, ada kantor pengelola juga. Nah, sentra kuliner yang direncanakan itu seperti apa tuh, Bang? Sentra kuliner untuk jual beli ikannya kah, atau bentuknya seperti kopdes kah? Orang bisa beli ikan langsung di situ, atau dia di situ sekalian jualan ikan bakar kah, atau bagaimana sebenarnya?
1: Iya, jadi sekarang kan pola kita ini kan terintegrasi sekarang.
0: Okay.
1: Contoh seperti Batam kita cerita tadi berbicara kuliner.
0: Yes.
1: Ya. Jadi memang ketika kita ke sentral ikan, sentral nelayan, diharapkan memang di situ menjadi tempat transaksi jual beli ikan.
0: Nah, iya.
1: Dan bila perlu, kalau memang ada yang bisa mengolah itu, masuk ikan itu di tempat lebih fresh, misalnya langsung ada dibakar, ikan dimasak tanpa dasi di tempat, itu menjadi daya tarik tersendiri.
0: Iya.
1: Jadi di situ langsung nanti kita bisa menikmati ikan segar. Jadi itu konsepnya, jadi memang wisata kuliner di lokasi pendaratan ikan. Ya, jadi memang masak di situ langsung dinikmati.
0: Yeah.
1: Kemudian juga sentra kuliner ini juga untuk mendukung nelayan-nelayan sebelum perbekalan mereka ke laut.
0: Okay.
1: Ya, jadi kan di situ nanti ada aktivitas perikanan, nelayan bongkar ikan, untuk persiapan mau ke laut. Jadi memang disiapkan di situ menjadi pusat ekonomi. Jadi nanti semuanya di situ, mencari BBM ada di situ, kemudian beli es juga ada di situ.
0: Betul.
1: Jadi konsepnya terintegrasi, Bang, yang cerita ini.
0: Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya, Bang ya.
1: Iya. Jadi kalau nanti kalau kita mau jalan-jalan cukup ke kampung nelayan, nah mungkin kita bisa langsung makan di situ.
0: Nah, iya. Tanjung Umum kenapa nggak masuk, Bang, kalau gitu? Kenapa banyak ya? Banyak ikan ya?
1: Ya, oh ya. Saya menambahkan juga, tadi memang salah satu syaratnya juga, usulan kampung lain itu harus ada mayoritas sekitar 80% masyarakat yang nelayan.
0: Oh, 80%? Oh, ya.
1: Ya, jadi memang di Tanjung Umum itu betul masyarakatnya nelayan, tapi di sana kita keterbatasan lahan.
0: Oh, iya, betul.
1: Ya, kalau di Tanjung Uma itu kita sudah analisis juga. Cuman usulan juga sudah ada dari kelompok nelayan di Tanjung Uma, tetapi
0: ada usulan dari sana ya.
1: Ya, jadi kan kita menyampaikan ini melalui Pak Lurah, menyampaikan kepada KUB-KUB, sampaikan di grup kelompok nelayan, tapi memang rata-rata terkendala masalah lahan. Tapi sambil berjalan, ini target Pak Presiden ini kan sekitar sampai 5.000 nih.
0: Okay.
1: Di tahun 2029. Jadi mudah-mudahan kalau bisa diusulkan lagi tahun depan, mungkin sambil mencari alternatif lahan.
0: Iya, yeah, oke.
1: Okay. Teman-teman yang mau mengusulkan boleh mencari mungkin bersama Pak Lurah dan tokoh masyarakat, kalau ada lahan boleh diusulkan. Kayak kemarin kami juga baru mendapatkan usulan dari Pulau Panjang.
0: Oh, dari Pulau Panjang juga?
1: Di sana, iya. Pulau Panjang di Galang. Tapi sayangnya sudah selesai yang tahun ini. Nanti kami usulkan di tahun 2027.
0: Oh, iya.
1: Nah. Sekaligus melalui media ini kami menyampaikan kepada masyarakat yang berminat yang untuk dibangun kampung nelayan, apabila ada lahan dapat menghubungi Pak Lurah atau ke penyuluh-penyuluh kami yang ada, atau langsung menyampaikan ke Dinas Perikanan.
0: Baik, nah kita sambil menunggu tahun depan. Nah, tapi udah ada mapping belum, Bang? Untuk tahun depan siapa, di mana-mana aja sih yang mau didaftarin lagi seperti itu, atau nunggu Pak Lurah lapor dulu nih, Bang Yudi?
1: Iya, sambil berjalan dua-duanya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi, ya, yang kemarin sudah ada dari Pulau Panjang, ada rekan kami di sana menyampaikan langsung ke kami. Nah, habis itu ada juga kemarin usulan di Galang, jadi Pulau Abang.
0: Pulau Abang,
1: Abang juga mengusulkan. Ya, jadi kita sudah merekap ya, sambil mendata untuk kita di 2027. Tahun ini 6 sudah diverifikasi. Mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat tadi segera di-SK-kan dan dibangun.
0: Okay.
1: Jadi untuk yang ada usulan silakan disampaikan ke kami. Boleh juga ke RRI, boleh nanti.
0: Boleh. Ayo, nanti saya lapor ke Abang berarti.
1: Ya, boleh langsung. Nanti biar kami tindak lanjuti bersama rekan-rekan di lapangan.
0: Oke, siap. Ya. Baik, Bang Yudi, kita lihat 6 lokasi yang diusulkan tadi. Ada Ngenang, Kecamatan Nangsa, lalu juga Pulau Karas tadi, Pulau Temoyong, di Bulang Lintang, Pulau Tereng, dan juga Kampung Bagan, seperti itu. Kalau kita lihat ini kan posisinya kan memang nyaris merata ya. Di Nangsa ada, Sungai Beduk ada, Galang, Bulang ada, Belakang Padang juga ada. Nah, ini apakah memang ada rencana untuk memeratakan nih di mana posisi-posisi kampung nelayan Merah Putih nih? Karena kan selama ini kan kalau kita belikan, wah larinya ke sini gitu kan, selalunya beli di situ. Tapi kali ini kan agak merata nih, sampai di pulau juga ada. Apakah memang ada misi juga nih untuk memeratakan? Oh, jadi teman-teman nggak perlu kesini aja, tapi ke tempat ini juga ada, ke tempat ini juga ada, seperti itu, Bang Yudi?
1: Ya, pertama memang kita melihat dari data, data pertama jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.
0: Alhamdulillah
1: di tempat 6 tadi itu memang itu basis masyarakat nelayan. Yang kedua juga kita melihat faktor pembangunan yang sudah dilakukan tahun lalu. Tahun lalu kan ada 3. Kayak di Belakang Padang itu ada 2 titik. Kemudian kebetulan tahun ini itu ada penambahan. Jadi disampaikan tadi Kepri mendapat alokasi 100. Jadi ya, jadi kami semakin banyak mengusulkan. Awalnya itu kita sekitar 8, tapi memang ada 2 lokasi yang belum memenuhi kriteria. Jadi ya, jadi 6 ini juga kita melihat persebaran tadi. Ya, jadi termasuk kecamatan, terutama di kecamatan-kecamatan yang ada basis nelayan. Ya, seperti tadi di kemarin di Belakang Padang dan di Kasu, sekarang tahun ini kita cari di Pulau Terung. Kemudian di Bulang, ya, tahun lalu belum ada, sekarang kita masukkan di Temoyong. Temoyong itu juga produksi ikannya cukup tinggi. Itu banyak kapal kamar nelayan ukuran 5 sampai 20 JT itu banyak di Temoyong. Asal nenek. Kemudian kita lihat juga Karas.
0: Karas
1: ini kita urgensi kita buat di situ karena memang pasokan minyak untuk nelayan di Karas itu cukup jauh, harus mengambil di Pulau Stoko. Bayangkan dari Pai, dari Karas harus ke Jembatan 6 baru jalan darat ke Stoko untuk mengambil BBM.
0: jauh.
1: Jadi kita harap nanti nelayan apa namanya dengan ada koperasi itu bisa ada SPBU di Pulau Karas. Terus kemudian kita lihat juga di Ngenang.
0: Ngenang
1: itu Kecamatan Nongsa tetapi terpisah ya. Jadi di situ masih banyak cukup nelayan, cukup banyak. Jadi ada juga beberapa kapal untuk kapal bilis di sentra di Ngenang. Jadi kami usulkan juga di situ. Jadi ada pemerataan juga. Jadi kita ingin juga sebenarnya di seperti di Tanjung Riau kita juga sudah analisis juga terus kemudian di Tanjung Uma seperti yang sampaikan tadi. Cuma ada beberapa persyaratan tadi yang susah kita penuhi.
0: Lebih memungkinkan di 6 titik tadi itu ya.
1: Ya, alhamdulillah itu masih dapat. Lahannya masih memenuhi. Dan nanti yang menyatakan kelayakannya itu adalah dari kementerian.
0: KTP ya.
1: Sesuai hasil survei, betul. Nanti kan dilihat.
0: Oke.
1: Dan termasuk di Batam ini menjadi salah satu pelopor pendirian kampung lain di atas laut.
0: Oh, kampung lain dari laut. Oke.
1: Iya, yang seperti di Kasu dan di Sekanara ya. Itu sebelumnya itu memang disarankan di darat. Tapi berdekat masukan dari Batam, kami mengusulkan bahwa budaya kita itu memang banyak di atas laut, saya bilang pesisir-pesisir. Tidak semuanya nelayan itu tinggal di darat.
0: Itu
1: karena juga memang keterbatasan lahan di darat.
0: Ini bukan yang tahun lalu. Ini bukan yang laut di kafling-kafling itu kan beda, bang.
1: Bukan.
0: Oke.
1: Karena memang syaratnya, nanti itu juga sebagai kelengkapannya kita mengurus PKKPRS.
0: Oke.
1: Persetujuan kesesuaian ruang lautnya itu diurus juga, termasuk amdalnya. Semua ini dari sisi perizinannya juga itu kita penuhi. Dan ini kan untuk fasilitas umum, Pak Ripai, bukan ke sektor pribadi atau perusahaan. Jadi memang ini kita buat fasilitasnya untuk nelayan, untuk masyarakat. Nah, jadi mulai sekarang tahun 2026 ini banyak usulan yang di atas air seperti di Batam, di belakang Padang dan di Kasu. Memang kita juga memberi kontribusi juga kepada Kementerian KKP yang sebelumnya tidak ada kampung nelayan di atas air atau di ini rumah panggung. Sekarang ada di sudah dibuat bisa diakomodir di atas laut.
0: Baik. Bang Yudi, terakhir Bang Yudi, mungkin pesan-pesannya kepada masyarakat seperti apa? Mungkin lebih giat makan ikan juga, dan juga pesan-pesannya untuk teman-teman nelayan kita, termasuk terkait dengan kampung nelayan Merah Putih seperti itu. Lalu juga mungkin ada ajakan lo ya kepada masyarakat untuk lebih mencintai produk-produk kita nih, Bang Yudi. Khususnya di sektor perikanan. Nah, ini kan penting karena makan ikan kan banyak sekali yang bisa didapatkan seperti itu, Pak Yudi. Silakan.
1: Ya, baik. Pertama terkait dengan kampung nelayan, lalu media ini kami ucapkan terima kasih kepada RRI.
0: Terima kasih juga, Bang.
1: Ya, terima kasih kepada Bang Ripai memberikan waktu dan ruang untuk kami menyampaikan sosialisasi ini.
0: Siap.
1: Bagi masyarakat pesisir yang ingin mengusulkan kampung kita untuk dijadikan kampung nelayan Merah Putih. Jadi untuk tahun 2027 boleh diusulkan, baik itu langsung ke kami maupun ke penyuluh-penyuluh ataupun melalui kelurahan. Kemudian berikutnya, ya, kepada kampung lain yang sudah dibangun dan akan dibangun, mari kita manfaatkan fasilitas yang sudah diberi oleh pemerintah. Jadi di situ silakan gerakkan untuk ekonomi kita, ya. Jadi di situ untuk berjualan, kemudian dimanfaatkan untuk produksi ikan, ya. Kemudian untuk tempat sandar, labuh tambat, di situ yang paling penting harus dimanfaatkan. Jadi dibangun untuk dimanfaatkan. Syukur-syukur nanti alhamdulillah kalau bisa meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di sekitar. Kemudian bagi seluruh masyarakat Batam, kita mari gemar makan ikan. Pertama dari sisi kesehatan, proteinnya bagus, omega 3-nya bagus. Kemudian apabila kita banyak mengkonsumsi ikan, otomatis akan menyerap ikan-ikan dari nelayan. Sehingga akan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Jadi multiplier efeknya banyak. Selain bagus untuk kecerdasan, terutama untuk anak-anak ya, bagus, sudah dilakukan penelitian. Bagus ikan itu untuk mencegah stunting. Dampak berikutnya ya tadi, ekonomi masyarakat nelayan berputar. Semakin banyak ikan yang dibeli dari nelayan, maka nelayan kita harapkan akan semakin sejahtera.
0: Betul.
1: Demikian Bang Ripai.
0: Siap. Baik, terima kasih banyak Bang Yudi sudah memberikan informasinya, sudah mencerahkan juga nih ya. kondisi perikanan kita seperti apa, lalu juga terkait dengan kampung nelayan Merah Putih, kita harapkan 6 lokasi ini kalau bisa lolos semua gitu ya, karena kan targetnya 100 gitu ya, targetnya 100 sekopri. Nah kita ini baru 6 nih, sedangkan kita kan lumayan banyak juga tempat-tempat yang bisa gitu kan sebenarnya ya Bang Yudi ya. Nah cuma harus
1: ya mudah-mudahan itu tadi ya menjadi melalui media ini ya menjadi sosialisasi juga untuk bisa sama membantu kami untuk terutama mencari informasi lahannya.
0: Iya betul. Amin. Baik, terima kasih banyak Bang Yudi. Selamat kembali menjalankan aktivitasnya, Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, baru saja kita terhubung dengan Yudi Atmajanto yang merupakan Kepala Dinas Perikanan Kota Batam seperti itu. Nah, jadi di Batam 6 lokasi diusulkan, ada Pulau Ngenang, ada Kampung Bagan, ada Pulau Temoyong, ada Pulau Bulang Lintang, ada Pulau Terung, dan juga Kampung Bagan sudah tadi ya, Karas, pokoknya ada nama seperti itu. Jadi semuanya sudah menjalankan survei topografi bersama tim KKP dan juga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri. Kita tunggu bulan ini, semoga semuanya di ACC ya. Nah, jadi dibangun perekonomian nelayan kita bisa semakin baik. Nah, kenapa ini penting? Karena kita ini di kepulauan 90%. Ini kita bicara Kepri ya. Kalau Kepri itu 98% ya kalau tidak salah ya. Itu kan laut gitu loh. Nah, di Batam juga banyak kita dikelilingi laut juga, jangan lupa. hasil ikannya juga oke. Tidak hanya ikan dari laut, tetapi juga ikan yang dikembangkan oleh teman-teman melalui biovlog ya tadi ya, yang ada di daratan, yang dibudidayakan di darat. Ini alhamdulillah juga memberikan kontribusi yang besar untuk pemenuhan ketahanan pangan kita. Nah, pendengar RRI di mana saja Anda berada, kita harapkan ini dapat berjalan baik sehingga kebutuhan kita akan ikan dapat dilengkapi seluruhnya, dan juga ekspornya juga bagus. Nah, kalau ada ekspor kan enak kan ya jadinya ya, kalau kayak gitu ya ekonomi meningkat seperti itu, kebutuhan kita juga terpenuhi. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, sudah nyaris pukul 9 waktu Indonesia Barat, 3 menit menuju pukul 9. Ini saatnya kami mohon undur diri. Saya Amat Rifai Kasim dan juga teknik ada Muhammad Ridho, mohon undur diri dan sampai jumpa dalam Batam Menyapa sesi esok hari. Saya Amat Rifai Kasim pamit, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor resiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan cek fakta untuk Anda pendengar yang kami kutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital di laman resmi mereka kom3.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Ajinomoto tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram melalui akun Instagram resmi @ajinomoto.indonesia. Perusahaan telah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui kanal resmi ajinomoto.go.id/id/lowongan/pekerjaan atau ajinomoto.co.id. Dengan adanya konfirmasi pengen nyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi langsung oleh perusahaan Ajinomoto Indonesia dan juga Kementerian Komunikasi Digital dalam rapat resmi mereka komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo RRI. Halo RRI. Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam. Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kami kembali menemani Anda di Halo RRI. Pagi ini pendengar, kami akan menemani Anda hingga jam 10 Indonesia Barat. Halo RRI, tentunya kita akan mengajak Anda untuk memberikan masukan Anda terkait tentang pemerintah Kota Batam, kemudian bagaimana kebijakan juga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Batam, atau satu hal yang tentu membangun untuk Kota Batam yang kita cintai, bahkan juga Kepulauan Riau. Jadi untuk masyarakat kami, Kota Batam, kemudian juga untuk masyarakat Karimun, Pinang, yang ada di Kepulauan Riau, atau bahkan juga masyarakat Indonesia yang ada di Johor Baru, Malaysia, dan juga Singapura, bisa bergabung di program Halo ini, bisa menyampaikan keluhannya seperti apa. Semisal tadi seperti Ibu Dinda yang ada di Karimun menyampaikan keluhan terkait tentang RRI, kenapa siarannya belakangan ini frekuensinya tidak jernih, kemeresek gitu ya, kemudian juga tidak clear. Nah, usut punya usut ternyata pemancar kita juga mengalami gangguan efek dari pemadaman yang sering terjadi di Karimun, dan di sana memang ada kerusakan ya di sana, disampaikan oleh Ibu Dinda di Karimun yang mengatakan kejadiannya sudah cukup lama, sudah ada 2 minggu ya. Jadi untuk saat ini sudah berangsur kembali pulih lagi listriknya, dan mudah-mudahan lebih cepat lagi ditangani supaya masyarakat di sana juga kegiatan aktivitas mereka bisa lancar seperti semula. Nah, silakan untuk Anda bergabung sama kami di Halo RRI di line telepon di 463301 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051. Nah, buat Anda mungkin tadi yang tidak sempat bertelepon di program Batam Menyapa terkait topik yang diangkat, itu topik yang sangat menarik sekali, itu juga bisa Anda berikan opini Anda di Halo RRI pagi ini ya, keluhan Anda terkait tentang update terkini perikanan di Batam dan juga kampung nelayan Merah Putih. Nah, belakangan saya ini lagi suka juga sedikit-sedikit mancing gitu ya. Jadi saya penasaran juga ini bagaimana sebenarnya laut kita ini, apa skill memancing saya yang kurang atau memang ikan di Batam ini kayaknya kondisinya seperti apa gitu ya. Apalagi untuk Anda para nelayan, saya penasaran sekali nih bagaimana real fakta dari Anda sebagai orang laut gitu ya, yang aktivitasnya, kegiatannya memang di laut. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 463-351 atau di WhatsApp 0811 778 1051. Saya tunggu Anda di Halo RRI.

0: Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Maksudnya di Halo RR Pendengar, ada kabar yang mungkin bisa Anda berikan komentar ya. Ada seorang warga Hilmi di Batam Center, seorang warga perumahan Greenland Housing. Hilmi memergoki dua pemuda diduga hendak mencuri tabung gas dan peralatan dagang di garasi rumahnya pada Selasa 4 Agustus 2026 dini hari. Saat terbangun, setelah mendengar pagar rumah bergoyang, Hilmi langsung memergoki ada dua pelaku dan mengejar mereka karena rumahnya pernah menjadi sasaran pencurian sebelumnya. Aksi kejar-kejaran terjadi hingga salah seorang terduga pelaku sempat menyerang Hilmi, namun pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan dan dibawa sendiri oleh Hilmi ke pos keamanan perumahan sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Jadi ada tiga pelaku, dua diantaranya ditangkap dan satunya lagi masih dicari. Nah, Hilmi sendiri mengaku kecewa karena terduga pelaku disebut telah dilepaskan kurang dari 1x24 jam setelah diamankan. Ia menghimbau warga Batam untuk tetap waspada terhadap aksi pencurian dan meningkatkan keamanan lingkungan, terutama di dini hari. Nah, ini saya coba kutip dari salah satu sosial media mainstream di kota Batam, yaitu Batam News Online, di mana memposting kejadian ini. Dan seorang warga perumahan Greenland Housing Batam Center, yaitu Hilmi, mengaku kecewa karena dua pelaku tersebut belum 1x24 jam sudah dibebaskan kembali. Jadi untuk hati-hati kepada masyarakat Batam, karena kejahatan itu bisa terjadi di mana aja ya, termasuk juga ini di sebuah perumahan yang hendak pelaku tersebut ingin mencuri gas tabung dan juga peralatan-peralatan masak dagang yang ia punya. Nah, untuk Anda yang ingin memberikan komentar, silakan di telepon kami di 463351 atau di WhatsApp kami di 0811 778151, atau mungkin ada keluhan lain yang ingin disampaikan kepada kami, silakan di line telepon WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Saya tunggu Anda di Halo RRI.

Siapa bilang produk lokal hanya dikenal di dalam negeri? Kini semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional. Mulai dari makanan olahan, kopi, kerajinan tangan hingga produk fashion, semua diminati karena kualitas dan keunikan yang dimiliki. Dengan inovasi, pemanfaatan teknologi digital dan semangat untuk terus berkembang, UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global. Mari bangga menggunakan produk dalam negeri karena setiap produk lokal yang mendunia membawa nama baik Indonesia di mata dunia. UMKM naik kelas, Indonesia semakin berkelas. Apa arti bahagia? Bagi setiap orang, jawabannya bisa berbeda. Namun, kebahagiaan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Mulailah hari dengan senyuman, jaga kesehatan tubuh, luangkan waktu bersama keluarga, dan tetap terhubung dengan sahabat, serta membantu sesama. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Saat menghadapi masalah, ingatlah bahwa setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mari ciptakan hidup yang lebih bahagia dengan berpikir positif, bersyukur, saling menghargai, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masuk di Halo RRI pendengar. Lagunya ke curi lagi katanya, tapi ini curi hati ya, bukan curi barang milik orang lain seperti yang terjadi di Greenland Housing ya, di mana warga di sana ada Hilmi yang melihat tabung gas dan juga peralatan dagang dia hampir diraib diambil orang. Namun ia berhasil sergap, dia mengamankan dua orang tersebut, ditangkap, kemudian juga diwawancarai oleh Hilmi dan juga warga sekitar dan menanyakan bagaimana tindak lanjut berikutnya. Nah, setelah itu dia bawa ke pihak yang berwajib ya untuk melakukan penanganan, namun ada sedikit kecewaan dari Hilmi sendiri. Nah, untuk Anda sendiri pengen memberikan komentar terkait tentang kejadian ini atau mungkin menyampaikan ada kejadian lainnya yang bisa Anda share kepada kami, silakan di 463301 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051. Silakan bergabung sama kami pagi ini dalam program Halo RRI. Saya tunggu Anda pendengar untuk telepon juga WhatsApp ya. Sambil menunggu Anda pendengar, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, saya coba cek lagi ya apa yang sedang ramai dibicarakan di Kota Batam, apa yang menjadi topik yang sangat hangat gitu di Kota Batam. Nah, kalau memang tadi saya menyampaikan bahwa di Batam sedang dibicarakan terkait tentang aksi pencurian yang sedang ramai ya, termasuk juga kemarin itu kabel-kabel yang ada di jembatan 1 itu juga pelakunya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, dan semoga ada efek jera yang diberikan supaya Batam ini aman dari tangan-tangan yang ingin merusak estetika bahkan juga fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Batam. Baik pendengar, kita akan jumpa lagi di hari Jumat di program Halo RRI. Untuk hari ini kita usahakan, sekaligus juga saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Saya ucapkan terima kasih sudah menemani Lintas Batam pagi hari ini di hari Rabu 5 Agustus 2026. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Halo RRI.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Lahir Blitar 23 September 1997, umur 28 tahun, warga negara Indonesia. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SD sederajat dahulu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perum Permata Rebayu, Blok E nomor 17, RT 02, RW 008, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia oleh SGAIB. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Batam pada hari dan tanggal Senin 9 November 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan R.E. Martadinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cara gugat antara Widi Cahyani Putri Suradi binti Helmi Ridwan sebagai penggugat melawan Yosef Wahyudi bin Sujani sebagai tergugat. Nah, tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri ataupun oleh kuasa dan jawaban diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu, tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Republik Indonesia, maka panggilan dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa, yaitu Pengadilan Agama menetapkan Radio Republik Indonesia Batam. Kepada Anda mengenai nama yang kami maksud di atas, untuk memberikan informasi kepada Yosef Wahyudi bin Sujani, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar masih ditemani Ayar Bintara. Kali ini kita bersama di Sangsi ya, edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Nah pendengar, Korlantas Polri mulai menerapkan teknologi pengenal wajah yang terintegrasi dengan sistem yaitu ETLE dan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sduk Capil. Nah teknologi ini digunakan untuk mendeteksi para pengendara. Nah seperti apa lebih jelasnya kita telah tersambung di via telepon bersama Bribda Rian Syombing. Halo, selamat siang Bribda Rian.
1: Halo, selamat pagi Bang.
0: Pagi, menjelang siang. Ya ini seperti apa terkait tentang yang baru akan dikenalkan untuk mendeteksi para pengendara terkait ETLE sendiri?
1: Baik Bang, selamat pagi atau selamat siang. Pagi hari ini menjelang siang hari di Kota Batam kepada pendengar khususnya tentang ETLE. Untuk ETLE ini kita sudah berjalan dari beberapa tahun kebelakang Bang. Ya ada di contohnya yang terletak sekarang di Pambil, di Batam Center, dan juga di KDA Luar, dan juga di Greenland. Mohon maaf Bang, untuk di KDA Luar mati, yang adanya di KBC Bang atau KDA Dalam Bang.
0: Oke, jadi ada beberapa titik di Batam sendiri untuk ETLE ya?
1: Baik Bang, betul Bang.
0: Nah, Bang Rian, terkait tentang adanya ETLE dan juga ini diharapkan katanya bisa mendeteksi para pengendara, ini seperti apa nih?
1: Baik Bang, untuk sistemnya sendiri, dia ada jenis kamera itu, ada kamera polis atau automatic number plate recognition, merupakan kamera yang secara otomatis dapat mendeteksi pelanggaran dan mengcapture plat nomor kendaraan untuk kemudian disinkronkan dengan database kendaraan. Nanti personil dari Ditlantas melalui dari personil yang piket back office selama 1 kali 24 jam akan merekap pada yang tercapture Bang, bagi pelanggar.
0: Oke, ini otomatis data kita langsung ke scan ya dengan data kita sekarang IKD dan juga dengan adanya ETLE. Nah, dari banyaknya mungkin yang paling banyak ditemukan ini di mana nih? Bribda Rian, dari ETLE ada beberapa titik ini yang tentunya pelanggaran terkait juga roda 2 atau roda 4.
1: Baik Bang, untuk pelanggaran yang paling banyak terdeteksi khususnya di simpang traffic light Pambil Mall dan juga di depan Grand Mall Batam. Begitu juga di KBC Bang atau di KDA Dalam.
0: Oke, itu yang paling banyak ya. Nah, dari banyaknya pelanggaran ini yang paling berat seperti apa nih, Bribda Rian?
1: Untuk yang paling berat itu Bang, pada saat ini yang sering kita jumpain adanya pengemudi menggunakan handphone.
0: Oke.
1: Karena mengemudi menggunakan handphone itu sangatlah berbahaya, ada dikenakan sanksi denda sebesar Rp750.000 Bang.
0: Oke, saat ini yang banyak terdeteksi baik roda 2 atau roda 4 yang menggunakan handphone lagi di jalan raya ya saat mengendarai, ini yang sangat berbahaya.
1: Ya Bang, betul.
0: Oke, nah kemudian dari penerapan yang akan ini mulai berlangsung kapan nih, Bribda Rian, untuk deteksi para pengendara ini?
1: Baik Bang, untuk penerapan itu sudah berlangsung Bang, seperti yang kita sampaikan tadi, sudah berjalan dari 2022, 2024 sampai sekarang Bang.
0: Oke, berarti namun, sudah cukup lama.
1: Betul Bang, untuk sekarang juga ada dinamakan menggunakan telepon Bang atau itu dilaksanakan oleh petugas patroli unit Gakum, baik itu di Satlantas Polres Tabareka, lalu di Lantas Polda Kepri menggunakan pada saat patroli dilaksanakan.
0: Baik, nah kemarin juga ini sempat membuat masyarakat menjadi bingung dan resah mungkin Bribda Rian terkait adanya beberapa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk merazia mungkin pajak dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa yang harus dipatuhi oleh para pengendara sendiri mungkin terlepas daripada pajak?
1: Baik Bang, yang harus kita patuhi khususnya dalam berkendara, selain kita menggunakan helm dan juga tapi kelengkapan kendaraan kita juga harus wajib taat pajak Bang, dikarenakan taat pajak itu merupakan taat administrasi sebelum kita berkendara.
0: Oke, baik. Jadi mempunyai kendaraan harus wajib pajak setiap tahun ya. Terakhir, apa yang disampaikan kepada para pengendara yang ada di Kota Batam, baik roda 2 atau roda 4 terkait ELE juga Brib Darian, agar tentunya semua pengendara mematuhi lalu lintas dan juga ini tidak berbahaya bagi pengendara-pengendara lain. Silahkan.
1: Baik Bang, kita sampaikan kepada seluruh pengendara RRI Prosat Batam bahwasannya lebih baik kita menjaga keselamatan kita dan mempersiapkan diri kita sebelum berkendara. Dengan kita adanya polisi atau tidak adanya polisi, kita harus tertib karena untuk keselamatan kita pribadi dan juga untuk keselamatan orang lain, Bang. Jadi kami mengimbau kita selalu menggunakan helm apabila berkendara, khususnya kendaraan roda 2. Dan juga untuk kita pada saat berkendara membenceng atau ganda, kita harus menggunakan helm ganda, Bang. Jadi tidak hanya di depan, tapi juga yang kita bawa harus menggunakan helm untuk keselamatan. Begitu juga untuk kendaraan roda 4. Lebih baik dan alangkah lebih baiknya, sangat baik kita tidak menggunakan handphone pada saat berkendara. Dan dapat menghilangkan konsentrasi kita dalam berkendara, Bang.
0: Baik, terima kasih Brib Darian. Ini artinya mau tidak ada raja dan lain sebagainya, tetap hati dan waspada, lengkapi semua tentunya SIM, STNK dan lain sebagainya untuk penunjang perjalanan Anda ya, Brib Darian. Terima kasih.
1: Baik Bang.
0: Baik pendengar. Selamat pagi menjelang siang. Itu dia baru saja bincang kita di sanksi untuk edisi hari ini bersama Brib Darian, Siombing, kerjasama bersama Prosatur RRI Batam dan di Lantas Polda Kepulauan Riau.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
3: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi. Nah pendengar, disampaikan terkait tentang ETLE dan data kependudukan oleh Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil. Nah di mana disampaikan Direktur Penegak Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Imadi Agus Prasetya menyampaikan integrasi tersebut dilakukan karena pelanggaran penggunaan TKNB yang masih cukup tinggi. Data dari semester 1 Januari sampai Juli 2026 tercatat 16.812 pelanggaran yang berhasil direkam ETLE berupa kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor maupun menggunakan plat nomor palsu, dan sebanyak 77.024% dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Nah, pelanggaran tersebut punya dilakukan untuk menghindari penindakan ETLE, mengakali kebijakan ganjil genap hingga menghilangkan jejak dalam kasus pidana maupun tabrak lari. Nah, ini merupakan kecenderungan untuk menghindari penindakan hukum elektronik ETLE, pelanggaran ganjil genap maupun menghilangkan jejak dalam kasus pidana dan juga tabrak lari. Nah, dengan sistem edit lintas pengendara tetap dapat diketahui meskipun kendaraan menggunakan plat palsu, plat ditutup, ataupun tidak dipasang sama sekali. Nah, penerapan teknologi tersebut tidak hanya meningkatkan akurasi penegakan hukum lalu lintas, tapi juga membantu pengungkapan tindak kriminal di jalan raya, memastikan surat konfirmasi pelanggaran dikirim kepada pihak yang tepat, serta mencegah penyalahgunaan identitas kendaraan. Nah, pengendara yang tidak memasang TKNB dapat dijerat pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal 500.000, sementara pengguna plat nomor palsu dapat dikenakan pasal 391 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Itu dia pendengar satu informasi terkait penegakan hukum di alternatif terkait tentang yaitu kepatuhan masyarakat melalui sistem ETLE dan memanfaatkan teknologi agar keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum di jalan dapat terwujud. Tetap di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Aryna Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut Ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Mikael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman Ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michel Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United sulit sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya, jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
2: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the ball. Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
4: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Produk Geret, Idris mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Arina Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game, I gotta say.
2: Ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.

0: faktor membaiknya ekosistem sepak bola nasional sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
0: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
0: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi harus saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan respect juga atas semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30% dan 40%. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya buat saya dan teman-teman, ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si Rika nanti. Ya, sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama.

0: ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana. Jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coaching.
1: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Inginkah kau mendengarnya? Kau sungguh cantik. Cantik tak ada bandingannya di dunia.
1: Wahai kasih. Kera.

jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Mari bergabung di Rentak Melayu, berlagu dan berpantun setiap hari dari pukul 11.30 sampai

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: kulit wajah berseri.
1: Alah sebab nanya kok.
0: Sekali bersuara, ah rupanya jantan.
1: Wanita separuh jadi.
0: Wah cinta pulau sama si Aisyah.
1: Ayah awak ni.
0: Lamu badan dan maminang.
1: Ha, tunggu apa lagi?
0: Jauh.

0: Ini yang ketiga pula. Ha, baca tuan.
1: Makku menjodohkan dengan gadis di kampung.
0: Ha, menggoda sangat boleh jadi.
1: Yang ku harap dia punya hidung mancung. Ha. Sekali ku tengok giginya tersorong.
0: Hey, ya, ya, ya.
1: Baci tempulonya gadis berambut panjang.
0: Itu dendera ku. Ada ngasal cerita, Den.
1: Gadi rancak sungguh menawan.
0: Menawan atau ipar gunawan?
1: Sadang baduo inyo kajang-kajang.
0: Oh, parah, parah, parah, parah.

0: Ya baik mereka, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Biatama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Senang untuk hari ini Air Bintara bisa menemani di edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Apa kabar semua pendengar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya. Dan seperti biasa juga Bintara buka line telepon di 463351 ataupun melalui WA di 0811 7781051. Seperti biasa buat pantun, kalau bisa pantun yang baru biar banyak koleksinya nih pendengar semuanya. Silakan, siapa yang beruntung di 463351 yang perdana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kak Siti Jamila?
1: Bukan Siti Jamila lah.
0: Mirip lah, jadi Kak Siti Jamila terus bilangnya.
1: Dari siapa?
0: Dari siapa tuh?
1: Dari penyalai lah.
0: Mak Lina, mirip loh Mak Lina sama Kak Siti Jamila. Iya.
1: Iya ya.
0: Suaranya dari awal tadi Kak Siti Jamila, tapi kalau udah terakhir baru.
1: Baru Mak Lina.
0: Mak Lina sehat ke?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, cuaca macam mana dekat penyalai?
1: Mendung-mendung sekarang nih.
0: Oh, mendung-mendung tapi tak manja lah macam Kak Sekarwangi.
1: Manja panas-panas.
0: Oh, panas. Panas berapa di orang kata?
1: Panas bare.
0: Minum air kelapa banyak ya. Oke lah, kita dengar pantun dari Mak Lina sila lah tu.
1: Pasang jerat di gunung Bintan, anak beruang jatuh ke paya. Selagi hayat di kandung badan, jasa pejuang takkan terlupa.
0: Memang betul, jasa peluang berjuang jangan dilupa.
1: Jasa pahlawan.
0: Lagi
1: burung balam hinggap di jenang, orang mengait ikan tenggiri. Siang dan malam duduk mengenang, orang dikenang tak ambil peduli.
0: Siangnya, itulah jangan mengenang-mengenang, kena sebut nama dulu. Ada ke lagi Mak Lina?
1: Tak ada, nak lagu aja.
0: Oh, lagu apa tu?
1: Selalu merindu.
0: Oh, merindu dengan siapa? Selalu merindu?
1: Muhani Surat Teman ya, lagu dari Muhani Surat Teman.
0: Selalu merindu ke tajuk dia tadi?
1: Merindu selalu.
0: Oh, merindu selalu. Oh. Itu je?
1: Itu je, terima kasih Ben. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dah masuk dah. Dari penyalai Mak Lina. Dia kata nak dengar lagu Merindu Selalu. Rindu-rindu jadi kenangan ya. Ada siapa lagi? 463351 jom. Bina kena terima. Hello, letak Melayu.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa tu?
2: Mak Lungyana, Dr. Damai.
0: Oh, Mak siapa?
2: Mak Lungyana.
0: Oh, Mak Lungyana, lama tak dengar suara Mak Lungyana, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, dah makan tengah hari ke?
2: Belum, nunggu suami balik.
0: Oh, setianya. Masa apa tadi tu, Mak Lungyana?
2: Mata orang malas lah, Bahre.
0: Tak apa, yang penting boleh makan ya.
2: Masak orang malas tu masak apa? Masak endomie.
0: Oh, sedap lah, tak apa. Yang penting boleh makan je, ya? Okey lah, kita pantun. Sila Mak Lungyana pantun dulu.
2: Pantunnya yang pertama macam ni.
0: Kita nak dengar, jom sila.
2: Empat pohon mengkudu bercabang-cabang. Tempat tamasya semut kerengga. Hatiku rindu pada adikku seorang. Kenapa sepi tanpa berita?
0: Menunggu-nunggu tak ada berita ke? Lagi
2: ya,
0: ada.
2: Ya, mana? Telefon, tak datang ke sini, tak ngapa lah agaknya.
0: Itulah dia, tak nak bagi khabar. Ya, yang kedua.
2: Yang kedua, kalau abang pergi ke hulu, kirimkan saya bunga kemboja.
0: Cuma bunga nak minta .
2: Saya ikhlaskan abang pergi dahulu. Nantikan kami di pintu syurga.
0: Setia konon ceritanya, lama lah tu. Bila lagi nak menanti di syurga?
2: Itu abang kami kan dah meninggal. Belum lama lagi tu adik ibu tidur kan abang kami tu.
0: Yelah.
2: Yelah, dia pergi dulu kan. Kami masih boleh ada nantikan kami di syurga.
0: Terima kasih banyak Mak Lungyana. Itu aja.
2: Nak minta lagu lah Maril.
0: Abang Maril terus lah. Bin lah.
2: Dah lama kan lupa.
0: Tak apa. Apa tajuk?
2: Dah lagu
0: Tajuknya apa tu?
2: Itu lah lagu Di Mana Akan Ku Cari Ganti.
0: Tak sama lah yang dulu ya. Terima kasih.
2: Kalau wajib ya, kalau tak ada barang bin lah nak lagu apa.
0: Terima kasih Mak Longyana ya, dah masuk dah.
2: Terima kasih, terima kasih selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mak Longyana ya. Ha, siapa lagi? Jom sila 463351. Jangan lupa masuk ya. Ha, buat pantun baru kalau boleh. Hello.
3: Atuk,
0: oh, atuk jangan sampai terputus, sedih hati kalau atuk terputus ya.
3: Satu
0: ya ampun, sian silalah tu nanti terputus. Sila tu.
3: Di baju udang ditaruh ke dimakan.
0: Mm-mm.
3: Kelapa dibakar, hilang warnanya. Selamat pagi menjelang siang datuk ucapkan. Apa kabar?
0: Apa kabar semuanya?
3: Musim sukun dapat sukun.
0: Ha, betul.
3: Di toko kesnya patut. Asim Etun peminat pantun. Pukul 11 mereka dah nunggu.
0: Mm-mm.
3: Apalah guna hidup dalam kebanggaan. Jikalau hidup penuh kegembiraan. Apalah kesalahan kau seksa aku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atuk ya, atuk nikah kawin dekat Sawang. Padam 3351 lagi. Amboi, tak boleh dengar, mesti kena kecikan volume radio, tak boleh dekat-dekat sikit eh. Diorang kata storing. Ha-ha. Ada siapa lagi 463351 rentak Melayu?
4: Rentak Melayu je mai buka.
0: Dengan siapa tu?
4: Dengan Andi lo, Ben.
0: Andi, apa khabar, sihat?
4: Alhamdulillah, Ben. Ada jam
0: hari
4: ni, Ben.
0: Oh, Mandai macam mana cuaca hari ni?
4: Redang.
0: Kelapa mahal ke naik ke turun ke sekarang?
4: Turun, Ben.
0: Turun, sabar ya.
4: Itu
0: yang penting buat dia banyak selalu ya, Bang Andi.
4: Ya, amin.
0: Apa pantun kita hari ini, sila?
4: Pantun ada dua nih, Ben.
0: Sila lah tu.
4: Okey. Rambut hitam anggun rupanya. Dah halus bulu burung merpati. Hidup mati untuk negara, ikhlas hati kalau mati. Okey, satu lagi, Ben.
0: Sila.
4: Seperti macan dari lisan, jangan sampai membuat luka. Mari hargai jasa pahlawan, rela mati membela bangsa.
0: Betul.
4: Okey. Buat Ben, selamat siang aja, Ben.
0: Sama-sama.
4: Okey, lagunya, Ben.
0: Apa tajuk?
4: Gelas insan menjadi kaca aja lah, Ben.
0: Okey, terima kasih Bang Andi.
4: Yo, assalamualaikum, Ben.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi ya.

0: Halo Rentak Melayu.
1: Halo Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan, apa kabar Tanjung Omah?
1: Baik,
0: dan sehat dan makan tengah hari ke Monik?
1: Soal makan itu sudah selesai, tadi makan tadi sekitar jam 8 lah gitu.
0: Oh, kan? Makan pagi lah tu ya.
1: Iyalah tu.
0: Apa pantun kita hari ini Monik?
1: Pantun ada 3, minta lagu dulu.
0: Apa dia?
1: Denyutan hati itu sukanya Kak Tentam.
0: Iya. Yeah.
1: Pergi ke laut, naik pedati. Pedati diiringi motor menuju ke ngenang. Jagalah mulut, jagalah hati. Hati kotor, pikiran tak tenang.
0: Betul lah tu. Bawa makan roti canai sedap, tanya Uma ya.
1: Betul, kapan kita otw?
0: Iya.
1: Oke, yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya.
0: Betul.
1: Mari sambut hari dengan hati. Semangat dan ceria semuanya.
0: Iyalah tuh, mesti kena ceria.
1: Satu lagi ya, Bin.
0: Iya, sila, dengan senang hati. Apa dia?
1: Jalan-jalan ke tepi pantai.
0: Jalan-jalan.
1: Ayo, okelah. Jalan. Jangan lupa membeli manggis.
0: Amboy.
1: Mari tertawa santai dan damai. Biar hidup makin manis.
0: Betul lah, manis setiap hari. Jangan lupa bersenyum.
1: Iya, betul. Oke, itu aja ya, Bi.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Monik Tanjung Uma ya. Di siapa lagi dekat Monik belakang sana? 43351 Rentak Melayu.
2: Iya, Rentak Melayu, Bi. Masyaallah.
0: Alhamdulillah, Kapten Sam dari Monik langsung. Kapten Sam masuk ya.
2: Iyalah, dia tuh wanita yang insya Allah rezeki Cap akan sentiasa beri dia tuh.
0: Amin. Kapten lagi di mana Kapten? Di Kepala Lebar kah? Lagi tempat kerja?
2: Oh, ini dekat bertugas lah.
0: Oh, dekat bertugas. Belum makan tengah hari lah ya.
2: Ini lepas ni baru kita makan. Mungkin lepas Zuhur lah.
0: Okay.
2: Pasal kalau kita kerja ni, kita tak boleh badan besar lah, tak boleh gemuk lah.
0: Betul kata Len ya.
2: Nak kena badan bukan langsing tapi tegap lah.
0: Sehat yang
2: okay, kita utama, ya. Kita berpantun eh.
0: Sila Kapten.
2: Amal bernama amal jariah. Amal jariah di dalam sedekah amalan jariah. Kalau kita rajin bersedekah, rezeki mendatang menghilangkan segala bala bencana.
0: Masya Allah, luar biasa. Yang kedua.
2: Kedua, silaturahmi bernama silaturahmi keimanan dan keislaman. Lambang agama mulia ad-din insan al-Islam. Semoga kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW muliakanlah Nabi yang mulia Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Kapten. Ada lagi Kapten?
2: Ada lagi satu.
0: Boleh.
2: Untuk Bin eh? Bintara memiliki suara anugerah perjuangan dunia seni suara. Kerana keindahan seni suara mula dapat kamu mencari rezeki halal melalui suara di negara Radio Republik Indonesia.
0: Terima kasih Kapten. Terharu Bin kena buat.
2: Okay. Terima kasih. Saya nak minta lagu Kap dah jatuh ini cinta dengan lagu Pasangan Bahagia eh.
0: Okay. Boleh dengan senang hati.
2: Itu untuk suami isteri yang hidup bahagia insyaAllah. Baik, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kapten Sam from Singapura. Sehat selalu, murah rezeki. Doa dari Bin eh. Rezeki itu dia orang kata bukan semena-mena yang ternampak je. Sehat juga dah, kita semua tu rezeki juga ya Kapten, memang betul. Terima kasih Kapten dari Singapura yang lagi beraktiviti hari ini. Di belakang Kapten Sam, hello Rentak Melayu.
3: Rentak Melayu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang Tanjung Pinang? Panas-panas manja ke panas-panas apa sekarang? Oh, panas-panas nakal pula sekarang. Tak cubit tu ya.
3: Dia tak mangsa binatang hari ni.
0: Amboi. Senang hati kau dengar Kak Sekar Wangi berpantung hari ini ya. Keluarga semua sehat Kak Sekar?
3: Bila
0: sehat
3: semua Bang
0: Din. Alhamdulillah. Bintara luar biasa sehat, berkat doa semuanya ya.
3: Alhamdulillah.
0: Apa bantuan kita Kak Sekar, sila.
3: Buah ini si buah labu. Buah labu di rumah si Ato. Hari ini hari Rabu untuk berpantun.
0: Oh, pandainya tepuk gemuruh. Yang kedua.
3: Pasak labu di rumah si Atun. Sayang Mak Isan naiklah peri. Hari Rabu kita berpantun. Kita berpantun di RRI.
0: Pandai. Kena tepuk gemuruh lagi. Ada ke lagi?
3: Lagi. Dari jemput sama si Dara. Bersama si Dara ke rumah si Atun. Menjemput lagi dengan Bang Bintara. Dengan Bintara buat berpantun.
0: Terima kasih tepuk gemuruh. Terima kasih Kak Sekar.
3: Banyak Bang Bin, lagunya Bang Bin.
0: Apa dia?
3: Apa ya, yang biasa dari Pirami Bang Bin. Apa ya, lupa ini sekarang.
0: Kemana kan ku cari ganti lah tuh.
3: Tentang gini biasa. Di Taman Sedaus.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Tanjung Pinang ya. Pemantun handal kita ada Kak Sekar Wangi. 3351 kan tak Melayu.
3: Tak Melayu, jom hebokan.
0: Jom hebokan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Rindunya suara makun yang ceria ni lama tak dengar Bin ya.
3: Tak masuk siaran.
0: Bin tak siaran macam mana nak ketemu ya makun ya. Alhamdulillah hari ini boleh bergabung lagi dengan makun.
3: Insyaallah.
0: Keluarga semua sehat. Ani sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Ceria. Itulah dia ya. Kena mau berancang-rancang ni memang susah nak pergi tiba-tiba nak pergi tu boleh datang sana.
3: Bulan depan lah.
0: Insyaallah. Okey. Kita dengarkan pantun dari makun ni kembar dari Tanjung Balai Karimun. Sila. Sila.
3: Mak Isah ada di Singapura.
0: Jauh.
3: Rama ada di Pekanbaru. Kita bergabung pantun dengan Bintara. Mari kita berpantun yang baru-baru.
0: Tepuk gemuruh pandai nih kembar Bin suruh pantun baru ya.
3: Pantun kita buat balas Bang Tohat semalam ya.
0: Okey, dengar Pak Tohat.
3: Anak kecil membeli kakak. Kakak dibeli kedai Mak Nyonya. Nenek kembar sehat di TBK. Terima kasih atas doa-doanya.
0: Masya Allah.
3: Satu lagi buat Bang Tohat.
0: Dengar tuh.
3: Ke masjid sembahyang Jumat. Duduk berdoa sambil mohon ampun. Buat Kalima dan juga Bang Tohat. Pak nenek kembar minta maaf dah lama tak nelpon.
0: Ampun. Tak boleh dengan suaranya hari ini ya.
3: Lanjut satu lagi Bu.
0: Boleh sila.
3: Di Jakarta tinggal di Jelambar. Naik angkut berputar-putar Matraman. Kita banyak-banyaklah itu hidup banyak-banyak bersabar. Kuatkan hati, kuatkan iman.
0: Betul lah tu, mesti kena banyak bersabar ya.
3: Okay. Satu lagi Bu.
0: Boleh.
3: Lagu berjudul Hotel California. Itulah judul lagu barat. Kita jangan lalai dengan dunia, ingatkan juga dengan akhirat.
0: Itu dia saling mengingatkan. Terima kasih
3: Makun. Ikutan saja Bu,
0: terima kasih Nek Kembar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanjung Balai Karimun, pemantun kita juga ya. Ramai hari ini tahu Bin kita terima banyak-banyak. Hello Kentak Melayu.
4: Hello. Ayo jom dihebohkan.
0: Jom hebohkan. Apa aja belum apa-apa dah nak ketawa je.
4: Pantun baru. Dengan pantun baru.
0: Memang kena pantun baru. Biar koleksi baru-baru kan.
4: Ni pantun adik-beradik ni ya.
0: Pantun adik-beradik.
4: Mama belajar ni.
0: Silalah tu. Pantun adik-beradik.
4: Baju lama sudah pun lusuh. Sudah lusuh terkena tinta.
0: Siannya.
4: Adik-beradik jangan bermusuh. Itulah pesan emak tercinta.
0: Amboi pandainya, Mak Pajar ya.
4: Ayo Ben.
0: Yang kedua.
4: Mari makan kue bahulu.
0: Sedap.
4: bahulu masuk dalam rantang. Mari ingat masa dahulu. Kita berdukung pagi dan petang.
0: Adik-beradik lah tu.
4: Besok lagi sambung lagi Ben. Ada lagi sambungan dia dah.
0: Apa dia?
4: Lagu Abang Sayang lah.
0: Abang Sayang tak ada uang Abang ditendang.
4: Ben yang nyanyi lagu Abang Sayang.
0: Ya, insyaAllah. Terima kasih Pak Fajar.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar dari Kundur, tepat dekat Sawang sana. 4-3-3-5-1 lagi jom sila. Hello Rentak Melayu.
5: Hello Rentak Melayu. Alhamdulillah, sedang dan cepat dapat masuk ya.
0: Iyalah tu. Di mana sekarang Nenek Karim? Berbeza suara hari ini.
5: Beda ke? Ini dekat dapur.
0: Ini nampak masak. Banyak makan gulai apa-apa dekat hantar tu ya. Ha, buat lapar bin tengok tu dah.
5: Ini memang pas lah siap masak ikan gulai toco,
0: ikan mata besar. Nanti bin datang sana nak asam pedas, udang sotong juga ya. Banyak request.
5: Pokoknya catat aja. Asalkan bisa Nek Karim apa sehat.
0: Tapi dengan suara Nek Karim ini selalu ceria lah. Alhamdulillah bin senang jadinya dengan suara bahagia nampaknya.
5: Nek Karim ni pandu tipu lah orang.
0: Tak apa, dia orang tak tahu kan. Kita aja berdua tahu, biar aja orang lain tak nampak.
5: Suara Bang Ben sehat. Tapi badan ni tak sehat Bang Ben. Macam masak lambat. Boleh-boleh kadang sore
0: siap
5: masak.
0: Tak
5: ini kena pantun. Siap masak.
0: Okey, apa pantun dia kita sila dengar?
5: Ha, ini Nek Karim hari ini pantun dia pantun si abang nampaknya ni.
0: Boleh lah tu.
5: Tak ada pantun-pantun makan. Ingat pantun mama belajar. Dua pantun ya Bang Ben.
0: Sila.
5: Buah salak rasanya yang asam. Buah duku, buah delima.
0: Ewa.
5: Banyak cik abang yang handsome, cuma satu yang Nek Karim suka.
0: Bukan main lagi ya.
5: Tapi entah siapa tak tahu lah Bang Ben.
0: Lah tu tak apa.
5: Tak apa, satu lagi ya. Kembang bunga di tepi terigi. Untuk Nek Karim minum jamu. Kemanapun Cik Abang pergi, Nek Karim selalu ingin bertemu.
0: Ampun DJ.
5: Kak Pa
0: senyum kat rumah ya.
5: Okey Bang Ben.
0: Terima kasih.
5: Ya, sama-sama. Lagu boleh?
0: Apa tajuk?
5: Lemak manis ya. Lemak manis ala amboi. Okey.
0: Terima kasih. Dan
5: selamat bertugas. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apalah tu. Dah lewat kita lintas informasi. Tak apa eh. Okey, baiklah kalau begitu kita dengar dulu lagu. Ini dia. Dimanakan ku cari ganti untuk anda semua.

0: Baik, pendengar, itu dia denyutan hati dan juga kemana kan ku cari ganti. Kita rehat sejenak untuk mendengarkan azan zuhur untuk daerah Batam dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah bidah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu salat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Jembatan Barelang merupakan ikon terkenal di Kepulauan Riau yang menghubungkan beberapa pulau yaitu Batam, Rempang, dan Galang. Nama Barelang sendiri berasal dari gabungan nama tiga wilayah tersebut. Jembatan ini dibangun sebagai bagian dari proyek pengembangan kawasan industri dan ekonomi di Batam pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pembangunan Jembatan Barelang dimulai pada tahun 1992 dan selesai pada tahun 1998. Proyek ini bertujuan untuk memperlancar transportasi antara pulau sekaligus membuka akses pembangunan di wilayah sekitar. Dengan desain yang megah dan modern, jembatan ini menjadi simbol kemajuan teknologi dan infrastruktur Indonesia pada masanya. Jembatan Barelang terdiri dari 6 jembatan yang saling terhubung dengan panjang keseluruhan sekitar 2 km. Terlebih, jembatan pertama yang dikenal dengan Jembatan Tengku Visabilillah menjadi bagian paling terkenal karena memiliki desain kabel panjang yang menyerupai Golden Gate Bridge di Amerika Serikat. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, Jembatan Barelang kini menjadi destinasi wisata populer Batam. Banyak wisatawan datang untuk menikmati pemandangan laut, berburu kuliner, hingga menyaksikan matahari terbenam. Keindahan arsitektur dan nilai sejarahnya menjadikan Jembatan Barelang sebagai salah satu landmark kebanggaan masyarakat kepulauan.

0: Baik, berangkat. Terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam. Karena informasi dan inspirasi ini pancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Kita beralih ke sesi 2 ya. Bina baca dulu dekat WA, ada siapa gerangan? Telepon kena sabar dulu ya. Mesti kena sabar. Ada siapa gerangan? Kita baca pelan-pelan ya. Ada pasal ini teluk buntar entah melonjong hebohkan. Bunga selasih si bunga bayam, petis tangkai dibawa balik. Terima kasih RR Batam, melayan kami denganlah baik. Lama-lama naik boot, orang meratun di waktu malam, semakin lama makin berebut, hendak berpantun di RR Batam. Luar biasa, terima kasih Pak Zaini teluk buntar, pantun di hari ini luar biasa eh. Kemudian selamat tengah hari B, tetap melaju menghiburkan. Pantun, jalan-jalan ke kota Solo, jangan lupa membeli oleh-oleh buat kamu para jomblo, semoga dapat jodoh. Yang kedua, saya mau membeli terasi, tapi bukan terasi udang. Saya mempunyai kekasih, tapi bukan punya orang. Ikan hiu makan kerondong. Buat para jomblo, jangan lupa disenggol dong ya. Terima kasih. Dari siapa? Tak ada nama nih. Mesti kena nama dulu, baru Bin boleh tahu ya. Oh, Kak Azizah ya nih. Oh, bukan dengan siapa? Tak ada nama ya. Terima kasih. Ada siapa lagi? Jom kita nak baca. Assalamualaikum, rentang menuju hebohkan. Pergi ke Rupat untuk bertamu, di bawah pauh daun asau, daun salam. Kalau dekat kita bertemu, kalau jauh berkirim salam. Terima kasih. Lagi-lagi tak ada nama, tak siapa-siapa kirim ya. Kena buat nama dulu baru senang ya, tahu siapa pengirim dia. Assalamualaikum, rentang menuju hebohkan. Syakira pantun Bin. Oke, kita baca pantun Syakira ya. Dari lipis ke batu kikir, payah direda teruna berlima, manis-manis senyum di bibir, sedekah mudah pahala diterima. Itulah senyum yang lebih mudah ya, dapat pahala. Terima kasih. Assalamualaikum Bin, ayah dapat dari Pelangiran. Pantun sila ayah dapat pantun kita hari ini. Hari Minggu, hari Ahad, naik stempel ke Pulau Sambu. Kalau rindu kirimlah surat, jangan menangis dalam kelambu. Sudah tahu pengayuh lidi, masih jangan juga bermain sampan. Sudah tahu aku tak bergigi, masih juga bilang tampan. Oke, terima kasih. Ada Monik juga. Terima kasih Malina Nek Karin dikata. Terima kasih kembali 463351. Hello Kata Melayu.
1: Ya, Rangka Melayu, Jom Ibu Kan.
0: Ke Kareba Bang Alek.
1: Kabar baik.
0: Gimana? Ya. Sehat semuanya keluarga di Guntung?
1: Sehat, Bang Be.
0: Panas cuaca ya. Dekat sana ya, Bang Andi?
1: Iya, bagus lah cuacanya, Bang Ben.
0: Oh, tak terlalu panas ya?
1: Iya, tidak, Bang Ben.
0: Oke, sila pantun, Bang Andi, Bang Alek.
1: Iya. Sungguh indah pesona Mekah. Senang hati berkunjung ke sana.
0: Alhamdulillah.
1: Di malam hari ketiban berkah, sujud padanya panjatkan doa.
0: Alhamdulillah. Yang kedua.
1: Ya, satu aja Bang Ben.
0: Oh, satu saja. Terima ya, kasih Bang Alek.
1: Boleh minta lagu Bang Ben.
0: Apa tajuk tuh?
1: Bang Ben, pilihkan lagu aja Bang Ben.
0: Oke, terima kasih Bang Alek.
1: Itu aja Bang Ben ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alek di Guntung ya. Lama juga terdengar suara Bang Alek. 463351, rentak mulai dihebohkan. Terputus. Oke, coba lagi di talian kita 463351. Hello, rentak Melayu.
2: Halo, rentak Melayu, Jom menghebohkan.
0: Jom hebohkan dengan siapa gerangan?
2: Pakai, sama Pak Tohat.
0: Apa tu?
2: Suaranya dah beda.
0: Dah beda sikit, agak-agak hari ini suara Pak Tohat.
2: Dia dah tidak makin lama
0: tua kan? Alhamdulillah, yang penting sehat selalu Pak Tohat ya, Bin doakan
2: ya, amin.
0: Apa pantun kita Pak Tohat, sila?
2: Ini ada tiga pantun, Bin.
0: Oh, tiga pantun, sila lah tu ya.
2: Yang pertama, dari Pulau Rupat ke Pekanbaru, pekan lama jangan dipandang. Kalau dapat kawan yang baru, kawan lama jangan dibuang.
0: Memang betul.
2: Yang kedua, ke Pulau Muda hendak menuju Padang. Ke Pulau Muda memukul orang. Kalau kita tak mau ditendang, dari muda kumpullah uang. Yang ketiga. Ke Pulau Singgah minyak kurang, jangan tidak pergi ke Pulau Kalau sudah banyak uang, janganlah pula menjadi sombong.
0: Memang betul lah tu.
2: Jadi kita senantiasa biasa aja, Ben.
0: Memang betul, Pak Tohan.
2: Yelah, lagunya kalau dapat dari Ahmad Jais, kau pergi tanpa relaku.
0: Okey, terima kasih.
2: Ya, terima kasih kembali buat bendara, keluarga, semoga sehat walafiat, panjang umur mula.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Tohat ya. Dan juga ada yang 463351. Selamat tengah hari juga untuk Mami Siti, Bu Siti di Singapura. Semoga sehat dan berbahagia ya. Untuk Kapten juga dan semua pendengar kita yang lagi mendengarkan di Singapura dan juga Johor Bahru Malaysia. Halo, Renta Mulai. Ayo jom hiburkan. Jom hiburkan Wak Normi, sehat.
3: Lagu Ben sama Rere ya.
0: Oke.
3: Pak Mor sekarang dia masuk ruang operasi ya Ben.
0: Kita doakan semoga sehat ya.
3: Ini pantun dua Ben. Ini pantun Ben ya. Bantu lama Ben. Beringin mati condong ke jalan Ruslan ke Sabang setep relawan. Ingin hati merenung bulan-bulan menambang di tutup awan.
0: Amboy.
3: Ini satu lagi Ben ya.
0: Sila.
3: Penat luari Rustam melayang ke udara. Dela dan Tira ke Sumba Sumbawa Utara. Peminat RRI Batam riang gembira. Bila bintara membawa acara.
0: Tepu gemuruh. Terima kasih Mak Normi ya.
3: Semoga bintara sekeluarga, seluruh penyiar lainnya, seluruh pendengar Radio Batam, mudah-mudahan sehat akal dan pikiran, panjang umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah.
0: Amin.
3: Lagi lagu Ben Ben ya.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Wak Normi ya di Meranti. Hello Renta Melayu.
4: Renta Melayu jam hebohkan bersama Bintara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masih sehat?
4: Alhamdulillah sehat Ben. Sehat.
0: Luar biasa sehat. Dan makan tengah hari ke Masih?
4: Belum Ben.
0: Oke, kita buat pantun dulu ya. Oke, sila pantun.
4: Lagunya bisa Ben.
0: Apa dia?
4: Salam terakhir ya dari Sudirman Haji Arsad ya.
0: Oke, apa pantun kita?
4: Pucuk pau delima batu. Anak nelayan menjual ikan. Jangan diturut hati yang pilu. Mari bergabung bersama Bintara.
0: Memang betul. Yang kedua,
4: hidup dunia tempat kita bersandiwara. Buat sajalah apa yang kita suka. Di depan Tuhan akan terbongkar semuanya, baik dan buruk nampak semuanya. Ben, makasih banyak Ben ya. Semoga
0: semoga
4: panjang umur, dilindung Tuhan yang Maha Kuasa di mana berada Ben ya.
0: Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mazih ya, ditanyung oleh Karimon 463351 Rantau Melayu.
5: Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan kukuruyuk. Panjang hari ini suara dia ya, ayam berkokok kita sehat.
5: Alhamdulillah, Bintara.
0: Dah makan tengah hari.
5: Mau nak makan ini.
0: Oh, nak makan dulu kita berpantun lah kalau begitu ya. Apa pantun kita hari ini yang berkokok?
5: Maksud nak membeli ikan tenggiri, tenggiri dimasak gulai merah. Ke RRI dari ada Cik Bintara.
0: Amboi, pandainya yang berkokok ini buat pantun. Tepu gemuruh yang kedua.
5: Ini pantun. Orang yang suka memberi ala nikmat orang-orang suka memberi, kita ucapkan alhamdulillah. Rezeki yang telah diberi anugerah sesama insani. Mudah-mudahan orang yang suka memberi rezekinya selalu berkah. Berkah selalu dibalas oleh Allah selalu.
0: Amin.
5: Menanti dia dan diterima dari Allah itu terus.
0: Ya.
5: Apa yang tak lagu?
0: Apa?
5: Kalau sayang apa tandanya?
0: Yalah tuh, terima kasih.
5: Terima kasih, pantu penutup. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita mencuci baju. Kalau ada kita terpandang, bolehlah kita bertemu. Assalamualaikum, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berkokok. Masih panjang kokok dia ya. Panam 3351 kembali Ben terima. Hello Renta Melayu. Hello.
6: Halo.
0: Hello, dengan siapa tu?
6: Paitam Noir.
0: Ha?
6: Paitam Noir.
0: Paitam dekat mana sekarang Paitam?
6: Di Penyalai.
0: Oh, masih di Penyalai. Mendung dekat sana ya.
6: Mendung.
0: Ha, lah tu, yang penting sehat ya Paitam.
6: Nah, kalau bisa lagunya lagu Malaysia, lagu lama.
0: Mm-mm.
6: Lok Bayur, kita agak Lok Bayur.
0: Okey, insyaAllah ya, kalau ada masa. Okey, sila pantun. Paitam.
6: Hati-hati menuju kayu.
0: Nah,
6: kayu berbalik, tampak kebalik.
0: Mm-mm.
6: Hati-hati menuju nanti. Kadang-kadang lagi banyak, tak baik.
0: Mm-mm.
6: Nah, ini ada lagi satu bantuan.
0: Nah, silakan. Kalau
6: tak banyak, pagi. Kalau tak pandai, bantuan. Tengah pun selingkuh ini, tanggung.
0: Yelah tu, tak apa. Silakan, Maita, Pak Hitam.
6: Hati-hati mendapatkan ke. Jangan terkena batang kiri.
0: Betul.
6: Hati-hati kalau tak ke. Nanti orang dengar semua berhenti.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hitam. Haa, dekat Penyalai ya. 463351 kan tak Melayu Johor bukan. Hello. Terputus. Mesti kena cuba lagi. Ada siapa gerangan? 463351 rentak Melayu Johor bukan. Hello. Itulah dia dah mulai tu ya.

0: Hello Rentak Melayu Johor bukan?
1: Hello Rentak Melayu Jom heboh kan. Bersama Bintara.
0: Ya, apa khabar ni Bintara Angsang?
1: Ah, khabar baik tapi agak galau dah beberapa hari Ben, tak dapat Ben.
0: Nah, tak apalah tu.
1: Sampai karaoke sampai apa sedih lagi.
0: Boleh masuk hari ni ya.
1: Lagu masih bisa Ben?
0: Lagu agak-agak tak cukup lagi ni Bang Putra. Ikut saja ya.
1: Lah,
0: Yang penting pantun dah masuk ni hari ni, boleh dengar suara Bang Putra.
1: Ya, itu, pertama buat Tak Tensam ya.
0: Nah, sila.
1: Sayang Cik Rajab bersama Cik Yatin pergi ke Batam. Okey, ya. Sayang Cik Rajab bersama Cik Yatin pergi ke Batam. Dibawa Pak Anjang mengali sumur sambil berdarah ibu kakinya. Saya ucapkan kepada Kak Tensam, semoga panjang umur dan murah rezeki.
0: Amin.
1: Satu lagi buat Monik
0: Sila.
1: Ambil keladi di rumah Cik Nane. Dibawa Cik Halus ke Tanjung Jati sambil berkata, Budi Monik terlampau halus, sampai mati haram tak lupa. Nampaknya itu Ben.
0: Terima kasih Bang Putra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Bang Putra ya. Baiklah kalau begitu, Ben nak dengarkan beberapa lagu tadi yang request juga. Kita coba try lah. Ini dia lagu Sejarah Mungkin Berulang.

peran penting dalam menjaga, melestarikan dan juga mengembangkan adat serta budaya Melayu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kehadiran lembaga ini menjadi simbol persatuan masyarakat Melayu sekaligus wadah untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. LAM Kepulauan Riau berdiri dengan tujuan memperkuat identitas budaya Melayu melalui berbagai kegiatan adat, pendidikan budaya, serta pembinaan generasi muda. Lembaga ini aktif dalam mendukung pelaksanaan acara adat, festival seni, musyawarah budaya, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai-nilai Melayu. Selain itu, LAM juga menjadi tempat bermusyawarah bagi para tokoh adat, cendekiawan, dan masyarakat dalam menjaga marwah budaya Melayu agar tetap hidup dan dihormati. Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan budaya Melayu, Kepulauan Riau menjadikan LAM sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui peran aktifnya, berbagai warisan budaya seperti pantun, gurindam, tari tradisional, musik Melayu, pakaian adat, hingga tata krama Melayu terus diperkenalkan kepada generasi muda, dan hal ini dilakukan agar budaya Melayu tidak hilang ditelan arus globalisasi dan tetap menjadi identitas masyarakat Kepri. LAM Kepulauan Riau juga berperan dalam mempererat hubungan budaya antar wilayah serumpun Melayu, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hubungan budaya dengan wilayah-wilayah Melayu lainnya seperti Malaysia dan Brunei Darussalam menjadi bagian dari upaya memperkuat persaudaraan budaya

Baik, mereka itu dia Sudirman, salam terakhir sekaligus menutup kebersamaan kita untuk Rentak Melayu hari ini. Terima kasih buat Malina, Mak Yana, Antun Nikah Kawin, Andi, Moni, Kapten Sam, Sekarwangi, Mak Kun, Mak Pajar, Nek Karim. Juga ucapan terima kasih untuk pendengar kita. Ada Alex, Pak Tohat, Wak Normi, Mak Aji, Ayam Berkokok, Pak Hitam, dan juga Putra Rangsang. Terima kasih, mohon maaf sekali lagu jika lagu yang diminta tak boleh ditunaikan semuanya. Habis warta berita nanti kita hadirkan lagu-lagu dangdut. Dan terima kasih.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Agustus dan September ini ada fenomena global namanya El Nino, dan El Nino ini tentu juga
2: ini dibangun oleh pemerintah adalah untuk membantu nelayan, terutama untuk produksi.
0: Sari berita fenomena Godzilla El Nino, BMKG Batam menghimbau warga untuk mulai menghemat air bersih. 6 kampung nelayan Merah Putih yang diusulkan dari Batam menunggu pengesahan dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Warta berita selengkapnya di Sirabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Akhir Bintara. Fenomena Godzilla El Nino, BMKG Batam menghimbau warga untuk mulai menghemat air bersih. Laporan selengkapnya ini disampaikan Bedi Prabu.
3: BMKG Hang Nadiem Batam menghimbau warga untuk mulai menghemat air bersih dan bijak dalam menggunakannya karena fenomena kuat Godzilla El Nino yang melanda Indonesia saat ini. Hal itu disampaikan Kepala BMKG Hang Nadiem Batam Ramlan saat dialog di RRI kemarin. Ia mengatakan dampak El Nino ini tidak terjadi merata, setiap wilayah bakal merasakan efek yang berbeda. Untuk Kepulauan Riau termasuk Batam, kondisinya dinilai relatif lebih aman. Meskipun sebagian wilayah Kepulauan Riau masih berpeluang turun hujan, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat potensi cuaca panas dan dampak jangka panjang terhadap pasokan air waduk.
1: Saat ini di Agustus dan bahkan nanti di September, nah ini kemungkinan potensi hujannya mungkin agak sedikit karena kita memang masa di Agustus dan September ini ada fenomena global namanya El Nino, dan El Nino ini tentu juga sangat berdampak kepada pengurangan curah hujan, apalagi El Nino-nya berada di pada saat musim kemarau, artinya kemaraunya lebih kering daripada kondisi biasanya atau normalnya.
3: Diketahui El Nino adalah pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan penurunan curah hujan drastis dan musim kemarau lebih kering di Indonesia. Dampak utamanya meliputi kekeringan ekstrim, krisis air bersih, gagal panen di sektor pertanian, hingga peningkatan titik api penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, istilah Godzilla El Nino digunakan untuk menggambarkan fenomena El Nino dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari biasanya. Dalam kondisi normal, El Nino sendiri adalah fenomena pemanasan suhu pemukiman laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan juga timur. Ketika fenomena ini menguat, pola pembentukan awan dan hujan ikut berubah. Awan cenderung terkonsentrasi di wilayah Samudra Pasifik, sehingga wilayah seperti Indonesia justru mengalami pengurangan awan dan curah hujan. Inilah yang kemudian memicu musim kemarau yang lebih panjang dan juga kering. Mengutip dari postingan Instagram Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, fenomena ini disebut Godzilla karena skalanya yang besar dan dampaknya tidak bisa dianggap ringan. Melalui Instagram, Profesor Riset di Pusat Penelitian Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Irma Yuli Hasitin, mengungkapkan bahwa fenomena ini disebut berpotensi meningkatkan suhu hingga sekitar 1,5 hingga 2 derajat Celcius. Kenaikan ini memang tidak terjadi secara instan, tapi akan terasa sering penguatan fenomena yang dimulai dari awan kemunculannya. Prof. Irma menambahkan bahwa fenomena El Nino ini diprediksi akan terjadi bersamaan dengan Indian Ocean Dipole (IED) positif yang semakin memperkuat tampaknya di Indonesia. IOCD positif ditandai dengan pendinginan suhu permukaan laut di sekitar wilayah barat Indonesia, terutama di Sumatera dan Jawa. Kondisi ini menyebabkan pembentukan awan semakin berkurang di wilayah tersebut sehingga curah hujan menurun drastis. Fenomena El Nino kuat dan IOD positif inilah yang berpotensi membuat musim kemarau menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering dari biasanya. Di mana sementara itu di wilayah utara ekuator seperti sebagian Kalimantan dan Sumatera bagian utara justru ada kemungkinan terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa kasus. Kondisi ini bahkan bisa memicu banjir. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program Masatu dari Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. 6 kampung nelayan Merah Putih yang diusulkan dari Batam menunggu pengesahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI setelah dilakukan beberapa survei termasuk pengecekan topografi. Laporan disampaikan Ahmad Ripai Kasim.
4: Tahun ini, Depri itu mengusulkan ada 100 tahun ini. Termasuklah di Batam itu kemarin sudah kita usulkan 6 kampung nelayannya.
5: Kampung Nelayan Merah Putih yang diusulkan dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kini tengah menunggu pengecekan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Batam sendiri telah mengajukan 6 lokasi dalam pengajuan KNMP di 2026 ini. Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Atmajianto, kepada RRI mengatakan ada 6 lokasi yang telah diajukan, yakni Pulau Ngenang, Pulau Temoyong, Pulau Karas, Kampung Bagan, Bulang Lintang, dan Pulau Terung. Yudi mengatakan jika disahkan dan dipastikan masuk, 6 titik yang diajukan itu akan mendapatkan beberapa fasilitas, antara lain sentra kuliner, pelantar, kantor pengelola, musola, cold storage, dan juga pabrik es untuk kebutuhan penyimpanan ikan di kapal.
4: Ada pembuatan es untuk dibawa melaut, sehingga hasilnya itu tetap bagus. Ada cold storage untuk penyimpanan bahan beku untuk ikan yang akan dijual. Ini dibangun oleh pemerintah adalah untuk membantu nelayan, terutama untuk produksi, pasca produksi. Hasil-hasilnya itu biar bagus, saya bernilai tinggi, itu juga didukung pabrik es dan cold storage. Juga dibangun sentra kuliner, ada juga dibangun fasilitas umum seperti pelantar atau pelabuhan.
5: Sementara itu, Yudi Atmajianto meminta kepada masyarakat yang merasa lokasinya memenuhi unsur untuk dijadikan kampung nelayan Merah Putih, untuk segera melapor kepada lurah serta diteruskan ke Dinas Perikanan Kota Batam agar bisa disurvei lebih lanjut sehingga jika memenuhi syarat dapat diajukan pada 2027 mendatang.
4: Bagi masyarakat pesisir yang ingin mengusulkan kampung kita untuk dijadikan kampung nelayan Merah Putih 2027 boleh diusulkan, baik itu langsung ke kami maupun ke penyuluh-penyuluh ataupun melalui kelurahan. Kepada kampung lain yang sudah dibangun dan akan dibangun, mari kita manfaatkan fasilitas yang sudah diberi oleh pemerintah. Silakan gerakkan untuk ekonomi kita, berjualan, untuk produksi ikan, kemudian untuk tempat sandar, labuh tambat, itu yang paling penting harus dimanfaatkan.
5: Adapun pada 2025 lalu, sudah ada 3 kampung nelayan Merah Putih yang telah dibangun di Batam, yakni Sekanak Raya dan Pulau Kasu di Kecamatan Bakang Padang, dan Tanjung Banun di Rempang Kecamatan Galang. Telah selesai secara fisik, 3 KNMP itu menunggu penyerahan aset dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada pemerintah Kota Batam. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam menegaskan pengurus RT dan RW tidak bertugas memungut ataupun menagih pajak daerah dari warga. Peran RT dan RW hanya sebatas membantu edukasi perpajakan, bukan sebagai petugas penagih uang pajak. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Bedi Prabu.
3: Pemerintah Kota Batam menegaskan pengurus RT dan RW tidak bertugas memungut atau menagih pajak daerah dari warga. Peran RT dan RW hanya sebatas membantu edukasi perpajakan, bukan sebagai petugas penagih uang pajak. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, saat dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan Ketua RT dan RW bukan petugas pendataan, pemungutan, ataupun penagihan pajak. RT dan RW merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan lingkungan, serta penyampaian berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Dukungan terhadap program perpajakan di lingkungan masyarakat dilaksanakan melalui kader pajak yang telah ditunjuk secara resmi, bukan oleh Ketua RT maupun Ketua RW. Penegasan ini menurutnya penting agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara RT RW, kader pajak, dan petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
6: RT RW-nya tadi posisinya sangat dihormati di kompleknya masing-masing, di pemukimannya, di RT-nya, di RW-nya. Terus dia juga didahulukan dalam pengambilan keputusan. Ditanya kalau ada permasalahan. Nah ini perannya itu di situ disampaikan. Jadi mengedukasi dan juga nanti merekomendasikan ada kadernya dari warga di situ. Diharapkan yang akan bekerja sama dengan Bapenda. Nah kadernya tadi itu tugasnya sama yang sudah saya sampaikan tadi. Pemungutan tetap oleh pegawai pajak. Nah, jadi petugas pajak orang Bapenda yang mempunyai tugas melakukan pemungutan, tetap mereka yang melakukan pemungutan itu.
3: Menanggapi hal tersebut, Senator asal Kepri Ismet Abdullah menyambut positif atas penegasan tugas RT/RW yang disampaikan oleh pemerintah Kota Batam, karena menurutnya isu mengenai keterlibatan RT/RW dalam mendongkrak pajak kendaraan bermotor di Batam ini, belakangan ini simpang siur sehingga menimbulkan pro dan kontra. Bahkan dikatakan Ismet dalam kesempatan resesnya, ada beberapa RT yang mempertanyakan soal ini dan menyatakan penolakan jika RT/RW dilibatkan sebagai pendataan, pemungutan, hingga penagihan pajak.
7: Kemarin juga banyak yang menyatakan kurang sependapat kalau RT/RW itu dilibatkan.
8: dalam
7: urusan pajak kendaraan bermotor. Mereka bilang, malah RT ini sendiri yang bilang, kami kan bukan ASN, bukan pegawai negeri, kami dipilih oleh warga. Kalau cuma pendataan saja, itu pun kagok mereka jadi. Mereka mendata barang-barang warganya. Kesimpulannya mereka bilang kalau bisa nggak usah lah, jangan ditambah-tambah lah beban RT RW.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Raja Asmansyah mengatakan pemerintah Kota Batam akan membentuk kader pajak daerah yang ditempatkan di setiap lingkungan RT RW mulai tahun 2027. Kehadiran kader ini bertujuan mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat, bukan sebagai petugas yang melakukan penarikan pajak langsung dari rumah ke rumah. Menurutnya, kader pajak merupakan warga yang direkomendasikan oleh RT dan RW untuk membantu pemerintah dalam memberikan informasi serta pelayanan terkait pajak daerah. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan gelombang panas di Korea Selatan telah menewaskan 16 orang sejauh ini. Demikian disampaikan Kementerian Dalam Negeri Korsel pada hari Selasa 4 Agustus kemarin. Saat itu negara dilanda gelombang cuaca yang sangat panas. Antara 15 Mei dan 2 Agustus total 2025 orang menderita penyakit terkait panas, di mana 16 orang meninggal dunia. Rekor suhu panas Korea Selatan telah dipecahkan 3 kali selama seminggu terakhir, dengan rekor tertinggi terbaru ditetapkan pada 42,5 derajat Celcius di kota Yangsan pada hari Minggu lalu. Yangsan telah menjadi pusat gelombang panas yang sedang berlangsung, di mana suhu melebihi 40 derajat Celcius untuk hari kelima berturut-turut pada hari Minggu lalu. Sementara banyak kota lain termasuk Daegu dan Busan mengalami kenaikan suhu hingga di atas 30 derajat Celcius. Orang-orang berbondong-bondong ke pusat perbelanjaan ataupun kafe bar AC untuk menghindari suhu yang sangat panas. Seluruh Seoul ibu kota Korsel berada di bawah peringatan gelombang panas parah tingkat tertinggi pada hari Selasa 4 Agustus lalu, dengan suhu diperkirakan akan melonjak lebih mendekati 40 derajat Celcius. Lebih dari 20 wilayah berada di bawah peringatan gelombang panas darurat pada hari Minggu. Kategori peringatan baru diperkenalkan tahun ini untuk mengatasi kenaikan suhu dengan lebih baik. Peringatan darurat dikeluarkan ketika wilayah yang mengalami gelombang panas diperkirakan akan mencapai suhu 38 ataupun 39 untuk hari itu. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Jos Martin menatap optimistis paruh kedua MotoGP 2026. Pebalap Aprilia itu yakin persaingan gelar juara dunia akan semakin seru mengingat selisih poin antar kandidat juara masih sangat tipis. MotoGP 2026 kembali bergulir di sirkuit Silverstone Inggris akhir pekan ini setelah jeda musim panas. Martin datang sebagai pemuncak klasemen sementara pada musim terakhirnya bersama Aprilia. Juara dunia MotoGP 2024 itu mengoleksi keunggulan 14 poin atas Aigo Hura yang berada di posisi kedua. Di belakang keduanya Marc Marquez, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio juga masih berada dalam persaingan dengan selisih maksimal 24 poin dari Martin. Ketatnya persaingan membuat Martin memprediksi paruh kedua musim akan berlangsung menarik hingga seri-seri terakhir. Silverstone menjadi seri pertama setelah jeda musim panas. Martin mengaku menyukai karakter sirkuit tersebut dan berharap bisa memulai kembali perburuan gelar dengan hasil positif. Martin bertekad mengulang sukses Aprilia di Silverstone setelah Marco Bezzecchi membawa RSGP meraih kemenangan pada MotoGP Inggris musim lalu. Meski memimpin klasemen, performa Martin sempat menurun menjelang jeda musim panas. Setelah meraih kemenangan sempurna pada sprint race dan balapan utama di Le Mans, ia hanya 3 kali naik podium dalam 12 balapan berikutnya. MotoGP Inggris pun menjadi momentum penting bagi pebalap Spanyol itu untuk mempertahankan posisinya di puncak klasemen, sekaligus menjaga jarak dari 4 rival terdekat yang masih memiliki peluang besar merebut gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari berita olahraga bulu tangkis, pendengar, PP PBSI masih mencari pasangan untuk Adnan Maulana. Itu setelah rekan tandemnya yang lama, Indah Cahaya Sari Jamil, dipasangkan dengan pemain lain. Nama Adnan memang jadi pembicaraan panas setelah PBSI melakukan perombakan terhadap komposisi ganda campuran. Indah pasangan Adnan sebelumnya diduetkan dengan Bagas Maulana yang sebelumnya berkiprah di ganda putra. Bagas Indah akan debut di Pontianak International Challenge 2026. Sementara Adnan belum diketahui rekan barunya. Sejauh ini PBSI cuma bisa memastikan Adnan bukan didegradasi dan masih berlatih di pelatnas PBSI Cipayung. PBSI memang tengah gencar melakukan evaluasi dan penyegaran pasangan di semua sektor menjelang rangkaian turnamen penting, termasuk kejuaraan dunia Agustus ini dan Asian Games 2026. Adnan Indah serta Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu bahkan ditarik keikutsertaannya dari kejuaraan dunia 2026. Turnamen itu akan bergulir di India pada tanggal 17 sampai 23 Agustus 2026 mendatang. Ganda campuran Indonesia diwakili oleh Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata. Dari berita olahraga lapangan hijau, pendengar, sepak bola bukan hanya tentang mencetak gol dan mencari kemenangan. Sikap sportivitas dalam mengakui kekalahan dan menerima segala keputusan pengadil juga menjadi bagian penting. Hal itu tersaji selepas laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion 1 Wayan Dipta pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Persija tumbang 1-2 dalam babak semifinal Piala Presiden 2026. Persija dibobol oleh William Baros pada menit ke-22. Balsas Kulik memperbesar keunggulan Persib lewat eksekusi penalti di menit ke-28. Wasit Yudaya

0: juru taktik asal Korea Selatan itu secara tidak langsung mengajarkan untuk menghormati hasil pertandingan, lawan, dan semua perangkat pertandingan. Piala Presiden 2026 memiliki kesempatan besar untuk menjadi contoh bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang, bukan hanya dari sisi kualitas permainan, tetapi juga dari budaya sportivitas. Setiap pertandingan dapat menjadi sarana edukasi bahwa rivalitas cukup berlangsung selama 90 menit di lapangan. Semangat sportivitas juga bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan kompetisi nasional. Pertandingan yang bersih akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, menarik minat sponsor, memberikan pengalaman terbaik bagi penonton, dan menjadi inspirasi bagi anak-anak yang bercita-cita menjadi sepak bola profesional. Ketika seluruh pihak menjunjung tinggi nilai sportivitas, sepak bola Indonesia akan semakin dihormati di tingkat internasional. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.
1: Demikian rekan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Fenomena Godzilla El Nino, BMKG Batam menghimbau warga untuk mulai menghemat air bersih. 6 kampung nelayan Merah Putih yang diusulkan dari Batam menunggu pengesahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tetaplah bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Baik, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jenderal Biatama 2 Batam Center ke Pulauan Riau Indonesia. Kembali masih ditemani Bang Bintara, kita bersama di Goda Degang Dendut Mantul, mantap betul. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026, seperti biasa kebersamaan kita sampai nanti tepat informasi, yaitu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, hari ini Bintara tidak sendiri, ditemani oleh siapakah dia? Oke, kita siap menghibur semuanya ya. Walaupun cuaca di panas, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk beraktivitas hari ini. 63351. Halo, digoda.
1: Oh, digoda, digoyang dandut mantul.
0: Mantul, mantap betul. Panas nggih, cuaca di mana nih di Tanjung Uma?
1: Panas.
0: Panas ya?
1: Iya dong.
0: Oke deh kalau begitu. Mau lagu apa nih, Monik?
1: Seperti biasa.
0: Seperti biasa, mati lampu ya sayang.
1: Bukan, aku minta itu.
0: Kirain mati lampu.
1: Ada jaka India.
0: Oke.
1: Soalnya abangku Kak Tengsampo, pemuda India, Bintara.
0: Iya.
1: Kalau gitu salam pertama buatnya ayah Bintara. Semoga selalu sehat dimuatkan rezekinya. Itu barusan siapa tuh ada kalamnya?
0: Oke, terus?
1: Oke, salamnya buatnya... buatnya Mak Siti, Mak Lina, Mak Longyana tadi ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Kak Terawani Wangiku, Mak Gambar, Mak Dia, Mak Fajar, Mak Esa, Rahma, Nenek Karim, Ika di Jambi ya. Mak Aziz, Pak Itan Anwar, Putra Rasa, Toko Ayam ya.
0: Yeah.
1: Ada Pak Ngabas sama Bunda, Pak Jigemai. Terus ada Bulek Pah kita. Jamia, Kak Juliana, terus Kak Pah kita ya Kak Pah, Nenek Kari selalu, Bapak Fajar selalu. Kalau gitu fotokopinya Bintara aja.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Monik Tanjung Uma. Oke, lanjut di belakang Monik ada siapa gerangan? Hari ini spesial pokoknya ya. Ah, spesial ada siapa gerangan? Bintara tidak sendiri yang selama ini dicari-cari, siapakah dia? Yang bisa terka silakan ya. Pokoknya dia suka menyanyi, suaranya khas. Kita coba belum jangan bersuara dulu. Siapa yang kira-kira tahu ya? Bintara tidak sendiri. Cluenya dia suka menyanyi dan orangnya ceria. Kita coba tes siapa tahu dia. Halo, digoda.
2: Mantul, mantap betul.
0: Dengan siapa nih?
2: Banggala nih.
0: Banggala. Bintara tidak sendiri hari ini ditemani oleh siapa? Tadi clue-nya dia suka menyanyi dan suka ceria. Siapa kira-kira?
2: Tapi belum diceritakan orangnya kan?
0: Ah, udah dikasih tahu clue-nya. Tinggal menjawab aja Banggala. Dia suka menyanyi, ceria orangnya dan bahagia terus suka senyum. Siapa? Sebelum kita dengarkan suaranya sebentar lagi.
2: Lupa Bin.
0: Nah, udah sedikit ketawanya loh.
2: Coba. Abi di Prab.
0: Itu dia. Oke, sehat Banggala. Banggala apa kabar juga?
2: Baik. Kemana karaoke-nya udah ada?
0: Iya, baru ngomong ya karaoke. Langsung itu.
2: Paling heboh
0: Bin
2: sama
0: apa? Tunggu sebentar lagi kita goyang ya.
2: Heboh berdua lah tuh.
0: Kita goyang tiang aja sekarang ya. Siang malam gak lagi. Malam gak lagi.
2: Agala minta Bin sama apa?
0: Apa?
2: Menyanyi ya.
0: Oke, siap.
2: Lagunya apa tuh? Apa lagunya Bin?
0: Lagu yang ngebeat ya. Apa kira-kira lagunya?
2: Hah? Ngebeat lah Bin sama Bedi Prabu ya.
0: Oke, nanti kita hadirkan yang ngebeat ya. Oke, salam buat siapa tuh?
2: Sama Prabu. Salam ya, salam untuk Bin, Bedi Prabu. Semoga panjang umur lagi sukses ya.
0: Amin.
2: Ada Morning tadi, ada Haji Gemon, Malina juga, ada Roni sama Pak Udah Budi Butun, ada siapa tuh? Salam Miki Gunurma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Banggala ya.
3: Ada Terbati ya, hari ini spesial jadi bintang tamu.
0: Banyak yang nelpon ya. Jangan nelpon ke handphone, nelpon ke studio aja ya.
3: Siap.
0: Halo, okay, ada lagi dengan siapa nih?
4: Halo, hai.
0: Ini studio. Halo.
4: Halo.
0: Langsung ceria semuanya.
4: Ya. Ready.
3: Ah, Bang Bedi ditanya tuh Kak Siti.
4: Ini Kak Siti. Ini Kak Siti.
3: Bang Bedi lah.
4: Salah. Kak Siti. Tadi Bang Bini Kak Siti.
3: Malina.
4: Malina. Malina kan kemarin ke studio kan? Pernah kita jumpa?
5: Pernah lah.
4: Heeh. Sehat Malina?
5: Alhamdulillah.
4: Malina Maleni ya. Oke. Okay. Apa kira-kira lagunya siang ini?
5: Ini lagunya kira-kira ini Dedi yang nyanyi kan.
4: Mm-hmm. Udah lama tak dengar ya suaranya. Ya.
3: Yang lagu apa toh?
4: Apa?
5: Lagu apa yang Dedi bisa? Yang
4: apa tuh ya?
3: Yang Dedi bisa ya. Oh yang lalu betul. Pengen yang lalu betul katanya ya.
4: Apa tuh? Oh berkali-kali boleh kali ya. Berkali-kali loh. Oke. Oke, untuk siapa lagunya?
5: Salam-salam pertama buat Dedi dengan Dedi studio ya.
3: Terima kasih.
5: Dan yang lain-lain juga nek kakakku, oleh nek kembar, Dinda, Mak Dio, Lumpri, Kapan, sama Leni, Kak Ania, juga Jamila. Siapa lagi ya?
4: Siapa lagi?
5: Dan Gala. Monik, Putra Ransam, Diego, teman-teman semua aja ya.
4: Yeah. Oke. Okay. Okay. Malam ini nanti kapan-kapan ke studio lagi ya, jadi ya, datang lagi. Kita
5: siaran kami datang lah.
3: Oke. Kita tahu jauh hari ya.
5: Oke.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi ada musim-musim apa boleh juga dibawa ya.
3: Jangan lupa ya. Tetap. Halo Rigoda.
4: Waalaikumsalam. Tetap ujungnya ya.
3: Kita tanya dulu yang Pedi masih ingat gak suara-suara ini ya.
4: Siapakah ini? Halo.
5: Siapa nih suaranya kalau ingat?
4: Siapa ya?
3: Jadi TBK tinggalnya. TBK. Pernah kita pergi ke sana.
5: Tania.
4: Oh Tania. Ya. Yang ini ya.
3: Yang makan-makan.
4: Oh, yang nunggu di pinggir jalan yang kita jemput.
3: Oke, mudahnya sehat ya.
5: Acara sama Mas Ridar nanti.
4: Insyaallah. Insyaallah. September kan bulan depan ya.
5: Ketemu di sana ya.
4: September. Oke, September.
5: Lagunya kalau tidak anak Bin, ini Bini Bramu nyanyi lagu Jandaku ya.
4: Jandaku. Oke, boleh ya.
3: Lalu di depan ya.
5: Heeh. Kalau salam untuk anak Bin dan Bini Bramu.
4: Heeh.
5: Juga Mama Lina. Mama juga siapa lagi ya? Mek Nugo, Mbak Meri, Mbak Tuti, juga Pak Mawati. Aduh lupa mangga. Tapi dan semua-semuanya lah ya.
4: Oke. Okay. Waalaikumsalam.
3: Ada Bunda Nia di Tanjung Balai Karimun. Lanjut, ada siapa lagi 4333?
4: Boleh. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
5: Dengan Kak Ani yang itu kecil.
4: Hah? Ada dua Kak Ani ya?
3: Kak Ani lah.
4: Oh, Kak Ani. Sehat Kak Ani, apa kabar? Sehat juga, alhamdulillah ya. Oh, banyak makan emping kali.
3: Rambutan sama durian ya.
4: Iya, banyak makan rambutan sama durian lagi musim ya.
5: Iya, lagu apa?
4: Lagu apa?
5: Lagu apa ya? Lagu band aja.
3: Iya, nanti kita nyanyi.
5: Kamu tak dengar sama band yang Hindu waktu.
3: Iya, silakan.
5: Suami Kak Ani sedap sama band.
3: Pandai pun ya. Udah hurai.
5: Ya, di lampu tu.
3: Terima kasih.
5: Salam ya. Untuk band dengan apa ni?
4: Bedi. Bedi Prabu.
5: Margo ya. Kamu yang masuk bau tadi ya.
3: Udah ramai dah.
4: Ramai.
5: Bunda Nia. Yang disugi, mak pesah tak selalu. Mak disugi di pelajaga. Itu aja untuk ikan yang tersayang.
4: Okay.
5: Itu aja.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ani Tanjung Batu Kecil. Ada lagi?
0: Di belakang Kak Ani silakan.
4: Halo, dengan siapa nih?
7: Halo, Sekarwangi Tanjung Pinang.
4: Tanjung Pinang enggak Sekarwangi. Udah lama lu tak dengar suara Kak Sekarwangi ya.
0: Iya, artis kita Tanjung Pinang. Heeh.
7: Debbie, apa
4: Kak Debbie? Alhamdulillah, minggu kemarin saya ke Tanjung Pinang loh. Coba kontak Kak Sekarwangi ya.
0: Lagi musim durian padahal. Heeh.
4: Hah?
7: Tanjung Pinang.
4: Heeh.
7: Alamatnya
0: 38
7: sini, Tanjung Pinang mana
4: dia
7: pergi?
0: Oh iya.
4: Oh, kita ke Patung.
0: Dia jumpa Patung Seribu lah.
7: Itu jauh banget Patung Seribu. Nah,
0: jauh banget, Bedi. Mana Bu dia jumpa?
4: Oh, jauh ya.
7: Tapi
4: ini
7: kan
4: arah
7: Uban.
4: Yeah. Oh, oke.
0: Oke, Kak Sekar silakan.
7: Punya cincin permata biru.
4: Oh, oh, cincin permata yang biru setahun yang lalu. Cakep.
0: Ditunggu ya konser kami di Tanjung Pinang.
4: Kan lagi di Uban ya. Oh, kita lagunya ya, Kak.
0: Oke.
4: Okay.
7: Itu lagunya putar ya, Debbie.
0: Iya. Debbie sekarang namanya ya. Salam buat siapa, Kak Sekar?
7: Prabu sama Gang Bintaro, selamat siang sampai tugas.
4: Oke. Okay.
7: Selalu.
4: Iya.
7: Surah buat Kak Masilda, buat Desi, buatnya Monik, buatnya buatnya Bang Ayam Toko, buatnya Cak Lebih, buatnya Bang Andi, buatnya Bang Udin Putun. Buat Desi tadi udah ya, buatnya Mama Fajar, Nenek Karin, buatnya Peggy, buatnya Pusa, Mania,
0: buatnya
7: Tohon, buatnya Bang Putra, buatnya Adia Kelebi ya, buatnya Ania.
0: Iya. Kita
7: ada pokok dan filmnya ke semuanya.
0: Oke, terima kasih. Okay.
7: Kita selamat berada itu berlakunya, makasih cukup ya.
0: Yup. Terima kasih.
4: Terima kasih Kak Sekarwangi di Tanjung Pinang ya.
0: Jadi absen semua ya, Bet ya.
4: Iya, larang ya.
0: Panel 3351.
4: Oke, halo, dengan siapa?
8: Oh, Digo da, Digo yang dangdut.
4: Digo yang dangdut, mantul, mantap betul ya. Dengan abang siapa nih?
8: Bang Alek di Guntung.
4: Bang Alek di Guntung. Jumpa lagi kita siang hari ya, Bang Alek ya.
8: Iya, Bang Ben.
4: Oke, Bang Ben, Bang Deddy sama Bang Bin.
8: Oh, Bang Deddy. Bersama siapa Bang Bedi?
4: Bang Bin, Bintara.
8: Oh iya Bang Bin.
0: Silakan Bang Alek.
8: Iya, salam-salamnya Bang, buahnya Bang Bin sudah menjalankan tugas di panjang umurnya di Muragara
4: Yesi. Amin.
8: Buahnya Bang Bedi juga. Buahnya Pak Adnan, buahnya Bang Andi, buahnya Bang Gapar, buahnya salah satu untuk semua Bang, Bang Bedi. Iya.
4: Lagunya enggak mau dengar lagu apa?
8: Lagunya Cantik Manis Bang Bin.
4: Cantik Manis lagunya Bang Bin ya.
0: Yeah, iya.
4: Bisa dinyanyikan sama orangnya nanti ya.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Ini aja ya, Bang Alex.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Alex di Guntung ya.
0: Iya, yeah, betul. Lagi.
4: Oke, okay. Silakan di 0778463351. Ada siapa nih? Halo.
9: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Siapa nih? Kok kurang semangat kayaknya? Lagi aktif. Ketawa kan dia.
0: Pak Haji Gemoy lah.
4: Pak Haji Gemoy. Langsung ketawa Pak Haji Gemoy, tak bisa ya, nak bohong ya. Baru tadi malam.
0: Bang Haji ya. Ramai nampak.
4: Ramai ya?
9: Di rumah sakit, Bik.
4: Oh, di rumah sakit, Bang.
0: Siapa yang sakit, Bang Haji?
9: Rumah sakit besar. Anu Bang Haji, menurut cabut gigi sakit.
4: Nih. Oh, ya ampun. Cabut gigi aja rupanya ya.
0: Coba sehat ya.
4: Nah, cepat tumbuh giginya ya.
9: Win,
0: apa tuh?
9: Iya bu, nggak ganti gigi buaya, Win.
0: Oh, ganti gigi buaya.
4: Awas ya tukang gigit nanti ya.
0: Iya, ganti gigi buaya.
9: Lagu buaya, Win.
0: Nanti kita dekat lagu buaya, bet requestnya.
9: Salam ibu masuk di benda untuk sekarang ya, yang ceria ada itu Win. Sakit Win. Terima kasih
0: banyak. Ya, Pak Haji.
4: Oke, Pak Haji.
0: Waalaikumsalam.
4: Oh, itu aja ya. Kira tadi yang penting masuk aja sebenarnya ya.
0: Haji.
4: Oke, okay. Siapa lagi ada?
0: Halo.
10: Halo, Dijo dari Dijo yang
4: Oke, okay. Kok suaranya kak kecil ya?
6: Ya, dengan Kak Nirmala nih.
4: Kak Nirmala di mata air. Oke, okay, Kak Nirmala.
6: Salam-salam ya. Salam terutama buat Daddy dengan Dindara.
4: Makasih.
6: Ya. Buatnya Sekar tadi ya, Sekar Wangi.
4: Ya.
6: Buatnya Moni di Batam, buat anak kami Heni dan Jadi. Buat Prabu Bangkit ya. Di Tanjung Balai buatnya Pak Fauzi, buat Mama Iman, Putu Amri, buat Norma. Buatnya Mak Kun, buat semuanya lah di Tanjung Balai, di Selapia buatnya Bang Iman. Buatnya Bang Haji, Bang Haji tadi ya. Di Mata Air ni buatnya keluarga Pak Nasir sekeluarga. Buatnya Pak Asim sekeluarga. Buat Ramlah sekeluarga. Di Gobel buatnya Mana sekeluarga. Tak lupa juga di Cawang buat atuk kita ya. Buat satu untuk semualah dek dek.
4: Satu untuk semua. Okey, Kak Nirmala.
6: Aku tak bisa lagu.
4: Bisa lagu apa kira-kira?
6: Lagu dia kalau minta tajamnya karang ya.
4: Tajamnya karang. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kak Nirmala mata air. Terima kasih.
0: Lanjut di Kak Nirmala sebelum beberapa lagu kita hadirkan.
4: Oke,
0: okay. Ya.
4: Halo.
0: Digoda.
10: Ya.
4: Udah masuk. Halo.
10: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Siapa ini?
10: Ini dengan pendatang baru.
4: Siapakah kira-kira?
10: Salam kenal ya, buat Daddy Prabu.
0: Marempong.
10: Dengan Mak Rempong.
4: Marempong, baru dengar loh, Mak Rempong ya?
0: Iya, Mak Rempong.
10: Iya.
4: Oh, Mak Rempong di mana, Mak Rempong?
10: Di Sawang.
4: Ternyata ada lebih rempong dari kita. Ini maknya ya.
0: Ini mak ada garis rempong.
4: Di Sawang Mak Rempong ya, ke? Mak Rempong apa nih? Ya. Mau salam-salam dulu.
10: Lagu dulu ya.
4: Lagu apa?
10: Setajam karang.
4: Tajamnya karang.
0: Oke. Okay.
4: Okay, dan siapin lagunya ya. Untuk siapa tajamnya karang?
10: Sudah lama gak bisa masuk nih.
4: Iya. Yeah.
10: Jadi dengan
4: siapa tadi? Bandin, Bintara.
10: Dah lama tak masuk, jadi salam-salamnya buat semua jayang dan nyalam Mak Rempong.
4: Oke.
10: Nanti dibilang satu-satu nanti susah.
4: Semua lah pokoknya ya, dari awal sampai buat akhir.
10: Semuanya aja sekali di Sawang.
4: Oke.
10: Batu, di Balai, di Batam, semua. Oke, makasih.
4: Oke, okay, terima kasih kembali. Waalaikumsalam, Mak Rempong di Sawang.
0: Oke, okay, satu penumpang lagi. Halo.
4: Satu penumpang lagi, halo.
11: Halo, assalamualaikum.
4: Salam. Siapa nih?
11: Mak Leni.
4: Mak Leni, kalau tadi Mak Lina nih Mak Leni ya.
0: Nah, Mak Leni.
4: Oke, okay, Mak Leni di Sawang juga. Mak Leni kenal sama Mak Rempong tadi?
11: Tak kenal.
4: Tak kenal ya, sama-sama. Oh, luas ya Sawangnya.
11: Mak
4: Fajar
11: nggak itu tadi?
4: Bukan.
0: Nah, beda lagi dia.
4: Beda lagi loh.
11: Tak tahu lah.
0: Besar ya. Juga berarti ya, jauh.
4: Sawang ya. Oke, Malina silakan Malina.
11: Malina pun enggak.
4: Malini.
12: Oke, salamnya buat siapa?
4: Salamnya.
11: Lagu Ben.
4: Ah.
11: Lagunya sama dengan Malina dan
4: Jim. Apa tuh?
11: Apa lagu Mak Lina?
4: Tajamnya karang.
0: Tajamnya karang.
11: Boleh lah.
4: Oke. Oke.
0: Salamnya buat
4: Salam
0: Salam
11: untuk Kak Nia, Mak Lina tadi, Kak
4: Cinta.
11: Siapa dia? Pak Haji Gemoy, Mak Iman, Baru Din Buten, Monik, Kak Norma.
4: Oke.
11: Satu untuk semua aja lah.
4: Satu untuk semua aja. Oke.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Mak Leni.
0: Bin baca dulu dekat WA sebelum
4: boleh
0: kita cek data ya. Ada siapa gerangan ini udah banyak sekali. Kita baca satu-satu. Assalamualaikum di Goda, di Gondarut Matul, Mata Batu, Ciasnah, Melcem. Selamat tengah hari warga Melcem, ada Ciasnah. Lagunya berkali-kali, Silpiama, tolong nyanyikan ya. Salam buat Monik dan Bang Teni, Lukas Huran, Sarina Kapa, Kapten Sam, Bang Udin Buton, Pak Haji Mustafa, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum di Goda, dari Rene DSTB hadir bin. Mau request lagu Denyutan Asmara dari PT Vera. Salam buat Kak Raha, Kak Syarina, Betty Lapia, Putri Putra Rangsang, Nebegi, Putri Cantik, Udin Prabu, Tauci, Tengku Ardian, Sahabat Tengku, Cikun Rumah, Emira, Pak Tohat, Durais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Galah, Malina, Malini, Mak Dewi, Mak Zini Kembar, di Senggol Satu untuk semuanya tanpa terkecuali dari Roni di STB. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Goda, di Goda, di Gondarut Mantul, mantap betul. Ada Cik Go Sauri ya, di Tanjung Balai Karimo. Salam untuk semuanya. Salam Merdeka dari Cik Go Sauri ya. Terima kasih Cik Go Sauri. Terus, Assalamualaikum, selamat siang Bin, di Goda, di Gondarut Mantul, mantap betul. Bin, puterin lagu Gadis Kalimantan versi koplo. Lagunya dikirim salamkan buat all crew Pro 1 RRI Batam, pengarap penggemar dimanapun berada. Semoga sehat selalu, salam kompak selalu, dah Kakak Sumarlina di Rangsang Pesisir. Oke, baik, itu dia untuk ya. Kita dengarkan satu cek fakta berikut ini di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
13: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan Cek Fakta untuk siang hari ini. Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Provinsi Jawa Tengah, dan menemukan sebuah bunker besar berisi 6.000 triliun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari Kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan masukkan kata kunci, Polri temukan bunker besar berisi 6.000 triliun di rumah Jokowi, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang benar klaim tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, video pengunggahan mencantumkan label video dibuat oleh artikel Intelligent AI. Lebih lanjut, hasil uji Hype Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generasi dan tidak ditemukan kebenarannya. Jadi jangan percaya dulu sebelum mendengarkan Cek Fakta di Pro 1 RRI Batam.
13: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar yang rindu, kita dengarkan dulu satu suara spesial untuk pendengar semuanya berkali-kali bersama Bedi Prabu.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: iya, iya, iya,
1: iya,
3: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
4: tidak, ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
7: Oke, mereka, terima kasih kembali. Dan selanjutnya kita hadirkan masih satu lagu spesial requestan untuk Anda semuanya. Dan spesial buat Ibu Situ di Singapura. Ini dia, Sekuntum Mawar Merah. Digoda Dewa Dangdut Mantul Mata Betul. Digoyang, asik.
8: Asik. Yang tahu lagunya boleh nyanyi.

0: kalau dapat tolong putarkan lagu dari DJ apa tu? Tajamnya Karang.
1: Oh, Tajamnya Karang. Ada tadi ya yang
2: dari orang minta tadi ya. Okey, silakan lanjut.
1: Siapa lagunya, Pak Toha?
0: Semoga terhibur randaknya barang siapa yang dengar itu ya. Salam yang terutama buat Pak Mustafa Bila yang ada di Kondo, ni kembar juga, Weni. Mama Haji, Mama dia, Bang Haji, Monik juga, buat Kak Raha, Mama Lina, Mama Lini, Kak Aisyah, buat Ibu Norma juga, siapa lagi? Prabu Bangkit juga ya. Mama Uji, Mama Iman, Tok Inki juga, buat Amira CB, Roni CB, Juliana juga. Tak lupa juga buat Jaiz.
1: Dan
0: juga adik saya nama Dur Raiz juga. Buat Jamilah juga, Gafar, Pesuliman, Kak Normi Siti Jamilah. Buat Betty Lapia juga. Buat adik saya Kamisah yang berada di Ramai ya. Buat Teh Uni juga. Satu buat semua.
1: Satu buat semua.
0: Dapat, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walaupun ayo itu dulu. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Toha di Tanjung Gadai ya.
2: Lanjut Ben.
1: Ada siapa nih di Goda?
3: Di Goda ada Nek Karin.
1: Nek Karin akhirnya masuk. Pasti tadi sambil juga joget ya kan, pas kami nyanyi ya kan. Sehat Nek Karin ya.
3: Apa Bang Bedi rindu suara ya.
1: Oh iya. Terobati hari ini Nek Karin ya.
3: Iya Pak Bang apa Bang
1: Bedi ya.
3: Alhamdulillah dapat dengar nyanyi.
2: Katanya nanti nyanyi langsung di sana Nek Karin.
1: Nyanyi langsung kita di apa namanya tuh yang pinggir pantai itu. Sehat dia Nek Karin tapi ya.
3: Alhamdulillah.
1: Silakan. Kita kalau selalu berhibur pasti sehat ya. Silakan lagu apa Nek Karin?
3: Lagu tak apa Nek Karin suka juga ikut
1: Tajamnya Karang.
3: Tajamnya Karang. Iya, salam buatnya yang udah masuk tadi semuanya. Buatnya Nek Kembar, Mas Midar, Kak Pak, nyanyi Kak Pak. Terus buatnya siapa ya? Anu, Nek Sakira, Nek Peggy. Satu untuk semua ya Bang Ben ya. Oke, buat Bang Bedi, Bang Ben, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Balik Karim, Nek Karim.
1: Baik, kembali di belakang Nek Karim ada siapa lagi kira-kira? Halo.
4: Halo.
1: Halo di Goda dengan abang siapa?
4: Pak Itam Nuar.
1: Pak Itam Nuar. Di mana Pak Itam?
4: Di Penyalai.
1: Di Penyalai Pak Itam ya. Oke, Pak Itam mau apa nih? Salam-salam dulu atau mau dengar lagu?
4: Salam. Ikut nih Pak Toha aja lah salamnya semua.
1: Salam ya. Pak Toha. Oke.
4: Toha dengan Bin Prabu juga, dengan Ben. Sore ini hujan nih.
1: Hujan jadi menyala ya.
2: Oke.
1: Oke. Ada lagi?
4: Kalau dapat Bin dengan Bentara tolong nyanyikan Payung Hitam lah.
2: Nanti kita coba ya. Soalnya sedih.
1: Isdalia ya.
2: Isda nama Isda ya.
4: Baikkan luar dengar sudah betul lagu ini.
2: Ini tantangan nih lagu melo payung hitam.
1: Jadi pas lagi hujan pakai payung ya.
4: Dia pusulimin tuh digeram gitu.
2: Pusulimin yang kena ya.
1: Oke, Pak Hitam.
2: Ada lagi Pak Hitam.
4: Ya,
1: salam aja ya. Baik, baik. Makasih Pak Hitam. Waalaikumsalam. Ada Pak Hitam di Penyalai ya. Lagunya Payung Hitam katanya. Coba Bedi Prabu sama Bang Bin ya.
2: Tadi Pak Haji jangan lupa katanya buaya. Dia ada ganti gigi buaya. Lagu.
1: Oh, judul lagu buaya.
2: Iya, buaya. Lagu
1: buaya.
2: Nanti kita nyanyikan ya. Lanjut.
1: Lanjut dari siapa ini di Goda?
3: Di Goda.
1: Goyang dangdut.
3: Apa kabar Bang Bedi? Bang Bedi dengan Bang Bedi.
1: Mbak Dinda loh.
2: Halo Mbak Dinda.
3: Apa kabar?
1: Sehat Mbak Dinda. Kangen loh.
2: Rindu semuanya hari ini baru betul.

0: kan Madina bisa gabung juga ya.
1: Semuanya.
2: Alhamdulillah, Madinda.
0: Madinda lagi senam di mana hari ini?
2: Oh, senam ya?
0: Jadi struktur senam loh.
2: Oh iya, satu, dua.
1: Hari ini lagi kerja lah.
0: Oh, lagi kerja. Kira hari ini senam di Pantai Ketam.
2: Ya, mungkin. Gara-gara senam akhirnya kayak ada warung di itu akhirnya.
1: Buka radio sekali dengar lagu Bom Sudi. Bom bicara Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan masuk lah.
2: Ya Alhamdulillah langsung masuk ya.
1: Iya lah, sangat rindu kangennya.
0: Spesial jadi bintang tamu hari ini.
2: Alhamdulillah, Mbak Dinda. Ya, nanti kita jumpa lagi lah pada waktu ya.
1: Bulan depan lah tempatnya Kak Mas Lidar.
2: Oh iya iya.
0: Kita akan insya Allah
2: ya. Kami agendakan
1: datang ya. Mudah-mudahan enggak bentrok lah ya. Nina minta lagu nih Bang Deddy sama Bang Lidar.
0: Tetap ya.
2: Oh iya, lagu andalan. Boleh. Udah lama kita nyanyi lagu ini ya.
0: Lanjut.
1: Buat Bang Deddy, Bang Lidar, rasa Mbak Tugas. Semoga selalu bahagia selalu.
2: Amin.
1: Terus lagi buat grup Nano-Nano. Buat Pak Paudi, Mama Iman cepat sembuh ya. Buat Adina, Pak Nenek Boris, Nenek Karin juga. Buat Kak Mas Lidar lagi sibuk-sibuk lah mungkin ya. Teman-teman rumah ya. Terus lagi salam satu buat semuanya lah ya. Buat Pak Alang, buat Pak Alang, Mak Alang tidak dilupakan. Pak Ngah Bunda, adalah satu untuk semuanya. Fotokopi Pak Tohat tadilah
2: jalannya.
1: Oke,
2: terima kasih Mbak Dinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dinda akhirnya bisa bergabung ya.
2: Tanya juga sama Mbak Dinda. Ya, ada lagi yang udah masuk?
0: Banyak.
2: Oke, dengan siapa nih?
3: Halo.
0: Ingat nggak be dengan siapa ini?
2: Abang.
0: Tahu sulah. Tahu sulimi. Fitnah Bang Bedi ya.
2: Oke.
1: Lagu ikutan lagi lah.
2: Iya. Ini kita juga sekarang tadi aja kayaknya bagus memang lagunya.
1: Keluar tadi lagu keluar.
0: Oh iya.
2: Oh iya.
1: Assalamualaikum
0: Bapak
1: Bedi dengan Bang
2: Bencara.
0: Iya, terima kasih.
1: Amin. Pak Ketuar, Kak Jadila. Lek Zakira. Pak Kak dan Bunda, Tok Dika Kawin, Pak Bonsi, Pak Kutan, Pak Noah. Assalamualaikum satu buat semua Bang Bedi.
2: Oke.
0: Assalamualaikum ada Ayah Dapa di Pelangiran, salam buat Moni Kapten Sam, ada Dimanda juga Andin, Ekembar, Nisha Kira, Syarina, Siti Jamilah, Prabu Bangkit, Ayah Koko Ayam, Kang Amor di Paret 4 lagunya Sebotol Minuman. Makasih buatnya Ayah Dapa. Kemudian ada Nen Aswa, assalamualaikum di Goda Dega Nerut Mantul Mata Betul, salamnya buat Malina, Malini, Dewi ke Ama Dewi, ini kembar ke apa? Ke Mas Monik, Ma Pajar, Bang Aji, Bang Roni, ada Putra juga, Rangsang, Aji Gemoy, Ma Pajar, Sarina, Alan, Kasih Karwangi, lagunya Engkau Ditakdirkan. Salam buat yang baca semuanya ya. Oke, terima kasih. Kemudian digoda di Gondanut Mantul Mantap Betul Kanur Pirkis hadir di Telur Radang. Salam buat Pak Aji Pangah ya. Bang Salim katanya, Bang Bin, Dedi juga, salam terpendengar dari Batam dimanapun berada. Yang kurang sehat semoga lekas sehat, cepat sembuh ya. Sehat selalu, salam untuk semuanya. Makasih buat Kak Nur Bikis di Teluk Radang. Kemudian ada siapa ini? Assalamualaikum, selamat sore di Goda Dewa Narut Mantul Mata Betul. Salam buat Monik, Mas Lidah, Ciko Norma, Tengku Ardiansa, Juliana, Nekembar, Nepegi, Bang Gafar, Bang Arman, Dania, Endang, dari Mbak Syarina, Mas Imam, Mawati, ada Bu Siti juga di Singapura, Mbak Pajar, Bang Ajis. Untuk semuanya salam sehat, salam kompak selalu. Lagunya Istri Diam-Diam dari Gula-Gulanya, Bu Parida di Palu. Makasih Bu Parida, lama tidak mendengar suara Bu Parida di Palu ya. Oke, lanjut kita terima satu dua penelpon dulu sebelum lagu. Halo di Goda.
2: Halo.
1: Goda di goyang dangdut.
2: Luar biasa.
0: Kenalan dulu nih ya.
2: Abang sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Ini sama siapa nih Ben?
0: Kenalan dulu, Bang Andi.
2: Bang Andi, ya Dedi Prabu ini Bang.
1: Hah?
2: Sama Dedi Prabu.
1: Dedi Prabu yang troki yang
2: iya, kalau di malam, ya ampun, baru itu terkenal Dedi Prabu kalau di malam ya kan.
1: Cerita malam itu.
2: Ya ampun, nggak lagi jijik.
1: Iya,
2: ini orangnya bang.
1: Kita coba
2: lagi apa ya?
0: Mau jijik-jijik.
2: Oh, kita malam ya udah. Kita siang kita ya.
0: Iya.
2: Siang
1: buat siapa tuh? Itu kalau karaoke kan ada lagi makanya kan ke mana nih
0: gitu. Oh, dicari-cari juga ya, Bang Andi. Mana bedanya?
2: Ya ampun. Ya,
1: kita juga biasa kan itu lagunya kalau malam.
2: Kalau malam minggu malam lagu pembukanya ya.
0: Kita mainkan
1: iya,
0: ya
1: kita tamarannya. Iya, kan, bertanya-tanya kan takut pula malam lah namanya orang baru gitu kan.
0: Benar, bertanya juga bila hari ini Bang Bedinya ada ya.
2: Hadir ya.
0: Iya. Oke, lanjut Bang Andi.
2: Boleh kirim salam.
1: Buat anu Bang Prabu juga. Bang buat Bang itu juga sama siang buat Kak Pah juga kan. Ah buat Karina Kyu. Terus buat ayam kokok tadi. Iya kalau siang siang kokok dia kan.
2: Iya.
1: Donal ya. Ganti nama dia kalau malam.
0: Oke. Okay.
1: Ah buat Mama Fajar tadi juga. Masuk Mama Fajar.
2: Iya.
1: Biarin tak Melayu tadi dia masuk kan. Buat jadi anu Mas Prabu bangkit. Terus buat Sari Wangi tadi. Buat Ika di Jambi juga.
2: Oke.
1: Cuman terus buat Wak Nuning selamat siang kesehatan selalu buat nenek kembar juga. Nenek Peggy, Nenek Najwa.
2: Oke.
1: Terus buat sama semuanya Ben.
0: Oke, makasih Bang Andi.
1: Oke Ben, buat Ben selamat siang, moga sehat selalu aja lah
0: kalian. Amin. Kan? Siap.
1: Oke, aja Ben. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum tajam sekarang kita hadirkan dulu spesial yang rindu dengan lagu ini khas sekali ya. Ada setan untuk Anda di
2: Gondang
0: juga Nandut Mantul.

0: karaoke dangdut. Asik. Insyaallah akan hadir bintang tamu kita, Rere juga nanti hadir.
1: Wow. Artis dangdut Batam ya.

0: Oke, itu dia Kereta Malam. Kita hadirkan lagu Bang Haji, jangan lupa katanya ya. Nanti Bang Haji ya, Buaya.
1: Oke, sama di sini juga tadi ya. Mm-hmm. Apa tadi lu?
0: Ada yang payung hitam.
1: Oh, payung hitam ya. Banyak ya.
0: Oke, jangan lupa malam Minggu ada mungkin yang sponsor untuk karaoke dangdut ya.
1: Boleh ya. Okay. Biasa ya, sponsor pulsa atau apa ya biasanya ya.
0: Jangan lupa DM atau Bang Bintara ya, malam Minggu ini kita akan siaran berdua untuk karaoke dangdut spesial hari kemerdekaan.
1: Wow,
0: jadi jangan lupa. Oke, jadi jangan lupa nanti ada tamu kita yang datang, ada Rere juga. Insyaallah Kak Kafa dan lain-lain juga mau hadir di studio ya. Jadi jangan lupa yang di TBK juga silakan meluncur.
1: Oke.
0: Yang mau sponsor langsung saja DM Bidi Bintara atau Bintara ya.
2: Halo.
1: Ini dia lagu.
2: Oke, terima dulu sesi terakhir.
1: Halo, siapa nih? Ampun. Udah mau jam 3 maklum ya. Agak error. Halo, ada?
2: Ada.
1: Halo, kok belum ngomong dia?
3: Halo.
1: Ini kan dari Jawa Barat deh.
3: Kumaha
1: damai. Ya kan benar, kada bukan. Nek kemarin ini kaya.
2: Nek kemarin.
1: Ini kamar suka sekarang ya. Kumaha damai katanya.
3: Alhamdulillah.
1: Masih ingat ya suaranya ya.
3: Masih dong.
1: Kangen banget sama Nek kembar. Nek kembar sehat ya, Nek?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Nek kembar makin ceria dia, apalagi dari ada setan.
1: Udah dinyanyiin dia.
3: Makasih banget Mbak Dinda. Makasih
1: Baby
3: lagunya.
1: Oke, sama-sama. Buat abis ada setan mau denger lagu apa lagi nih?
3: Enggak usah lah, pokoknya
2: dan
3: kembali ikut lagu.
2: Ya, kita hibur aja ya.
1: Oke, senggol-senggol aja. Boleh silakan nenggol siapa.
3: Yang masih dapat dengar suara
1: Baby. Masyaallah.
2: Itu semua ya.
3: Nah, bicara minta ikan gulai sempeda, potong sama udang katanya.
2: Iya, ini makanya mau diadek-adekan nih.
3: Gampang sini, ayo lah. Coba.
2: Ayo, Pet.
3: Atur ya.
1: Iya, atur lah.
2: Oke, nanti kita atur deh.
1: Nanti kami info nanti ya, Nek, ya.
3: Kami jauh lain ya, hari Sabtu.
2: Sabtu malam Minggu. Ya, biar kita di sana ya.
3: Tergantung anak gadis kita tuh. Asli.
2: Salam buat Kak Dewi ya, jadi ingat.
1: Kak Wiwi.
2: Oh, Kak Wiwi. Silahkan, Nek. Ini kembar. Salam buat siapa tuh?
3: Salamnya buat pertama buat Bedi, buat Bintara berdua.
1: Makasih, Nek.
3: Ya, kangen. Alhamdulillah. Ya Allah bisa masuk. Terus lagunya ikutan aja. Yang penting happy.
1: Iya.
3: Salamnya udah senggol semua. Udah masuk semua. Dan kembar sama itu dari awal sampai akhir.
1: Masuk,
3: tapi semua terima kasih dan senggol-senggolnya kembar.
1: Kembar
3: senggol balik, maaf kita mau apa mengganggu waktu. Yang penting semuanya sehat. Nah, udah banyak tuh mau anu salam-salamnya tadi ya.
1: Oke.
3: Kembar aja lah, jadi aduh jadi berat nak melepaskan telepon pun.
1: Lagi kangennya ya, Nek.
2: Nanti Nek kembar ikutan ya, karaoke.
3: Insya Allah kok jadi kededekan dan jantung.
2: Sehat selalu, kita doanya buat Nek kembar ya.
3: Oke, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita baca WA ada Kak Mas Lidar. Assalamualaikum, kangen suara Bedi katanya. Salam buat Nek kembar, Nek Peggy, Monik, Maboy, Maiman, Mazi, Madia, Bang Udin, grup Nano-Nano, Bang Iman, Rahma, Norma, Ika di Jambi. Salam untuk semua pendengar dimanapun berada. Sehat selalu Bintara dan Bedi. Spesial kakak meminta lagu Selalu Milikmu dari Kinerjana. Siap, Bet?
1: Oke.
0: Satu penelpon terakhir ya.
3: Halo.
1: Siapa nih penelpon terakhir ya?
2: Pokoknya keluhnya ada bunga di kepala.
1: Oh ini Bapak aja. Kalau keluhnya, keluhnya bunganya di kepala. Lagi pengingat Mbak Fajar ya, kita lagi nyanyi deh. Aku bilang kayaknya udah ini deh bunganya ya.
2: Sekarang kemarin lagi tanya katanya.
1: Mbak Fajar sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Aku tak dengar suara Pedi Prabu kemana.
2: Makanya hari spesial.
1: Alhamdulillah ya, kita bisa ini hari ini ya. Oke, sehat, Mbak Fajar. kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Oke, okay. Salam buat siapa, Mak? Salam
3: terakhir. Ini terakhir nih, Mak Pacar terakhir.
2: Iya. Siapa tuh? Lagunya tak cukup lagi ya, ikutan saja.
3: Ayolah, lagu tak dapat apa lah.
2: Iya, salam buat siapa, Mak Pacar?
3: Buat Mama Dewi, Mama Sophie, Mama Mia, Mak Dia, buat Mama Leni, Mama Lina, buat Mak Rempong, Mama Aziz, Mama Iman, Mama Boy, Mama Jihan, buat Kak Masura, buat Kak Ania, Kak Juliana, 123, okay. Kak Jamila Penalai, Kak Siti Jamilah di Guntung, buat Kak Milah di Tanjung Bakau, buat Normi, Pak Mor, Siti, buat Norma di Tanjung Batu Kecil, buat Ana Ani, buat Sekarwangi di Tanjung Pinang, buat Yarina Kyu, buat Kapah, buat Monik, buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek
2: Jasmine, ya?
3: Nek Jaswa, Samira, Mama Ab,
2: Mbak
3: Bangima,
2: Mbak Kelong. Terima kasih.
3: Ada menantu dekat balai. Buat semua-semua lah Mama Kengkolaku.
2: Okay, makasih Mama Pajar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Pajar sekaligus menutup kebersamaan kita. Mohon maaf sekali lagi jika lagu ini minta tidak bisa ditunaikan ya.
1: Karena waktu kita ya Bang ya.
2: Ya, ini dia spesial lagu Anda, Selalu Milikmu ya. Ready?
1: Oke.
2: Oke, kita goyang dangdut. Siap ya, kita mainkan ini ya. Selalu Milikmu, spesial buat Kak Mas dan pendengar semuanya. Kak Mas Lidar.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
2: Selamat sore pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Edisi 5 Agustus 2026 bersama saya, Ardo Sirbutara. Mengawali informasi pertama kita mendengar, Persatuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang menangkap dua pria yang diduga menjadi sekar kurir narkoba setelah kedapatan menyimpan sabu seberat hampir 3 kg di sebuah ruko di Jalan Aisyah Sulaiman, Kota Tanjung Pinang. Dan kita beralih ke informasi berikutnya pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah Kota Tanjung Pinang berharap untuk masuk daftar pemerintah daerah yang akan menerima tambahan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Usulan penambahan TKD tersebut telah diajukan Kementerian Keuangan dan saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Presiden. Dan untuk informasi yang terakhir, pendengar, pemerintah Kota Batam menyiapkan perubahan pola lalu lintas di kawasan Jembatan Seiladi sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kerusakan jalan yang selama ini kerap dikeluhkan para pengguna jalan. Setelah proyek pelebaran jalan dan pembangunan flyover di Seiladi rampung, kendaraan bertona sebesar tidak lagi diizinkan untuk melintasi jembatan lama. Demikian pendengar kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RR Batam di frekuensi 105,1 dan untuk pendengar kami di kawasan Karimun di 107,2 FM. Dan selamat bergabung juga pendengar untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan kami melalui live streaming di kanal YouTube RR Batam. Dan senang sekali pendengar rasanya saya di sore hari ini pada hari Rabu 5 Agustus 2026 kembali hadir untuk menemani ruang dengar dan layar Anda tentunya dalam program Indonesia Cerdas. Dan selama kurang lebih 40 menit ke depan, hingga pukul 15.50 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat fundamental bagi masa depan bangsa, yaitu tentang pendidikan cerdas dan berakhlak untuk Indonesia berdaulat. Dan pendengar, mencetak generasi yang pintar secara akademis mungkin bisa dilakukan dengan cara atau sistem yang ketat ya. Namun, mencetak generasi yang cerdas sekaligus juga memiliki akhlak yang mulia demi menjaga kedaulatan bangsa tentu saja membutuhkan ekosistem pendidikan yang sangat luar biasa. Dan bagaimana hal ini diimplementasikan secara nyata? Untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui ruang virtual Zoom dengan dua pakar pendidikan dari Sekolah Islam Nabila. Yang pertama ada Ibu Yulinur Tianing Astiwi, SPD MPD, selaku perwakilan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP Internal Sekolah Islam Nabila. Dan yang kedua ada Bapak Edi Supriyatno, SPDI MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Islam Nabila. Dan kita sapa terlebih dahulu, selamat sore Ibu Yuli dan Pak Edi.
1: Selamat sore Bapak.
2: Selamat sore Mas Ardo.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini di tengah kesibukan sekolah nih untuk Bapak dan Ibu?
2: Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja.
0: Sehat selalu ya. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dan bersama pendengar Pro 1 RR Batam. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin ikut berdiskusi, silakan juga manfaatkan di line interaktif kami melalui nomor telepon di 0778463351 atau juga Anda ingin mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami, silakan juga pendengar di 0811778101. Dan mari kita mulai pendengar untuk perbincangan hari ini. Dan pertama untuk Pak Edi, berbicara tentang konsep cerdas berakhlak dan berdaulat, Pak Edi, tema kita kan tentunya di sore hari ini sangat kuat ya Pak ya, di era yang serba cepat ini tentunya bagaimana juga SMA Islam Nabila mendefinisikan ulang makna cerdas dan berakhlak bagi para siswanya, itu seperti apa Pak?
1: Baik Pak, terima kasih waktunya. Jadi tema pada sore hari ini sangat luar biasa, yaitu Indonesia cerdas, pendidikan cerdas, dan berakhlak untuk Indonesia berdaulat. Jadi, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan cerdas dan berakhlak untuk Indonesia berdaulat adalah suatu konsep pembangunan manusia yang menggabungkan kemampuan intelektual, keterampilan, serta kekuatan moral dan karakter luhur. Ini sangat selaras sekali Bapak dengan visi dan misi SMA Islam Nabila. Tujuan utamanya adalah mencetak generasi yang mampu menguasai pengetahuan tentunya, menguasai teknologi, dan menghadapi tantangan zaman. Namun, tetap menjelaskan nilai Pancasila dan norma agama, guna menjaga kemandirian serta kehormatan bangsa, Bapak. Betul. Kalau mau kita petakan, makna dari konsep utama tadi yaitu cerdas. Iya. Cerdas memiliki kemampuan yang kritis, kreatif, menguasai sains tentunya, serta cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi global. Sementara untuk akhlak, berakhlak, itu menjunjung tinggi kejujuran, integrasi, keimanan, ketakwaan, serta tanggung jawab sosial dan budi pekerti luhur. Ini selaras dengan visi-misi daripada Islam itu sendiri, Pak.
0: Iya.
1: Karena Rasulullah diutus ke muka bumi ini, tak lain tak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutam mimamaka rimal akhlak. Ini sangat selaras sekali tema kita pada sore hari. Dan peta yang ketiga itu Indonesia berdaulat. Bagaimana kondisi negara kita, mengharapkan kondisi negara yang mampu mandiri setelah merdeka ya. Negara yang kuat, tidak bergantung pada bangsa lain, karena didukung oleh sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas tinggi dan bermartabat. Nah, itu kira-kira Pak konsep yang akan kita angkat pada sore hari ini.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Pak Edi ya. Dan untuk Ibu Yuli sendiri nih Bu, dari kacamata LPMP internal, kriteria atau indikator apa Bu yang digunakan untuk memastikan bahwa pendidikan karakter dan akhlak ini bisa benar-benar berjalan dan bukan sekedar teori di kelas?
2: Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk penerapan akhlak ya, itu memang harus dari dilihat keberhasilannya adalah dari sikap dan perbuatan anak-anak yang langsung terimplementasi dalam kegiatan mereka sehari-hari. Ya, kita menatipkan anak itu supaya untuk disiplin, ibadah dengan tertib dan sebagainya. Itu setiap hari tentu kita amati di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah ya.
0: Iya.
2: Jam berapa mereka harus datang di sekolah? Jam 7 sudah mulai mereka melaksanakan sholat duha dan sebagainya. Dan itu kami juga harapkan bisa berkesinambungan dengan di rumah. Otomatis komunikasi dengan orang tua juga harus terus berjalan, sehingga pemantauan dari sekolah di rumah pun tetap berjalan dengan baik. Itu yang kita harapkan ya. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah ya, sampai saat ini kegiatan tersebut juga berjalan dengan baik, dan dari pendapat dari orang tua sendiri juga alhamdulillah sangat sangat bermanfaat buat anak-anak dengan kedisiplinan dan pelatihan mereka setiap hari di rumah untuk sholatnya itu.
0: Baik, tentunya peran orang tua juga sangat dibutuhkan ya Bu ya di sini ya. Bagaimana juga kerjasama antara guru dan di rumah juga sangat diperlukan untuk mendidik karakter dan akhlak anak tersebut agar menjadi benar-benar berjalan ya. Dan kembali untuk Pak Edi, Pak, kan ini ada frase untuk Indonesia berdaulat. Bagaimana Pak sekolah menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan kedaulatan bangsa ini melalui pendekatan pendidikan berlandaskan Islam, Pak?
1: Baik, Pak. Terima kasih. Jadi, sekolah dalam menanamkan pendidikan berdasarkan Islam untuk menjadikan negara ini sebagai negara yang berdaulat, tentunya kita berpijak pada pilar-pilar agama Islam itu sendiri, Pak.
0: Iya.
1: Jadi, yang pertama harus kita tanamkan adalah tentang rukun Islam dan rukun iman itu sebenarnya sudah mencakup ke dalamnya.
0: Iya.
1: Jadi kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul dan seterusnya. Itu adalah bukti bahwasanya kita itu harus benar-benar mempercayai bahwasanya ada yang mengawasi kita. Walaupun tidak ada satupun orang mengawasi. Itu yang kami tanamkan kepada anak pertama, supaya mereka mempunyai integritas dan punya kompetensi dalam hidup, baik itu dalam dunia pekerjaan ataupun dalam dunia sosial, sehingga ketika mereka itu sudah mempunyai ihsan, yaitu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka dia itu akan mempunyai

0: Dan kembali ke Ibu Yuli nih, Bu. Bu, kan sering sekali, Bu, sekolah ini terjebak pada pencapaian nilai akademis karena tuntutan zaman ya, Bu ya. Bagaimana MPMP untuk menjaga keseimbangan itu sendiri agar porsi pembentukan akhlak tidak tergeser oleh ambisi akademis, Bu?
1: Iya. Jadi di dalam pembelajaran itu kita menyeimbangkan ya akademik dan nilai-nilai apa spiritualnya, karakternya dan sebagainya. Itu tentu saja dalam pembelajaran harus tetap memuat dari nilai-nilai akhlak dan keberagaman dan keagamaannya. Jadi di mana implementasinya dari ilmu-ilmu kalau pendidikan nasional ya, otomatis kita tetap harus sinkronkan dengan kegiatan keagamaan dan sebagainya untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter. Itu yang tetap kita sejalankan di dalam kegiatan belajaran. Seperti itu implementasinya. Iya.
0: Baik, terima kasih Bu. Untuk ini, kalau tadi Ibu bicara tentang untuk memperkuat nilai-nilai karakternya, dan untuk Bapak Edi sendiri, Pak, sebagai kepala sekolah, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat ini dalam mendidik akhlak anak-anak Gen Z nih, Pak, yang saat ini mungkin sangat terpapar ya dengan dunia digital ya, dan mungkin dapat disampaikan, Pak.
2: Baik, Bapak. Jadi ini memang luar biasa. Kadang saya merenung gitu ya. Begitu dampak daripada digitalisasi ini sangat luar biasa bagi anak-anak. Sehingga kalau tidak kita bentengi, kita bekali dengan ilmu-ilmu dasar-dasar agama ataupun dasar agama yang kuat, takutnya nanti anak-anak akan terlena di sana. Jadi apalagi di sini ada AI gitu ya, mampu menjawab hampir semua pertanyaan, Pak. Kalau dulu kita belajar, kalau nggak tanya sama guru, maka kita tidak akan menemukan jawaban.
0: Iya, betul.
2: Sekarang dengan adanya AI, anak-anak tanpa guru mereka merasa bisa menjawabnya, Pak. Bahkan mereka merasa lebih pintar daripada guru itu sendiri dengan kemampuan AI yang luar biasa.
0: Gitu. Iya, iya.
2: Jadi benar Bapak tadi sampaikan, nilai sekarang ya, bentuk nilai di rapor, di ijazah dan seterusnya, itu tidak menggambarkan kemampuan anak itu sendiri. Karena memang ya kita sebagai guru dan juga anak-anak itu pun sekarang dengan adanya program pemerintah, adanya coding gitu Pak ya, justru kita diajarkan untuk itu. Karena memang kita tidak bisa untuk menghindari era digital ini ya, kalau era ini. Tapi dari pendidikan mengarahkan bagaimana caranya kita bersahabat dengan AI tanpa merusak daripada akhlak anak-anak itu sendiri. Jadi AI itu bisa memberikan jawaban, tapi dia tidak bisa memberikan kasih sayang kepada anak-anak, ya.
0: Iya.
2: Tidak bisa memberikan keteladanan kepada anak-anak. Bahkan mereka kita tanya yang negatif pun akan menjelaskan dengan gamblang, mengarahkan kita ke negatif mau saja, gitu kan? Jadi ini sangat luar biasa kalau dari guru-gurunya tidak mengimbanginya dengan suri toladan. Padahal kalau sekolah, terutama sekolah Islam ya, yang harus kita junjung tinggi adalah teladannya. Guru-guru itu harus mempunyai teladan. Karena lakotekan ala kumpi Rasulillah puswatun hasanah. Rasulullah itu sebagai tokoh kita, sebagai figur kita, itu puswatun hasanah. Sebagai guru yang mempunyai suri toladan terbaik. Nah ini yang harus kita contoh. Dengan cara kita sebagai guru-guru tentunya memberikan contoh-contoh yang baik. Karena kalau tidak seperti itu akan timbul krisis karakter, Pak. Nilai-nilai seperti kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab itu perlahan demi perlahan pudar dari jiwa anak-anak. Kita tahu sendiri kalau di rumah gitu anak-anak itu untuk disiplin susah sekali. Saya nggak melihat orang lain, anak saya sendiri itu, Pak ya. Ini disuruh nyuci piring, disuruh jam 7, nanti jam 10 baru berangkat, Pak. Karena sibuk oleh mereka dengan HP. Gitu.
0: Iya.
2: Ini kan sudah merupakan sesuatu yang sangat kritis. Gitu. Tapi sudah menjadi hal yang biasa. Karena orang sudah terbiasa, setiap rumah pasti orang punya HP. Ayah punya sendiri, ibu punya sendiri, anak bahkan masih 5 tahun pun sudah punya HP sendiri. Jadi memang ada dunia yang harus kita hadapi, tentunya ya kita bismillah lah, dunia pendidikan harus bisa mengimbangi dengan karakter-karakter yang kita berikan contoh kepada mereka. Tentunya salah satu kalau kita, Pak, ada kolaborasi dengan orang tua, Pak.
0: Iya, itu paling penting ya, Pak ya.
2: Pasti, karena ketika kita sudah di SMA-SMA bila itu semua jenjang ya, terutama SMA, kan ada diberikan kebebasan untuk menggunakan HP karena di pembelajaran

0: kan memang kita menggunakan HP, Pak. Itu kita berikan batasan. Silakan membeli bawa HP Android, akan tetapi ketika masuk atau diserahkan kepada wali kelas. Sedangkan wali kelas ada ruangan tersendiri atau lemari tersendiri untuk HP tersebut. Nah, ketika nanti ada pembelajaran yang membutuhkan HP, maka guru mata pelajaran itu harus izin kepada wali kelas untuk mengambil HP tersebut. Jadi kita batasi, Pak, seperti itu. Sebagaimana program pemerintah sekarang kan pembatasan gadget untuk anak-anak.
1: Iya, pembatasan gadget.
0: Nah, ketika di sekolah sudah ditanamkan, maka kita harapkan di rumah pun orang tua harus punya kontrol. Kalau tanpa ada kontrol dari rumah, ya, maka di sekolah dia menahan-nahan, ketika di rumah balas dendam. Terus, karena di sekolah Islam Nabila kan full day school, Pak.
1: Iya.
0: Dari pagi sampai sore kita tuh, karena jam 5 atau setengah 6 baru pulang. Mereka nggak boleh pegang HP. Kalau di rumah tidak dikontrol, maka anak-anak akan balas dendam di rumah. Artinya tanpa kolaborasi orang tua, program sebagus apapun sekolah lakukan, maka itu akan
1: sia-sia, ya,
0: bias,
1: Pak, ya?
0: Gitu, Pak.
1: Terima kasih. Betul sih, Pak, pastinya akan sia-sia, ya. Tapi, Pak, bagaimana sih, Pak, untuk SMA Nabila sendiri ini? Kan tadi kan Bapak sebutkan ada ketika masuk kelas itu ada untuk pengumpulan HP, ya, Pak, ya, kepada wali kelas, ya. Nah, itu bagaimana, Pak? Misalnya ada murid yang dengan alasan saya nggak bawa HP, Pak, hari ini. Nah, itu apakah mungkin ada, Pak, kecolongan seperti itu, Pak?
0: Oh, itu pasti, Pak, anak-anak sekarang lebih pintar pasti itu. Makanya kita ada dari kesiswaan itu rahasia dadakan untuk apa, merahasia tas anak-anak. Kalau itu kan bahkan bukan hanya HP saja. Kita di sini tekankan untuk tidak membawa HP, tidak memakai perhiasan yang berlebihan, tidak menggunakan make up atau skincare yang berlebihan. Nah, itu ketika rahasia, waduh, banyak kali yang kita dapat, Pak, di dalam tas itu. Nah, ini kalau tanpa kerjasama kolaborasi orang tua, kadang ada orang tua yang protes.
1: Iya, betul.
0: Kita mendisiplinkan anak, terlebih di sana orang tua tidak terima, karena itu yang kita jaga. Sehingga di setiap tahun ajaran baru kita mengadakan perjanjian ataupun kesepakatan,
1: iya,
0: peraturan, Pak.
1: Benar.
0: Tanda tangan di situ, ketika peraturan sekolah seperti ini, apa Bapak Ibu setuju? Kalau setuju silakan sign tanda tangan, kalau tidak setuju silakan solusinya apa.
1: Iya.
0: Jadi bisa berjalan dengan baik, Pak.
1: Iya, karena memang benar perlu banget sih, Pak, untuk apa razia dadakan seperti itu, ya. Karena memang ketika zaman saya dulu sekolah aja, bahkan kita untuk main HP di rumah, kalau kita ketika disuruh itu nggak langsung nurut, Pak, HP kita bisa disita, Pak, sampai seminggu.
0: Iya, betul.
1: HP kita bisa disita sampai seminggu. Dan main HP pun itu biasanya dulu itu saya udah dikumpulin, pokoknya di atas jam 8 itu HP sudah dikumpulin, baru kerjain PR atau lanjut tidur, Pak. Seperti itu sih, Pak.
0: Iya, betul-betul.
1: Jadi memang perlu sekali, ya, Pak, ya, untuk peran orang tua, bagaimana juga agar pembentukan akhlak ini menjadi sempurna, ya, Pak, ya.
0: Jangan, penting, Pak.
1: Jangan hanya di sekolahnya sudah dibentuk sedemikian rupa karakternya agar memiliki karakter yang baik dan akhlak yang baik tentunya, tapi ketika di rumah berbeda prinsip, ya, Pak, ya, berlawanan bahkan.
0: Ya, seperti itu. Kalau sebagai gambaran, ya, Bapak, kalau di sekolah Nabila itu pagi itu jam 7 anak-anak sudah sampai di sekolah. Sudah sampai jam 7 lewat sedikit, itu sudah terlambat dan terkena poin. Nah, poin itu nanti diakumulasi di akhir semester. Atau sebelum semester, poinnya sudah melampaui batas, kita panggil orang tuanya. Dari pagi kita sudah terapkan disiplin. Jam 7 sudah harus di masjid untuk sholat duha. Setiap sholat duha mereka ada kajian tausiah singkat. Setelah itu ada jam masuk khusus untuk program tahfiz Al-Quran. Khusus, ada kelas khusus. Yang ikut program tahfiz, maka di kelas tersendiri, yang tidak ikut mereka masuk langsung mengikuti pelajaran normal, Pak.
1: Iya, baik. Tentunya dari sekolah Nabila ini, pembentukannya dari awal masuk itu sudah pembentukan akhlak, ya, Pak?
0: Iya, memang seperti itu, Pak, kita usahakan.
1: Dan untuk Ibu Yuli sendiri, Bu, kunci dari murid yang berakhlak adalah kan pasti guru-guru yang teladan, Bu, ya. Dan bagaimana Bu, menurut Ibu, LPMP Sekolah Islam Nabila ini untuk mempersiapkan dan mengawal kualitas para guru agar selalu menjadi role model untuk para siswanya, Bu?
2: Baik, kedengaran ya suaranya, ya?
1: Kedengaran, Bu.
2: Oke. Jadi gini, kalau menjadi guru di Nabila ini syaratnya juga sangat luar biasa, ya. Kita di awal sebelum masuk itu kita ada seleksi dulu, ya. Seleksinya itu pertama nanti ada apa, tes psikologi, kemudian interview, ngaji. pedagogi dan micro teaching seperti itu. Jadi memang diharapkan guru-guru yang mengajar di Nabila ini yang diutamakan adalah akhlaknya dulu, karakternya dulu. Oh,
1: yeah.
2: Ya, utamanya itu karena dia adalah teladan ya, teladan bagi murid-muridnya. Dengan adanya penerapan seperti itu, kita harapkan bisa memberikan akhlak yang terbaik. Nah, yeah. Evaluasi juga sering kita lakukan pada guru-guru. Mungkin di tiap jenjang juga ada yang dilakukan oleh kepala sekolah. Dan nanti dari kami pun juga ada, dari LPMP secara keseluruhan melakukan kegiatan supervisi, baik itu secara internal di dalam pembelajaran maupun kegiatan atau pembiasaan guru-guru kita setiap hari yang bisa kita awasi ya.
1: Yeah.
2: Kita awasi dan kita selalu apa namanya berkomunikasi dan sebagainya kepada mereka. Itu yang utama. Memang kerjasama juga dengan kepala sekolah, tapi alhamdulillah selama di Nabilah ya, guru-guru kita ini lama-lama jadi terbiasa ya dengan memberikan iya. hal-hal yang terbaik, dan dia juga merasa sebagai orang tua di sekolah dan harus memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak. Itu yang utama kita sering lakukan. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bu. Baik, tentunya berarti kembali lagi ya, Bu ya, bukan pemilihan guru di Nabila ini bukan hanya dilihat dari kompeten di bidang tertentu ya, tapi juga iya. dilihat kembali untuk akhlak atau teladannya seperti apa ya, Bu ya, dari karakter guru tersebut ya, agar dapat menjadi role model siswa ya, tentu siswa atau siswi ya, Bu, di SMA, di sekolah Nabila ya. Dan iya. untuk Pak Edi, Pak, adakah Pak program unggulan atau pembiasaan harian khusus di SMA Islam Nabila yang secara konsisten membentuk karakter dan kedisiplinan siswa, Pak?
0: Baik, Pak ya. Sebagaimana tadi kita sampaikan, kita mempunyai program-program unggulan. Jadi yang sudah kita laksanakan 3 tahun ini program baru sebenarnya, Pak, yaitu program kelas khusus tahfiz. Karena memang anak SMA ini, Pak, kalau masuk SMA itu biasanya kan mereka sudah mempunyai cita-cita yang tinggi.
1: Iya.
0: Terutama apakah dia mau kerja atau mau kuliah. Mm-hmm. Ketika mau kuliah, mereka pengennya di perguruan tinggi apa gitu kan. Maka kita punya program yang kita disiplinkan di situ adalah program tahfiz, dan itu pun yang tidak dipaksa. Alhamdulillah sudah menciptakan atau alumni yang masuk ke politeknik melalui program khusus tahfiz, Pak.
1: Wow.
0: Di beasiswa di situ. Nah, itu makanya itu salah satu daripada program yang kita laksanakan tiap harinya. Nah, yang kedua, program pembiasaan untuk akhlakul karimah adalah sholat duha secara berjamaah. Itu setiap hari. Sholat duha secara berjamaah, di situ setiap pada sholat duha kita pasti memasukkan kajian-kajian ataupun motivasi-motivasi serta contoh-contoh daripada suri teladan ulama-ulama yang baik gitu,
1: iya,
0: kan, sehingga
1: iya.
0: mereka termotivasi untuk berbuat baik. Nah, terus juga ada program dari pemerintah itu literasi. Literasi ini dari pemerintah sebenarnya diwajibkan setiap sekolah itu mempunyai paling tidak pojok baca atau pojok pustaka. Jadi anak-anak kita biasakan mereka itu untuk membaca buku selain mata pelajaran.
1: Iya, betul, Pak.
0: Justru buku selain mata pelajaran. Nah, jadi kita disediakan di situ buku novel yang memotivasi kehidupan gitu ya, tentang keberhasilan orang-orang sukses. Itu mereka sudah baca seperti itu, Pak. Jadi mereka itu mampu mengambil hikmah bahwasanya perjuangan itu pasti akan mendapatkan hasil. Dan yang paling kita program yang paling kita jalankan yaitu program untuk selalu menjadikan anak-anak itu dalam lingkungan sekolah itu berakhlak baik gitu, Pak. Contohnya ketika berjumpa guru itu harus sekali laki-laki dengan guru laki-laki salaman cium tangan.
1: Iya.
0: Perempuan-perempuan salaman cium tangan. Itu pembiasaan yang ringan namun sangat
1: berarti
0: berkesan,
1: ya, Pak.
0: Ya, sangat berkesan. Kadang saya sendiri, Pak, sebagai mantan murid, itu kan juga pernah jadi murid ya. Saya sudah lupa dengan pelajaran agama guru saya itu tentang apa. Tapi saya tidak pernah lupa ketika guru agama saya itu mengelus kepala saya, memuji saya, itu selalu saya ingat. Nah, itu yang akan muka sampai akhirnya nanti anak-anak merasa, oh, guru saya begitu perhatian dengan saya. Itu, Pak, kira-kira.
1: Iya, betul sih, Pak, memang. Karena memang dengan pemberian perhatian kecil seperti itu ya, atau seperti mengelus kepala atau salim, atau salam ya ketika ketemu guru sesama ya Pak ya, misalnya laki-laki ketemu laki-laki, itu pasti sangat berkesan ya Pak ya. Apalagi memang kalau tadi yang Bapak sampaikan tuh untuk penanaman literasinya itu sangat bagus sih Pak, karena memang melalui baca yang di luar mata pelajaran itu tentunya akan menarik niat untuk dari murid tersebut agar berkembang untuk literasinya kan Pak.
0: Iya.
1: Iya. Dan untuk Ibu Yuli Bu, ketika ada siswa Bu yang secara akademiknya sangat cerdas, namun secara sikap nih Bu atau akhlaknya itu kurang Bu, bagaimana standar operasional penanganannya dari sisi penjaminan mutu internal Bu?
2: Oke. Ya, untuk anak-anak memang pasti ya tidak semua anak itu bisa memiliki karakter yang baik, terutama memang dari kondisi lingkungan ya, lingkungan di rumah dan sebagainya, itu sering kita temuin di sekolah kita. Jadi di sekolah itu kita ada namanya bimbingan konseling ya, terutama di situ. Dan guru diharapkan juga menjadi sebagai konselor utama saat di kelas, supaya bisa mengatasi kalau ada anak-anak yang mungkin ya tanda kutip berbeda dengan anak yang lain. Itu terutama adalah BPK dari wali kelasnya dulu. Nah, kalau memang misalkan sudah terlalu parah ya, terlalu parah dan mungkin butuh bimbingan lain, otomatis kita akan konsultasikan baik itu dengan psikolog maupun dengan orang tua. Mohon maaf lagi azan juga.
1: Iya.
2: Dengan orang tua dan kita panggil ke sekolah juga itu Pak. Biasanya kalau udah beberapa kali kita ini tidak mempan ya, kita beritahu, kita kasih ini tidak mempan, kita panggil orang tuanya. Otomatis kita harus kerjasama dengan orang tuanya, itu yang diutamakan. Jadi memang ada hal-hal yang harus ditangani secara khusus ya, terutama di sekolah Nabila ini, agar supaya pembiasaan dan hal-hal yang kurang baik itu pada diri anak bisa segera teratasi dengan baik gitu.
1: Iya, betul. Jadi jangan didiemin terlalu berlarut ya Bu ya. Maka harus butuh kayak pembimbing ya Bu ya, dengan cara memanggil orang tuanya agar anaknya juga mengetahui kalau hal seperti itu tidak baik. Dan Pak Edi, kalau tadi berbicara kan Pak Edi juga dan Bu Yuli menginformasikan bahwa memang peran dari orang tua ini sangat perlu ya, sangat, dan tidak bisa tentunya pendidikan ini berjalan dengan sendirinya. Bagaimana untuk cara Bapak sendiri membangun sinergi dengan orang tua murid agar pendidikan berakhlak ini dapat berlanjut hingga ke rumah Pak?
0: Baik Pak, terima kasih. Dan sebagaimana tadi kita sampaikan, langkah awal kita setelah kita membuka penerimaan peserta didik baru, maka setelah awal masuk anak-anak itu MPLS, kita bertemu silaturahim dengan orang tua wali murid. Kita bertemu dulu, kenalan dulu, silaturahim dulu, setelah itu kita duduk bersama, kita bicarakan ini anak-anak kita mau kita apakan gitu kan, mau program seperti apa, model seperti apa, kita mau musyawarahkan Pak. Tentunya kita sudah mempunyai program yang kita tawarkan kepada wali murid. Nah, setelah kita sampaikan, presentasikan, maka kan otomatis wali murid akan mempunyai gambaran, oh ini berarti peraturan di sekolah Islam Nabila itu seperti ini. Ketika terlambat harus seperti ini. Bahkan kemarin saya sampaikan di situ ada salah satu peraturan, ketika anak-anak itu sudah mencapai poin 300, maka akan kami suruh membersihkan lingkungan. Nah, di situ saya sampaikan, apakah Bapak Ibu setuju apabila anak-anak Bapak Ibu ketika sudah mencapai poin 300 ini, saya suruh membersihkan lingkungan. Setuju Pak, mereka setuju semuanya. Di sini saya merasa promosinya ketika nanti terjadi seperti itu kan orang tua nggak bisa lagi
1: protes ya Pak ya.
0: Terus tentunya setelah sepakat itu kita tanda tangan semua banyak peraturan yang kita miliki dan insya Allah semuanya sudah disepakati. Yang pertama itu, yang kedua kita tentunya membuat forum ya untuk komunikasi dengan orang tua ketika terjadi apa-apa biar cepat ada tindakan. Itu setiap kelas ya mereka mempunyai grup WA sendiri. Mereka mempunyai grup WA sendiri, ada grup umum satu sekolah, ada grup WA per kelas Pak. Jadi biar nanti wali kelas sama wali murid atau orang tua itu bisa banyak berkomunikasi tentang anak-anaknya, perkembangan anak. Karena tiap hari kita sampaikan, kadang ketika anak-anak sedang eskul apa kita foto, orang tua pengen lihat anak-anak sedang kegiatan apa, kita masukkan di grup. Jadi komunikasi hari-hari itu di grup, sehingga harapannya tidak ada miskomunikasi di situ. Nah, kalau ketika ada permasalahan ya, Kadang ini anak-anak pintar, Pak, mengadu orang tua dan guru. Itu
1: Iya.
0: sering. Ketika guru menyampaikan begini, begini, begini, sampai di rumah, orang tua lain ceritanya. Ibu dari mana kabar? Ini dari anak, begini, begini. Maka itu harus diselesaikan tatap muka, Pak. Saya nggak pernah mau lewat WA atau lewat telepon. Kalau udah masalah seperti itu, mesti komunikasi. Nah, ini harus kita undang ke sekolah, kita bicarakan bareng-bareng, kita dudukkan anaknya. Pasti ketemu di situ, Pak. Mereka kadang nggak ketemunya karena kita nggak mendudukkan semuanya.
1: Iya, betul, Pak.
0: Pandai-pandai kita ketika anak-anak itu, loh ini kok yang disampaikan beda dengan yang kita sampaikan ke mereka. Jadi orang tua itu terkadang salah terima. Sehingga komunikasi seperti itu untuk menjaga kolaborasi kita dengan orang tua, Pak, kita jaga benar-benar sehingga ya sama-sama kita didik. Kita nggak mau mendidik sendiri sementara di sana nanti terlewatkan, terlepas. Jadi salah satu yang selalu kita gunakan adalah komunikasi di grup WA apapun yang terjadi dengan anak-anak gitu kan.
1: Iya.
0: Ini tuh, Pak.
1: Intinya dari komunikasi ya, Pak ya. Karena memang, Pak, seperti kasus-kasus yang banyak viral ya, Pak ya. Ada orang tua yang protes karena kepala anaknya katanya dipegang, Pak. Padahal kronologinya ini anaknya ini ternyata sakit demam. Jadi gurunya mengecek panasnya, Pak, melalui memegang kening kepalanya, Pak. Nah, orang tuanya marah-marah kan. Seperti itu tuh yang bahaya memang. Jadi lebih baik dipertemukan ya, Pak ya, dipertemukan sama-sama betul, kepala dingin dan diceritakan ya, Pak ya, seluruh-seluruhnya itu seperti apa maksudnya dan tujuan dari guru tersebut melakukan hal itu ya, Pak.
0: Betul. Dan hasilnya beda, Pak. Ketika di WA itu marah-marahnya luar biasa, Pak. Ketika kita nggak begitu layanin ya, terus kita undang ibu kalau bisa besok bisa di ruangan saya untuk bicarakan dengan Anda. Udah ketemu dengan kita, udah beda ceritanya, Pak. Jadi udah ya, kayak nggak ada apa-apa itu. Emang beda ketemu dengan ketika di WA, emosinya tuh bisa terlepaskan. Apalagi kalau kita sama-sama duduk, sama-sama kita pandang wajahnya, dengan tentunya kita tanpa emosi, insya Allah akan turun sendiri emosinya, Pak.
1: Iya, apalagi kan orang tua pasti berpikir, Pak, ketika memang kalau benar apa gurunya salah, kok gurunya berani untuk ngajak ngobrol tatap muka kan, Pak?
0: Ya, betul.
1: Jadi di situ ada rasa respect mungkin dari orang tua sendiri kan, Pak?
0: Ya.
1: Dan kembali ke Ibu Yuli, Bu, kalau dalam hal kurikulum ini, bagaimana Ibu melihat fleksibilitas kurikulum saat ini dalam mengakomodasi muatan lokal dan nilai-nilai keislaman secara terintegrasi, Bu?
2: Iya, kalau untuk kurikulum saat ini memang sangat luar biasa ya, lebih fleksibel karena memang juga dari apa Dinas Pendidikan maupun Kementerian sebenarnya dari dulu tuh sudah memberikan kurikulum itu memang standarnya ada, tetapi untuk sekolah itu mengimplementasikan itu tergantung dari masing-masing sesuai dengan kondisi lembaga, muatannya, dan apa namanya tujuan atau visi misi dari lembaga tersebut. Sebenarnya lebih sangat fleksibel ya untuk penerapannya, itu juga sesuai dengan kondisi anak itu seperti apa, gurulah yang tahu ya di kelas itu. Jadi tidak ada namanya sekarang tuh sistemnya keseragaman. Jadi dengan keberagaman untuk mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan sehingga apa tujuan dari pembelajaran sendiri itu bisa tercapai untuk anak-anak kita ini yang sangat luar biasa ya di era digitalisasi saat ini. Yang tadi juga disampaikan Pak Edi bahwasanya dengan adanya AI ini ya sepertinya anak-anak jadi agak lebih malas untuk berpikir ya kan di situ karena semua jawaban sudah di AI ya. Cepat juga apa namanya bisa memanfaatkan AI juga bisa mendukung atau memotivasi anak untuk tetap terus berpikir dengan menggunakan daya pikirnya sendiri itu lebih kreatif dan bisa lebih aktif seperti itu yang ini. Saya rasa juga kurikulum memang luar biasa ya, lebih
1: luar biasa
2: fleksibel
1: ya, Bu, ya.
2: Dan kita sendiri juga nggak boleh ketinggalan zaman ya,
1: berarti seperti itu. Betul. Perkembangan teknologi tentunya kan kita juga harus ikuti ya, Bu, ya. Kalau kita tidak ikuti,
2: kita nggak boleh menutup diri ya,
1: nggak boleh menutup
2: tidak boleh menyangkal karena memang juga kita hidup di zaman yang berbeda ya. Suatu saat nanti anak kita nggak tahu ke depannya lagi akan mengalami zaman yang seperti apa, mungkin kalah juga dengan robot dan sebagainya. Nah,
1: bener,
2: seperti itu.
1: Bener,
2: jadi
1: bener.
2: Kita juga harus menyikapi dan persiapan mereka untuk bisa menghadapi kehidupan di selanjutnya itu.
1: Iya, benar. Pak Edi, kalau tadi berbicara tentang yang disampaikan Ibu Yuli ini, bagaimana AI ini dapat membantu dari murid untuk menjawab semua tugas sekolah? Dan bagaimana sih Pak untuk Bapak sendiri mengarahkan siswa ini agar tetap cerdas secara otentik dan tidak instan Pak?
0: Baik Bapak. Ya, jadi sebagaimana juga kemarin kan pemerintah itu ada pelatihan coding. Coding itu untuk semua jenjang dan guru TIK diwajibkan untuk kegiatan tersebut. Nah, dengan pembekalan itulah pemanfaatannya secara bijak telah diajarkan oleh pemerintah kepada guru-guru TIK ataupun guru coding itu sendiri. Ya, tentunya silakan anak-anak itu mengkreasikan diri terus mencari wawasannya satu luas melalui AI tersebut. Akan tetapi jangan pernah lupakan bahwasanya kehidupan yang nyata adalah yang ada di depan kita. Jadi kalau saya sampaikan orang tua sekarang atau kita guru-guru itu menyampaikan ke anak-anak, jangan pernah kalian itu merasa bangga dengan nilai yang tinggi. Atau jangan tanyakan berapa nilai kamu. Standarisasinya bukan itu kalau sekarang Pak. Kami lebih kita harus menanyakan apa yang telah kamu perbuat hari ini, kebaikan apa yang telah kamu lakukan, kamu sudah menolong siapa. Nah, itu yang real Pak.
1: Benar-benar.
0: Ketika bertemu dengan apa namanya teman kamu yang membutuhkan sesuatu, kamu apa empatinya di situ? Seperti itu Pak.
1: Iya benar. Nah Ibu Yuli, kalau tadi benar kata Pak Edi ya, yang disampaikan bahwa memang kita tuh berbeda Bu, ketika zaman dulu sama zaman sekarang ini, untuk mendapatkan nilai bagus kan tentunya lebih mudah saat ini ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu untuk cara Ibu Yuli sendiri untuk mengaudit nilai ujian yang mudah karena berupa angka kan Bu? Tapi bagaimana untuk caranya agar mengaudit kejujuran dan juga empati para siswa secara objektif Bu?
2: Iya. Jadi begini, kalau kita menggunakan apa namanya untuk penilaian ya, penilaian di sekolah ini kan tidak harus hanya menggunakan paper and test aja sekarang ini ya, semuanya juga harus mendukung seperti tadi pembiasaan, disiplinan dan sebagainya, kejujuran juga ya. Jadi dari beberapa hal yang kita lakukan, otomatis nilai dari sekolah, nilai akademik itu tidak harus murni nanti jadinya dengan penilaian angka aja, tetapi juga kita harus lihat dari kebiasaan anak itu di sekolah, cara belajarnya bagaimana, terus sikapnya seperti apa, nilai prakteknya seperti apa, itu tentu saja kita harus amatin juga. Jadi tidak hanya murni untuk di sekolah aja, dan itu kita juga terus sudah terapkan pada semua. Sebenarnya semua nilai itu tidak hanya berubah.
1: Halo Bu.
2: Perbuatannya itu.
1: Baik, terputus-putus.
2: Jadi semuanya ya, perlu apa namanya? Halo, ya?
1: Iya, sudah jelas Bu.
2: Jelas. Oke, ya. Jadi memang penilaian juga harus mencakup dari keseluruhan, bukan hanya nilai dari angka saja, tapi otomatis dari
0: terputus-putus.
1: Iya, terputus kembali Bu.
2: Oke, sebentar saya mengerti. Mungkin lanjut ke Pak Edi dulu, saya perbaiki dulu ini internetnya.
1: Baik, okay. Terima kasih untuk Ibu Yuli. Dan Pak Edi, seperti apa Pak pendekatan reward atau punishment selain tadi yang Bapak bilang misalnya mencapai poin 300 ya Pak, anak akan diberikan punishment yaitu dengan membersihkan halaman ya Pak, atau apa tadi Pak?
0: Membersihkan lingkungan.
1: Membersihkan lingkungan ya.
0: Iya.
1: Dan
0: mana yang nampak kotor, yang harus dibersihkan.
1: Dan kira-kira ada juga nggak sih Pak reward untuk siswa yang memang memiliki akhlak yang bagus atau memiliki nilai yang baik dan tingkat kejujuran yang baik Pak?
0: Oh, ya tentu Pak. Jadi di samping kita menerapkan punishment, kita juga mempunyai reward untuk anak-anak. Di dalam poin itu sendiri itu ada poin prestasi, ada poin denda gitu ya, atau hukuman. Nah ketika anak-anak itu kan kita mempunyai tabel gitu Pak ya. Ketika anak itu datangnya selalu rajin, diakumulasi dalam satu bulan nggak pernah terlambat, nah itu kita kasih reward gitu kan. Di akhir semester nanti kita berikan piala berupa anak yang terajin, soal seperti itu. Terus dalam hal kejujuran, ketika anak-anak kan kalau ke masjid sholat itu kan ada guru piketnya dan juga guru agama yang mendampingi di sana. Itu kita juga memperhatikan, Pak. Tidak hanya dengan menggunakan pena atau kertas, tapi dengan mata kepala sendiri kita melihat anak di masjid ada atau tidak. Ternyata nggak ada, sampai ke sekolah di sini ada guru piket juga, katanya sudah dari masjid, di masjid katanya sudah dari sekolah. Nah, di situ kita harus punya kerjasama dengan guru-guru yang piket di sekolah dengan piket dari masjid. Ternyata anak itu nggak nyangkut di mana-mana, berarti kan nggak jujur. Nah, di sini kita hanya tersebut. Iya Pak, nyangkutnya entah di mana, katanya udah datang. Iya tadi ke masjid dulu katanya kan. Ternyata di masjid tanya, tadi si A ke masjid dulu enggak ada ke masjid gitu ya. Ini datanya enggak terlambat sebenarnya, tapi dia bilangnya ke masjid dulu. Atau enggak ke masjid katanya ke sekolah dulu. Gitu.
1: Aduh.
0: Nah, di situ kita melihat bahwa anak tersebut kan sering berbohong. Maka di situ ada beberapa poin-poin pelanggaran yang dia lakukan, maka dapat punishment.
1: Dapat
0: tapi kalau yang jujur, enggak pernah melakukan hal seperti itu ada rewardnya Pak.
1: Ada rewardnya Pak ya, pastinya ya. Jadi reward ini juga tentunya memacu anak untuk semakin baik ya Pak ya. Karena melihat temannya kan, wah mendapatkan piala nih, tentunya dia akan terpacu untuk menjadi lebih rajin, bahkan juga akhlaknya juga semakin jujur ya Pak ya.
0: Kadang mereka hanya melihat poinnya gitu, gak ada, itu udah senang sekali Pak. Kita umumkan bahwasanya kita kasih penghargaan dengan pujian, mereka udah senang.
1: Pujian, iya betul sih Pak. Betul, karena dipuji di depan umum juga anak itu pasti tentunya bangga Pak.
0: Iya betul ya.
1: Dan kembali ke Ibu Yuli.
2: Iya
1: Bu, seberapa vital Bu untuk peran kegiatan ekstrakurikuler ini dalam menunjang visi cerdas dan berakhlak untuk di luar jam kelas Bu?
2: Iya, untuk ekskul kan kita ada banyak ya, dari bermacam-macam ekskul yang ada di tempat kita seperti pramuka, terus apalagi itu soccer, English club dan sebagainya ya, perkemahan itu ya.
1: Iya,
2: jadi memang dari beberapa apa namanya? Ekstrakurikuler ini, itu memang kita harapkan lebih mendukung kepada sikap kemandirian anak dan tanggung jawab, terutama di situ. Itu sangat sangat ini ya, kita ya, tekankan, ya. Terutama juga kerjasama, saling menghargai dan gotong royong, itu yang utamanya juga kita terapkan di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Rasa empati pun juga kita tanamkan di situ, karena semua kegiatan ekstrakurikuler itu diharapkan juga menunjang dari semua sikap apa namanya kebiasaan anak juga ya, sikap karakter dan sebagainya, juga keagamaannya, kedisiplinannya dan semuanya itu tetap kita lanjutkan juga seperti itu.
1: Baik, sangat luar biasa sekali tentunya perbincangan pada sore ini ya. Nah, pendengar, dari dialog kita bersama Ibu Yuli dan Bapak Edi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan yang ideal ini tidak hanya berfokus pada seberapa tinggi nilai di atas kertas, tetapi juga seberapa dalam nilai-nilai etika dan akhlak yang tertanam di dalam hati. Dan kecerdasan juga tanpa akhlak bisa menjadi bumerang tentunya. Namun kecerdasan yang dibalut dengan akhlak yang mulia akan menjadi fondasi terkuat tentunya untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Yuli dan Bapak Edi atas insight dan berbagi ilmunya pada sore hari ini melalui Zoom ya. Dan sehat selalu dan tentu saja juga sukses selalu untuk seluruh Amin. Ekosistem pendidik di Sekolah Islam Nabila. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan penonton RRI Digital. Ya, usai sudah pendengar waktu kita 40 menit, bahkan lebih ya, kebersamaan kita dalam program Indonesia Cerdas edisi Rabu 5 Agustus 2026. Anda juga dapat menyaksikan kembali tayangan edukatif ini di kanal YouTube kami di RRI Batam. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardo Sirbuter pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai bertemu kembali di program-program berikutnya, teruslah jadi cerdas, tetap pelihara akhlak yang baik, dan sampai jumpa di program berikutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat.
2: Pendengar, menjelang di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Padang untuk mendengarkan lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu. Selamat mendengarkan.

0: Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Telah ditemukan meninggal dunianya almarhum Dr. Alex Kristoloris disebabkan oleh ditemukannya zat yang mematikan di dalam tubuh korban.
3: Ya, sebagai gambaran 357 itu identik betul atau memang implementasi betul dari gastronomi Padang.
1: Sari berita, Polresia ungkap penyebab kematian dokter PPDS RSUD Tengku Rafian akibat suntikan zat berbahaya. Sambut hari jadi kota ke-357 pekan ini, Kota Padang gaungkan peran multi etnis menuju pengakuan gastronomi UNESCO. Inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya, edisi hari Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya Lydia Perbata.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Kepolisian Resor Siak mengungkapkan penyebab kematian dokter program pendidikan dokter spesialis PPDS di kawasan RSUD Tengku Rafian beberapa waktu lalu. Hasil otopsi menunjukkan korban dinyatakan meninggal dunia akibat kandungan zat berbahaya di dalam tubuh. Santi Yunas melaporkan.
4: Polres Siak mengungkap hasil penyelidikan terkait meninggalnya dokter program pendidikan dokter spesialis PPDS, Dr. Alex Kristoloris, yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Semak Blukar di samping RSUD Tengku Rafian, Kabupaten Siak. Korban tewas karena bunuh diri dengan cara menggunakan suntik mati. Dalam keterangan persnya Kapolres Siak, AKBP Ade Sepuh Siregar menyimpulkan penyebab kematian korban adalah adanya zat yang mematikan di dalam tubuh korban.
2: Di mana dari semua hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan meninggal dunianya almarhum Dr. Alex Kristoloris disebabkan oleh ditemukannya zat yang mematikan di dalam tubuh korban yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh almarhum Dr. Alex Kristoloris itu sendiri.
4: Sementara itu, Kasubdit Biddokes Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau, AKBP Suprianto menjelaskan, tim forensik menemukan sejumlah indikasi. Saat otopsi ditemukan luka berbentuk titik yang disertai perubahan pada bagian tangan kiri. Temuan tersebut kemudian dicocokkan dengan hasil pemeriksaan forensik, termasuk ditemukannya jejak bekas tusukan jarum.

0: Polres Siak menegaskan kesimpulan penyelidikan didasarkan pada hasil olah TKP, otopsi, pemeriksaan laboratorium forensik, serta pemeriksaan psikologi forensik. Sementara penelusuran terkait asal-usul obat yang ditemukan dalam tubuh korban masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau membantah telah memeriksa dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas pada APBD 2025 di Badan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kepri. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
2: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kepri, Feni Metaria Detyawati, mengatakan telah dimintai keterangan terkait dugaan pengadaan seragam oleh Kejati Kepri. Menurutnya, BKAD menganggarkan untuk 3 baju, namun yang didapatkan hanya 2 baju. Feni pun menyebutkan, BKAD Kepri telah melihat dari beberapa penjahit, namun besaran harga sebesar 1,7 juta per setel. Menurutnya, besaran anggaran tersebut berasal dari standar satuan harga SSH yang telah disusun melalui harga pasar.
3: Terus akhirnya kami dua baju yang satu baju tidak jadi, jelas isinya, itu selisihnya karena kita tidak besarannya. Itu kami sudah melihat di beberapa penjahit, berapa ininya, dan ada di SSA itu besi. SSA disusun berdasarkan harga pasar. Harga baju dengan kualitas ini, harga ini baju, ini berapa, ya, sama itu di SSA. Terus kita ngambil bagian yang mana yang kita ambil.
2: Asisten Intelijen Kejati Kepri Yovandi Yazid mengatakan belum mengetahui pasti adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat BKAD Kepri. Namun ia mengatakan jika masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan atau pulbaket sehingga belum dapat dipublikasikan secara rinci.
4: Kalau masih tahap ini ya, pulbaket itu sebenarnya belum bisa rilis juga. Kalau sudah masuk penyelidikan,
2: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau secara tegas membantah telah memeriksa dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas pada APBD 2025 di Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kepri. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi pengakuan Kepala BKAD Kepri, Feni Metaria Detyawati, kepada awak media beberapa waktu sebelumnya. Kasih Fentum Kejati Kepri, Senopati, menyayangkan klaim tidak berdasar yang dilontarkan oleh pejabat daerah tersebut.
5: Kami sangat menyayangkan atas statement yang bersangkutan, oleh karena dari segala bentuk pelaporan maupun langkah hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi khusus atas pernyataan yang bersangkutan itu tidak pernah ada terjadi. Itu dulu yang kami perlu sampaikan. Saya hormati apapun yang menjadi sesuatu yang perlu dari teman-teman media untuk mengklarifikasi kepada kami. Kami pastikan kembali dan tidak kami ulangi bahwa sehubungan hal tersebut tidak pernah ada terhadap terkait pemeriksaan dugaan dimaksud.
2: Diketahui pengadaan baju dinas termasuk baju kurung di PKAD Kepri tahun 2025 sebesar Rp710 juta dengan realisasi Rp579 juta. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Senator Kepulauan Riau meluruskan peran RT dan RW di pemerintah Kota Batam tidak bertugas memungut atau menagih pajak daerah dari warga. Peran RT dan RW hanya sebatas edukasi perpajakan, bukan sebagai petugas penagih uang pajak. Berikut dilaporkan Dedi Prabu dari RRI Batam.
6: Pemerintah Kota Batam menegaskan pengurus RT dan RW tidak bertugas memungut atau menagih pajak daerah dari warga. Peran RT dan RW hanya sebatas membantu edukasi perpajakan, bukan sebagai petugas penagih uang pajak. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, saat dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan Ketua RT dan RW bukan petugas pendataan, pemungutan, ataupun penagihan pajak. RT dan RW merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan lingkungan, serta penyampaian berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Dukungan terhadap program perpajakan di lingkungan masyarakat dilaksanakan melalui kader pajak yang telah ditunjuk secara resmi, bukan oleh ketua RT maupun ketua RW. Penegasan ini menurutnya penting agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara RT RW, kader pajak, dan petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
7: RT RW-nya tadi posisinya sangat dihormati di kompleknya masing-masing di pemukimannya, di RT-nya, di RW-nya. Terus dia juga didahulukan dalam pengambilan keputusan. Ditanya kalau ada permasalahan. Nah ini perannya itu di situ disampaikan. Jadi mengedukasi dan juga nanti merekomendasikan ada kadernya dari warga di situ. Diharapkan yang akan bekerja sama dengan Bapenda. Nah kadernya tadi itu tugasnya sama yang sudah saya sampaikan tadi. Pemungutan tetap oleh pegawai pajak. Nah jadi petugas pajak orang Bapenda yang mempunyai tugas melakukan pemungutan tetap mereka yang melakukan pemungutan itu.
6: Menanggapi hal tersebut, Senator asal Kepri Ismet Abdullah menyambut positif atas penegasan tugas RT RW yang disampaikan oleh pemerintah Kota Batam, karena menurutnya isu mengenai keterlibatan RT RW dalam mendongkrak pajak kendaraan bermotor di Batam ini belakangan ini simpang siur sehingga menimbulkan pro dan kontra. Bahkan dikatakan Ismet dalam kesempatan resesnya ada beberapa RT yang mempertanyakan soal ini dan menyatakan penolakan jika RT RW dilibatkan sebagai pendataan, pemungutan, hingga penagihan pajak.
8: Kemarin juga banyak yang menyatakan kurang sependapat kalau RT RW itu dilibatkan
6: dalam
8: urusan pajak kendaraan bermotor. Mereka bilang, malah RT ini sendiri, kami kan bukan ASN, bukan pegawai negeri. Kami dipilih oleh warga. Kalau cuma pendataan saja, itu pun kagok mereka jadi. Mereka mendata barang-barang warganya. Kesimpulannya mereka bilang kalau bisa gak usah lah, biar ditambah-tambah lah beban RT RW.
6: Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Raja Asmansyah mengatakan pemerintah Kota Batam akan membentuk kader pajak daerah yang ditempatkan di setiap lingkungan RT RW mulai tahun 2027. Kehadiran kader ini bertujuan mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat, bukan sebagai petugas yang melakukan penarikan pajak langsung dari rumah ke rumah. Menurutnya kader pajak merupakan warga yang direkomendasikan oleh RT dan RW untuk membantu pemerintah dalam memberikan informasi serta pelayanan terkait pajak daerah. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sumatera Barat ingatkan Satuan Kerja KPPM tipe A1 Bukit Tinggi memperhatikan kebermanfaatan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA yang dikelola. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
9: Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN tipe A1 Bukit Tinggi terus memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Stakeholders Day dan Forum Konsultasi Publik KPPN tipe A1 Bukit Tinggi tahun 2006 yang digelar di Aula KPPN tipe A1 Bukit Tinggi 4 Agustus 2006 dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Sumatera Barat Muhammad Dodi Fahrudin, Kepala KPPN tipe A1 Bukit Tinggi Tisariyona Gemila, jajaran Kanwil DJPB Sumbar, perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan. Kepala Kanwil DJPB Sumatera Barat Muhammad Dodi Fahrudin menegaskan pengelolaan anggaran negara harus memperhatikan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, hingga pencapaian output yang dihasilkan. Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan melalui DIPA tidak boleh menganggur terlalu lama karena setiap dana yang belum dimanfaatkan untuk menghasilkan pelayanan publik pada hakikatnya menimbulkan kos. Ia juga mengingatkan keberadaan Satuan Kerja Satgas merupakan cerminan kualitas pelayanan KPPN. Karena itu, DJPB bersama KPPN tipe A1 Bukit Tinggi akan terus memberikan pendampingan kepada Satuan Kerja yang realisasi anggarannya belum optimal.
10: Karena beberapa satker kita yang melaksanakan anggaran dengan baik, dengan kualitas baik, kita beri apresiasi di momen ini. Untuk yang belum optimal ya melaksanakannya, pasti kita akan selalu dampingi. Kita akan dampingi terus ya, timnya KPPN luar biasa, KPPN Bukit Tinggi luar biasa untuk mendampingi itu ya, sehingga kalau kita lihat kinerjanya sampai semester 1 itu luar biasa, cukup bagus. Jadi yang kualitas pelaksanaan anggarannya sangat baik untuk level satker-satker di bawah KPPN Bukit Tinggi itu luar biasa banyaknya ya, jadi sinergi yang kita buat.
9: Sementara itu Kepala KPPN tipe A1 Bukit Tinggi Tisariyona Yamila mengatakan peran KPPN tipe A1 Bukit Tinggi kini tidak hanya sebagai penyedia layanan perbendaharaan tetapi juga sebagai financial advisory bagi pemerintah daerah. menurut Tisari yang berasal dari Kota Padang itu bahwa forum konsultasi pabrik menjadi sarana untuk mendengarkan pengalaman para pengguna layanan.
11: Tatu berusaha agar meningkatkan perekonomian, termasuk perekonomian daerah, dengan sering-sering melakukan diskusi dengan kepala daerah, dengan pengelola keuangan daerah, agar sama-sama memberikan insight, oh ini hanya saling support kepada mereka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sama sejalan dalam hal pembangunan ekonomi masyarakat.
9: Dengan melibatkan para penerima layanan secara langsung, standar pelayanan yang disusun semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan KPPN tipe A1 Bukit Tinggi untuk kedepannya. Dari RR Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
1: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan evaluasi kinerja terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah pada 6 hingga 7 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
12: Pemerintah

0: lain. Saat dikonfirmasi, RRI membenarkan pelaksanaan evaluasi tersebut. Menurutnya, evaluasi tidak dilakukan kepada seluruh kepala OPD. Ia menjelaskan, OPD yang tidak mengikuti evaluasi diantaranya Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bengkalis. 5 OPD tersebut masih baru dijabat. Dalam pelaksanaannya, BKPP membentuk panitia seleksi sesuai ketentuan yang berlaku dengan melibatkan unsur internal pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Riau, dan kalangan akademisi. Tim evaluasi terdiri dari 1 orang unsur internal pemerintah daerah, 1 orang dari pemerintah Provinsi Riau, serta 3 orang dari kalangan akademisi. Komposisi ini dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar proses evaluasi berjalan objektif dan profesional. Jamaluddin juga mengatakan hasil evaluasi nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan rotasi maupun mutasi jabatan.
1: Rencana ya ini kita sedang sedang kita umumkan rencana evaluasi di tanggal 6-7. OPD yang apa yang sudah tidak inapura lah. Yang tidak itu kan yang baru kemarin itu 5 OPD kan yang tidak tuh karena baru kan kesehatan, perizinan, Bapenda, kemudian disnaker, lagi apa tuh DLH itu yang baru kan.
0: Menanggapi rencana evaluasi tersebut, akademisi Sahrizal yang menjadi pengamat pemerintah menilai langkah pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah tepat. Menurutnya evaluasi kinerja pejabat perlu dilakukan secara berkala agar setiap pimpinan OPD mampu menjalankan tugas sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya.
2: Evaluasi itu sangat betul, sangat perlu. Karena ke depan itu kalau orang yang tidak kompeten itu rasa itu masih ngambang tuh. Kita nengok di pemerintahan saat ini itu banyak yang belum kompeten. Nah sebaiknya memang harus kompeten supaya roda pemerintahan itu memang betul-betul orang yang bisa menangani tentang hal-hal seperti itu. Contoh di OPD itu kayak belum ini kompeten.
0: Ia juga menyarankan agar evaluasi tidak hanya dilakukan sewaktu-waktu, tetapi dijadwalkan secara rutin dalam 2

0: 57 pada 7 Agustus 2026 mendatang. Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini Kota Padang mengangkat tema Padang Experience Road to Gastronomy City, gaungkan peran sentral keberagaman etnis. Reporter Hans Primananda melaporkan.
1: Ya, sebagai gambaran 357 itu identik betul atau memang implementasi betul dari gastronomi Kota Padang.
2: Ketua Panitia Hari Jadi Kota Padang ke-357 tahun 2026, Kori Saidan, dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan ada 20 rangkaian acara menarik untuk menyambut HJK Padang tahun ini. Agenda penting dimaksud berlangsung dari 6 hingga 10 Agustus mendatang, dengan beberapa lokasi menjadi titik atau venue utama yang menyajikan rangkaian hiburan bagi warga kota maupun perantau. Kori menjelaskan, besok malam menjadi rangkaian pertama yang dimulai dengan atraksi telong-telong dari 11 kecamatan di Kota Padang di kawasan Cimpago, Pantai Padang. Selain itu, terdapat pusat kuliner Padang Gastronomy Market yang dipusatkan di kawasan Batang Arau, Kota Tua. Beragam sajian kuliner multi etnis dihadirkan bagi warga kota dengan tema Urang Padang Jalan Barampe.
1: Ada lebih kurang 20 event yang akan kita laksanakan. Kami berharap kegiatan ini adalah sebagai momentum sesuai dengan tema kita, SO Padang Experience Road to Gastronomy City, jadi sekaligus untuk bermanfaat bagi pelaku ekonomi kreatif UMKM kita, sehingga sekaligus ini dalam rangka untuk mendukung visi dari Kota Padang untuk menjadikan Kota Padang yang semakin maju dan sejahtera.
2: Sementara itu, pelaku gastronom Kota Padang, Reno Andam Suri, mengatakan sebagai kota yang mengimpikan pengakuan dunia terhadap kulinernya, seluruh pelaku UMKM diharapkan mampu menghadirkan makanan sebagai bagian dari budaya, sejarah, dan identitas suatu daerah. Menurutnya, pengalaman baik cerita, asal-usul bahan baku, teknik pengolahan, hingga nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat menjadi daya tarik bagi penikmat kuliner.
3: Apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah dibuat menjadi program Jalan Barampe dan lain-lain, bisa dilanjutkan menjadi sesuatu yang berdampak lebih luas untuk orang-orang yang datang, menyebarluaskan taste of Padang dengan makanan yang enak-enak ini gitu kan ya. Buat saya, setelah ini lengkap, mari mulai bersama-sama mengangkat para UMKM communication skill-nya.
2: Reno menambahkan, keberagaman etnis menjadi salah satu faktor utama yang memperkaya khazanah gastronomi di Kota Padang. Pengaruh etnis Tionghoa bahkan melahirkan nasi Padang versi peranakan yang khas di kawasan Kampung Pondok. Hal dimaksud menjadi bukti bahwa keberagaman etnis telah melahirkan identitas gastronomi yang unik serta terus bertahan dari generasi ke generasi. Hans Permananda melaporkan.
0: Masih dari Padang, warga Kota Padang mengharapkan peringatan Hari Jadi Kota HJK ke-357 pada 7 Agustus mendatang menjadi momentum kebangkitan pasca bencana banjir yang melanda sejumlah kawasan beberapa hari lalu. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
4: Padang semakin maju, tangguh, dan sejahtera di masa yang akan datang.
5: Saat dihubungi dari Padang pagi tadi, salah seorang warga, Alek Dino, mengatakan Hari Jadi Kota Padang merupakan momen yang membanggakan bagi seluruh masyarakat. Namun menurutnya, peringatan tahun ini sebaiknya dilaksanakan dengan penuh empati, sederhana, dan mengedepankan rasa kebersamaan mengingat masih banyak warga yang sedang berupaya bangkit dari dampak bencana. Ia berharap pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya warga terdampak bencana, tidak berkurang karena adanya rangkaian kegiatan peringatan HUT Kota Padang. Menurutnya, momentum tersebut justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas sosial melalui berbagai kegiatan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
6: Hari Jadi Kota

0: segera pulih dari bencana, serta Kota Padang semakin maju, tangguh, dan sejahtera di masa yang akan datang.
1: Sementara itu, warga lainnya, Alek Liandra, menilai di usia Kota Padang yang telah mencapai 357 tahun, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya adalah penataan kawasan perkotaan sebagai upaya mengurangi risiko bencana banjir yang kembali terjadi dalam 2 tahun terakhir. Menurut Alek Liandra, persoalan drainasi, bangunan liar hingga alih fungsi saluran air menjadi area komersil harus segera dibenahi.
2: Banyak sebenarnya PR yang harus diselesaikan oleh Pemkot Padang karena umur sudah 357 tahun, terutama terkait dengan penataan kota Padang ini yang belum maksimal sebenarnya. Di mana kita lihat juga masih banyak terdapat bangunan-bangunan liar, drainase yang juga

0: itu yang harus dibenahi oleh pemerintah Kota Padang ke depannya.
1: Ia menilai langkah tersebut penting agar kejadian banjir yang melanda Kota Padang pada tahun 2025 dan 2026 tidak terulang di masa mendatang. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Memperingati hari ulang tahun RI ke-81, Forkopimda Natuna persiapkan pengibaran bendera di Laut Puncak Gunung Ranai dan touring semangat kemerdekaan. Seperti disampaikan oleh Yusfianti dari RRI Ranai.
3: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Natuna mulai mematangkan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai aksi yang melibatkan unsur TNI, instansi vertikal, dan masyarakat. Sore dilaksanakan latihan penyelaman di perairan Pantai Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Kegiatan latihan diikuti personil dari Lanut Raden Sajat Natuna, Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Natuna, Kejaksaan Negeri Natuna, BMKG Ranai, RRI Ranai, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Natuna, serta warga yang memiliki kemampuan menyelam. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Ariyadi mengatakan, berbagai kegiatan tersebut merupakan wujud semangat kebangsaan, sekaligus upaya memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah perbatasan. Ia menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan bertujuan memperkuat sinergi antar lembaga, meningkatkan kebersamaan Forkopimda, sekaligus mengajak masyarakat menjadi bagian dari semangat menyambut Hari Kemerdekaan.
4: Menyemangati suasana menyambut Hari Kemerdekaan itu diantaranya kegiatan pengibaran bendera di bawah laut, kemudian nanti juga ada pengibaran bendera di atas Gunung Ranai, terus juga ada kita membuat angka 81 di pantai, jadi menggunakan bendera kemudian membentuk angka 81. Nanti kita ada touring untuk membentangkan bendera di Selat Lampa juga.
3: Peserta latihan penyelaman dari Basarnas Natuna juga mengatakan latihan dilakukan untuk menyegarkan kembali kemampuan menyelam sekaligus mempersiapkan teknis pelaksanaan pengibaran bendera di bawah air.
5: Di

0: Satu Kemerdekaan Republik Indonesia dijadwalkan mulai berlangsung pada Kamis sore. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Forkopimda Natuna berharap semangat nasionalisme, persatuan, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat semakin kuat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, Isfianti melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis kemarin menggelar gerakan bela beli hasil petani lokal. Upaya ini untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga hasil pertanian. Selengkapnya disampaikan laporan Nufri Tiani dari RRI Bengkalis.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menggelar aksi bela beli hasil petani lokal dengan membantu pemasaran hasil panen semangka milik petani milenial Desa Pambang Baru. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan daya serap masyarakat terhadap produk pertanian lokal sekaligus menjaga stabilitas harga hasil panen di tingkat petani. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Yana Susilayeni, mengatakan aksi bela beli hasil petani lokal menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam memperkenalkan potensi pertanian Bengkalis kepada masyarakat. Menurutnya, semangka yang ditanam di lahan gambut memiliki kualitas yang baik dan rasa yang manis.
4: Kegiatan hari ini adalah aksi bela beli hasil petani lokal, yang mana petani kita dari Pambang Baru, petani milenial, menanam semangka dengan 3 jenis semangka, yaitu semangka kuning, non biji, dan semangka belang di 2 hektar luas tanamnya. Dan hari ini kami membantu petani milenial tersebut untuk mendistribusikannya ke masyarakat agar masyarakat tahu bahwa potensi petani Bengkalis itu sangat luar biasa. Dan buahnya memang luar biasa manis karena ini ditanam di tanah gambut. Jadi hari ini kita melakukan gerakan pangan murah, yaitu aksi beli hasil petani lokal.
3: Sementara itu, petani milenial Desa Pambang Baru, Abdul Razak, menyampaikan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk menjaga harga semangka tetap stabil sekaligus memperluas pasar bagi hasil pertanian petani lokal. Pada hari pertama penjualan, petani membawa sekitar 1,5 ton semangka untuk dipasarkan langsung pada masyarakat.
5: Hari ini kita bersama Dinas Ketahanan Pangan untuk membuat gerakan baru untuk membuat harga semangka ini lebih stabil di Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya kegiatan ini bisa sama-sama merasakan pertama semangka di pulau ini, lahan gambut.
3: Melalui gerakan bela beli hasil petani lokal, pemerintah daerah berharap produk pertanian Bengkalis semakin dikenal masyarakat, memberikan nilai tambah bagi petani, serta menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Dalam peresmian sosialisasi program nasional Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, kemarin Bupati Pasaman Weli Suheri menekankan pentingnya penggunaan data real di lapangan terkait intervensi nutrisi dan juga non-nutrisi. Reporter Arwal Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Pasaman terus mempercepat upaya penanganan dan penurunan angka stunting melalui peluncuran program kolaboratif. Hal ini ditandai dengan langkah Bupati Pasaman Weli Suheri secara resmi membuka sosialisasi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting di tingkat Kabupaten Pasaman tahun 2026. Bupati Pasaman Weli Suheri dalam arahannya menegaskan bahwa program Genting merupakan bentuk komitmen daerah dalam mendukung astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia SDM sebagai prioritas utama. Karena itulah, menurut Bupati Pasaman Weli Suheri, anak-anak yang sehat pada hari ini adalah pondasi utama kemajuan daerah di masa depan, sehingga penanganan stunting tidak dapat dibebankan kepada sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar intervensi yang dilakukan dapat terlaksana secara tepat sasaran.
7: Karena

0: Selain itu, Bupati Pasaman Willy Sueri juga mengapresiasi dukungan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Republik Indonesia serta pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bupati Willy juga mendorong penguatan budaya gotong royong yang telah mengakar di tengah masyarakat Pasaman untuk diwadahi secara terarah melalui program orang tua asuh tersebut. Dari Kabupaten Pasaman, Alana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bintan masih mematangkan proses mutasi dan pengisian jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah. Hingga kini tahap evaluasi masih berlangsung, seperti dilaporkan reporter Reni Elda Valentra dari RRI Ranai.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan masih mematangkan pelaksanaan mutasi dan pengisian jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan penataan dan penyegaran organisasi masih dalam tahap evaluasi sehingga waktu pelaksanaannya belum ditetapkan. Menurut Roni, pelaksanaan mutasi akan menyesuaikan persetujuan dari pemerintah pusat dan dilakukan secara bertahap melalui skema manajemen talenta. Ia juga menambahkan masih ada sejumlah jabatan yang kosong dan perlu segera diisi.
3: Intinya setiap organisasi itu perlu ada penataan penyegaran. Untuk waktu tanggal, ya tentu kan kami harus menggodok, mengevaluasi. Tinggal tunggu waktu yang pas, mudah-mudahan kita skemanya hari ini kan kita menyesuaikan ketika pengajuan disetujui oleh pusat, kita langsung lakukan tahap. Jadi tahapnya bisa bergulir terus, dinamis. Nah itulah konsep manajemen talenta tadi.
2: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan meminta masyarakat menunggu pelaksanaan mutasi tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah masih mencari waktu yang tepat untuk merealisasikannya. Robi optimis proses itu akan segera terlaksana. Dirinya juga berharap penataan organisasi melalui mutasi jabatan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Renilda Valentra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke Pekanbaru. Kota Pekanbaru akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Green City Mayoros Council Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle ke-9. Kegiatan ini membahas penguatan kolaborasi pembangunan kota rendah karbon, seperti dilaporkan Haryo Gunawan berikut ini.
4: Kota Pekanbaru menjadi tuan rumah pelaksanaan Green City Mayors Council GCMC Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle IMTGT ke-9 yang dihadiri delegasi kepala daerah dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Forum internasional ini menjadi wadah memperkuat kerjasama antar wilayah dalam mewujudkan pembangunan kota rendah karbon dan berkelanjutan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut para delegasi dan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Pekanbaru sebagai tuan rumah. Menurutnya, Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan negara serumpun yang memiliki tantangan pembangunan yang hampir sama, sehingga kolaborasi antar kepala daerah menjadi sangat penting.
5: Seperti daerah lain, baik di Indonesia maupun di Malaysia maupun di Thailand, masih banyak lagi kota yang harus dikunjungi. Pekanbaru bukanlah apa-apa, namun tentu kami juga perlu nanti diberikan masukan maupun juga tentu pengalaman agar kita saat besok ada meeting of point kita sebagai kepala daerah dari delegasi tiga daerah ini bisa sharing pengalaman, sharing inovasi agar kita bisa bersama-sama menjadikan daerah kita. Dan tentu kerjasama ini juga tidak terlepas bagaimana kerjasama kita dalam menyejahterakan masyarakat kita di daerah masing-masing.
4: Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan isu lingkungan tidak mengenal batas wilayah sehingga membutuhkan komitmen bersama dari seluruh negara anggota IMTGT. Ia menilai pembangunan kota rendah karbon harus berjalan beriringan dengan upaya perlindungan hutan, lahan gambut, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
5: Indonesia, Malaysia, Thailand berada dalam satu kawasan yang saling berhubung. Udara tidak mengenal batas negara. Persoalan lingkungan di satu wilayah dapat berdampak kepada wilayah lainnya. Karena itu, pembangunan kota rendah karbon harus berjalan bersama perlindungan hutan dan gambut serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
4: Selain seminar dan diskusi, para delegasi juga dijadwalkan mengikuti kunjungan lapangan ke Sekolah Hijau SMP Negeri 4 Pekanbaru serta West Station di Ruang Terbuka Hijau RTH Kacamayang. Kunjungan tersebut bertujuan memperkenalkan berbagai inovasi Kota Pekanbaru di bidang pendidikan lingkungan dan pengelolaan sampah sebagai bagian dari implementasi konsep Green City. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Pendengar, sebelum berpisah kembali, kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Oresia ungkap penyebab kematian dokter PPDS RSUD Tengku Rafian akibat suntikan zat berbahaya. Sambut hari jadi kota ke-357 pekan ini, Kota Padang gaungkan peran multi etnis menuju pengakuan gastronomi UNESCO. Wakili kerabat kerja bertugas, saya Lydia Perbata. Sampai jumpa.
6: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 5 Agustus 2026 bersama saya, Ardo Siraputara. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Ajinomoto tahun 2026. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang diunggah mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta untuk pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melalui akun Instagram @ajinomoto.indonesia, perusahaan telah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui kanal resmi ajinomoto.co.id. Dan periksa selalu pendengar untuk kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam, setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi...

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga baru.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

105,1 pendengar, masih bersama saya Ardo Sidaputar dalam program Batam sore ini. Dan baru saja kita mendengarkan lagu dari Utopia yang berjudul Baby Doll. Dan sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya pendengar, kita akan memberikan satu informasi menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di sore hari dan untuk menemani waktu Anda pendengar di dalam perjalanan. Dan informasi ini tentang sarapan pendengar, bahwa memang sarapan ini kan merupakan salah satu waktu makan yang sangat penting ya, tentunya untuk membantu memenuhi kebutuhan energi tubuh kita sebelum memulai aktivitas. Nah, namun pendengar, selain memilih menu yang bergizi tersebut, waktu sarapan juga ternyata memiliki peran yang yang sangat penting dalam mendukung kesehatan tubuh. Dan menurut para ahli gizi juga, sarapan yang baik ini dilakukan sekitar 1-2 jam setelah bangun tidur. Bahkan juga pada rentang waktu tersebut, tubuh memerlukan dan membutuhkan asupan energi setelah berpuasa selama tidur malam untuk membantu mengembalikan kadar glukosa darah dan untuk mendukung fungsi otak serta juga otot pendengar. Bahkan juga menu sarapan yang ideal sebaliknya mengandung seperti karbohidrat yang kompleks, protein, lemak sehat, serta serat juga pendengar. Misalnya seperti roti gandum atau oatmeal, dan dipadukan dengan telur, yogurt, lalu ada buah-buahan, dan kacang-kacangan. Tentu saja kombinasi ini dapat memberikan energi yang lebih stabil dan membuat rasa kenyang dapat bertahan lama, pendengar. Bahkan juga sebaliknya, jika melewatkan sarapan atau mengonsumsi makanan yang tinggi gula dapat memicu rasa lapar sebelum waktu makan siang dan membuat energi menjadi turun lebih cepat pendengar. Nah, berikut pendengar informasi yang dapat saya sampaikan, dan banyak juga mungkin dari pendengar yang sarapannya ini dimulai dengan makan mie ayam ya. Nah, bagaimana itu pendengar? Apakah sarapan Anda seperti yang saya sebutkan tadi, makan seperti gandum atau oatmeal yang dipadukan dengan telur, lalu ada yogurt, buah-buahan, dan kacang-kacangan? Atau mungkin Anda sarapannya dengan bubur? Nah, itu juga boleh ya pendengar ya, karena bubur juga mengandung karbohidrat, tapi lebih baik disertai dengan makanan-makanan yang tadi saya sampaikan ya. Dan demikian pendengar informasi yang dapat saya sampaikan. Dan lagu berikutnya pendengar ada dari Andi Rianto, Liodra, dan Roni Parulian, yaitu Kau Selalu di Hati.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Soalnya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Terima kasih berikan anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini kami sampaikan rilis panggilan telah memanggil Nurul Hidayah binti Syukur, tempat dan tanggal lahir di Nganjuk 30 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan, sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman didahulu beralamat di Kampung Tengah, nomor B40 RT2 RW10, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI atau Goib, dan sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 14 Desember 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat dan tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Sunaryo bin Yatmin sebagai pemohon melawan Nurul Hidayah binti Syukur sebagai termohon, dan panggilan ini merupakan panggilan pertama.

0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia. Meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
2: Selamat sore pendengar, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita pendengar, menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Riau, Anambas, yang berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja menggelar aksi pembagian bendera merah putih. Dan diketahui pendengar, kegiatan tersebut yang berlangsung di Jalan Simpang Bermada dimanfaatkan untuk menyampaikan imbauan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Batam mulai berpacu dengan waktu dan kurang dari sebulan menjelang batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 pada 31 Agustus, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Batam mencatat penerimaan pajak daerah telah mencapai 58,93% dari target tahun 2026. Dan demikian pendengar kami hadirkan, dan untuk informasi berikutnya pendengar, dari Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan yang mulai validasi data terhadap ribuan guru dan tenaga kependidikan secara tatap muka pada Selasa 4 Agustus 2026. Langkah tersebut juga untuk memastikan seluruh tenaga pendidik yang tercatat benar-benar aktif bertugas. Dan hasil dari pertama validasi tersebut diwarnai dengan antrian panjang dan ribuan guru yang datang bersamaan sehingga terjadi penumpukan dan suasana sempat ricu. Panitia juga mengendalikan kondisi tersebut, dan Sekretaris Daerah Kota Batam juga Firmansyah yang mengatakan validasi itu diwajibkan untuk sekitar 4.000 guru dari jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP Negeri. Dan demikian pendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18.17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah, kami akan hadirkan satu lagu religi untuk menemani waktu Anda sebelum sholat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang dimurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap

wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

0: Dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi opo to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas? Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya diapakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas kamu lancar ya, Min, Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo wolo kuato. betul dengan lidah Jawanya Parmi. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi duh Gusti wolo-wolo kuwato. Artinya kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran, Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya duh Gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti wolo-wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6 seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang godfather. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sadurunge winarah, tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang telah bersama saya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat malam ini. Dan pendengar, akhirnya kita di perjumpaan dan telah berada di penghujung acara dalam program Batam sore ini. Dan saya Rudi Sidobuter pamit dari ruang dengar Anda, dan nanti pendengar ada Tasya Safira yang akan menemani Anda di pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga ini seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial ini.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian tentang tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut. tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: Puadi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi pendakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh Bapak.
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, Pak Camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulliti Loli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Likiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat diantara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan resmi, karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 19.29 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan Isya untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Beribadalah kepada Allah SWT dengan sempurna, jangan sirik. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, dalam Batam malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, akan kami hadirkan informasi mengenai beberapa buah yang sebaiknya tidak disimpan di dalam kulkas. Menyimpan buah di dalam kulkas memang menjadi kebiasaan banyak orang untuk menjaga kesegarannya lebih lama. Namun tidak semua jenis buah cocok disimpan pada suhu dingin. Beberapa buah justru dapat mengalami perubahan tekstur, kehilangan cita rasa, hingga proses pematangannya terganggu jika terlalu cepat dimasukkan ke lemari es. Inilah beberapa buah yang tidak boleh langsung disimpan di dalam kulkas. Yang pertama adalah pisang. Pisang merupakan salah satu buah yang kurang cocok disimpan di dalam kulkas sebelum matang. Paparan suhu dingin dapat membuat kulit pisang lebih cepat menghitam sekaligus memperlambat proses pematangannya. Kemudian semangka. Semangka utuh lebih baik disimpan pada suhu ruangan sebelum dipotong. Penyimpanan dalam kulkas dalam waktu lama dapat mempengaruhi cita rasa dan mengurangi sebagian kandungan antioksidan di dalam buah. Kemudian pepaya. Pepaya yang masih mentah tidak dianjurkan langsung masuk ke kulkas. Suhu dingin dapat menghambat proses pematangan sehingga buah tidak berkembang dengan rasa dan tekstur terbaiknya. Kemudian mangga. Mangga juga termasuk buah yang lebih baik matang secara alami. Jika terlalu cepat disimpan di dalam kulkas, proses pematangannya dapat terhambat dan teksturnya berpotensi berubah. Kemudian, jeruk. Meski banyak orang menyimpan jeruk di kulkas, buah ini sebenarnya dapat bertahan cukup baik pada suhu ruangan, terutama jika akan dikonsumsi dalam beberapa hari. Kemudian, nanas. Nanas yang belum matang sebaiknya tidak langsung didinginkan. Suhu rendah dapat menghambat perkembangan rasa manis alami buah. Setelah matang, nanas boleh disimpan di dalam kulkas dengan waktu singkat untuk menjaga kesegarannya. Dan yang terakhir adalah apel. Apel memang dapat disimpan di kulkas untuk memperpanjang masa simpannya. Namun jika penyimpanannya tidak tepat atau terlalu lama, teksturnya bisa berkurang kerenyahannya. Selain itu, apel juga mudah menyerap aroma dari bahan makanan lain yang berbau tajam. Setiap jenis buah memiliki karakter penyimpanan yang berbeda. Buah yang masih memerlukan proses pematangan seperti pisang, mangga, pepaya, dan nanas umumnya lebih baik disimpan pada suhu ruangan hingga matang. Sementara itu, buah yang sudah matang dapat dipindahkan ke kulkas untuk memperlambat pembusukan, terutama jika belum akan segera dikonsumsi. Dengan memahami cara penyimpanan yang tepat, kesegaran, rasa, tekstur, dan kandungan nutrisi buah dapat tetap terjaga lebih lama, sehingga manfaatnya bagi kesehatan pun tetap optimal.

0: aduk macam apa ini?
1: Semua berantakan.
0: Hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaik.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat tidak serta-merta menjadi kabar buruk bagi dunia usaha di Batam. Struktur ekonomi yang bertumpu pada industri berorientasi ekspor membuat pelemahan rupiah justru dapat memberikan keuntungan bagi sebagian besar pelaku usaha. Informasi selanjutnya, pendengar, warga Batam Kota kini tidak perlu lagi mendatangi Dinas Sosial untuk mengajukan bantuan sosial. Pemerintah Kecamatan Batam Kota menghadirkan layanan aktivasi perlinsos dan pengajuan bantuan sosial melalui agen perlinsos yang ditempatkan di seluruh kantor lurah sesuai domisili warga. Layanan tersebut dibuka mulai 4 hingga 7 Agustus 2026 dari pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini secara gratis dengan hanya membawa kartu tanda penduduk atau KTP. Informasi terakhir, pendengar, rumah subsidi di Batam perlahan bergeser menjauh dari pusat kota. Kenaikan harga lahan dan material bangunan membuat pengembang semakin sulit membangun hunian murah di kawasan strategis. Akibatnya, proyek rumah subsidi kini lebih banyak berkembang di wilayah pinggiran seperti Tanjung Piayu dan sejumlah kawasan lain yang harga tanahnya masih relatif terjangkau.

0: Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta dalam program Ruang Rindu Nasional. Selamat mendengarkan.

0: Mendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti ramai banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke. Okay.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya, janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri. Mereka appreciate sekali gitu, senang katanya. Ada anak kecilnya, saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Saya aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita, sama
2: kita ya. Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis, itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan. Oke, okay. Ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah.
0: Oke, ya.
2: Terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku loh. 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti, masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain. Nah,
3: terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu
0: ya. Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Mbak Ida ikut hadir.
0: Itu Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah,
3: ya. Itu semuanya ada. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah, ini sesuatu banget.
0: Saya siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Saya tawarkan ini, dia bilang, wah, ini bagus banget, Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awi.
3: Konsepnya
2: ya.
3: Bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Sangat
3: tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, ada kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah terakhir ketemu dengan
2: kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Apa kabar Mbak Neni? Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah, Mbak Ita ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak Neni.
0: Awet muda. kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya, enggak, Mbak Neni?
1: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya, ya, Mbak Neni. Nah,
1: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu, tahun 64, mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu, nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang, siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
2: saya, tangan.
1: Saya, saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas. Masih.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu. Akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Oh iya.
1: Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu main ini ya.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu,
2: dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Wah, jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
2: Wah, luar jadi, biasa
1: kalau,
2: ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu.
2: Iya.
1: Film Serina.
2: Ya.
1: Ini film Neni.

0: Kita terima telepon dulu
1: dari
0: ya.
1: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam, Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam, Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
1: Iya. Betul, ya, Pak Ahmad.
2: Sehat ya.
1: Alhamdulillah, sehat. Pak Ahmad.
2: Merdeka.
1: Iya. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Pak Ahmad?
1: Mau disampaikan?
2: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
1: Ya, silakan, Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
2: Bunda Neni.
1: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
2: Salam kenal.
0: Oke.
2: Okay. Salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
2: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Oh, okay, iya. Siap.
2: Dan makanan apa yang digemari?
0: Okay.
1: Nanti akan dijawab ya. Ahmad ya.
2: Ya, salam boleh ya.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
2: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti Darmiati. Salam hormat, selamat malam.
0: Okay.
2: Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
2: Salam hormat, salam sehat.
1: Siap.
2: Dan salam merdeka.
1: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita
1: ke Palu ada Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
3: Ini silakan, ke Mbak Bu Neni Triana.
1: Boleh, silakan Bu Farida.
3: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
3: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana, tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
0: Betul.
3: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
1: Betul.
3: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
1: Nanti akan dijawab ya, Bu Farida.
3: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
1: Mbak Yana.
3: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya yang Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
3: Yang Ibu Fadila tanyakan.
0: Okay.
3: Terus cara ini tiga bintang tamunya yang ke Pak Awaludin.
1: Ada Pak Awaludin, Awe.
3: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Nanti akan
1: dijawab Bu Farida.
3: Iya, mau kirim salam Mbak Isa ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya, salamnya ada yang di Denpasar, Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
1: Malam, Oma.
4: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma.
4: Sehat apa kabarnya ya?
0: Alhamdulillah, Oma. Sehat dong.
1: Oma juga sehat ya, Oma ya.
4: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
1: Merdeka.
0: Siap.
4: Belum waktunya gitu.
1: Oke, Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
4: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
1: Boleh.
4: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
4: Katanya di tahun 68 apa? Di tahun
1: 68
4: nyanyi.
1: Nanti akan dijawab
0: ya.
1: Jawab ya.
4: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
1: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.

0: Udah nanti deh ketemunya.
1: Okay, jangan bilang siap.
0: Mas Yudi. Mas Yudi kan tadi bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
2: Siap.
0: Okay. Iya. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
1: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
0: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu? Yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya. Siap. Tapi tolong dijawab dong yang tadi, Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
2: Umur berapa
0: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66. Kita.
1: Iya, iya, Oma siap.
0: Soalnya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh nanti salah nih gak Mas Yudi?
1: Boleh, silakan Oma.
0: Oh, terima kasih. Untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu. Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
2: Terima kasih Oma Ana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita
1: dari Palembang kita ya. ke Bogor.
2: Halo, selamat malam.
1: Dengan Pak Hasanuddin.
3: Selamat malam Mbak Ita.
1: Selamat malam
3: Mbak Yana, Bunda Neni.
2: Siap.
3: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
2: Ya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
1: Silakan Pak Hasan.
3: Senior-senior semua ini diborong sama
1: legend.
3: Satu ini Masya Allah.
2: Saya junior.
1: Legend keren.
3: Keren. Benar-benar ini.
1: Mangga tuh.
3: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
1: Bang Awaludin
3: luar biasa.
1: Yeah.
3: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
2: Oke.
1: Okay. Saya ada lawan.
3: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
1: Silakan Kang.
3: Buat Bunda Neni nih.
1: Iya. Yeah.
3: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
2: Oke.
3: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
1: Siap.
3: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
1: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasan. Di
3: buat Mbak Ita ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
1: Alhamdulillah.
2: Siap, terima kasih ya.
3: Kangen banget nih.
1: Ayo dong, mampir kesini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
3: Oh deket, cuman ini waktunya. Udah Ita.
2: Siap, terima kasih Pak Hasanuddin. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
1: Mau ada acara.
2: Siapa yang
1: juga
2: mau jawab?
1: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Neni. Monggo,
4: Mbak Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Neni Triana memang cukup lama.
1: Cukup lama ya.
4: Starina aja 24 tahun.
1: Wow.
4: Sebelum di Starina.
1: Udah puluhan tahun.
4: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
1: Ya.
4: Jadi memang udah sangat lama.
2: Udah sangat lama ya.
4: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
1: Ya.
2: Oke.
1: Okay. Wow. Itu. Biasa.
2: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
4: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
2: Teh Neni
4: tidak suka sayur tidak.
2: Oh
4: suka.
2: Begitu Bunda Neni.
1: Ya, suka kuah ya. Bayana, waduh.
5: Mohon maaf ya. Saya orang Sunda ya.
1: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
5: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
2: Oke.
1: Teteh mau bisa aja. Aduh.
2: Kemudian, Bunda Yana.
4: Kalau saya sukanya. bakso.
1: Nah, sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
4: Rujak petis. Oh, rujak Surabaya genteng.
1: Rujak cingur.
2: Jenengan piye rujak cingur? Surabaya
4: ya? Mbak Yana Surabaya. Mama di Ma. Saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
2: Oh, okay.
1: Sama dong Mbak Yana.
4: Saya habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur.
1: Weh.
4: Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuma mampir melahirkan saja.
1: Oh, dilahirkan gitu. Saja.
2: Oh iya iya iya.
4: Mbak Yana cingur enak banget.
2: Lo pasti ya, lontong balap ya.
4: Ada Surabaya okay. Dan ada rujak.
2: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
1: Bang
2: apanya?
1: Apa Bang? Nah,
6: kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
2: Lontong?
1: Lontong ya.
6: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
1: Korea. Lontong ya.
6: Rupanya enggak ketemu.
1: Bang Awil enggak bisa aja.
6: Di 11 hari di situ lontongnya enggak bisa turun.
2: Karena enggak makan.
1: Karena enggak makan lontong.
2: Oh, iya makanya karena enggak makan lontong. Iya, siap iya. Kalau
1: apalagi
2: begitu.
1: Kalau lontongnya gurih Mas ya. Wih,
2: okay.
1: Mantap.
2: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
1: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
4: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
1: Tahun 70-an.
2: 71 ya.
4: 70-an lah kita, 70-an.
2: Oke.
4: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
1: Nah,
4: itu.
1: Terjawab ya Mbak Farida.
4: Iya, betul.
2: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
4: Apa kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
1: Apa itu Bunda? Bunda
4: yang dengan itu? Susana, Titisan Dewi Ular.
2: Uih, terus?
4: Terus Mat Pelor.
1: Waduh.
4: Kalau ya, actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
1: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
4: Ya jauh masih
1: diputer,
4: muda.
1: Dan diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
4: Terus diputar dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
1: Mantep nih Mbak Yana.
2: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
1: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
6: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
1: Nah
6: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman ya, Neni Triana,
1: Bunda Yana,
6: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
2: Oke. Siap.
1: Mantap. Oh, mantap kalau begitu. Terjawab sudah.
2: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana gitu Ana, ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
1: Ini
2: gitu
1: kan ya. Apa-apa. Ijin termasuk
4: enggak
1: kita.
4: Apa-apa. Saya justru bangga ya.
1: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
4: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih di panggung masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
1: Ajurukan. Aduh, Mbak. Luar biasa Mbak Neni.
4: Bisa ngerok-ngerok gitu.
1: Pastinya Mbak.
2: Okay.
4: Iya dong.
1: Kan aku gitu pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
4: Oh iya pernah
1: iya.
4: Ya.
1: Oh, luar biasa deh pokoknya.
2: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
1: Ketemu Tante Titi.
4: Oh, mengerikan sekali. Saya kan
1: masih kecil. Gemeteran ya Mbak Neni ya.
4: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya dengan kalem begitu naik ke panggung mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu mengarahkan apa namanya diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada power.
1: Ya,
4: power masih ada gitu alhamdulillah gitu ya.
2: Siap,
4: dan wajah
2: begitu.
4: Juga alhamdulillah di 71 ini.
1: Wow, awet pol ini. Mbak Neni mah awet pol.
2: Kalau Bunda Yana,
4: kenapa Yana tuh?
2: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
4: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
1: Wah, aduh. Ini mah
2: masih remaja senior. Semua ya.
1: Mukanya ini remaja semua.
4: Remaja kolot.
1: Awet muda ini Bunda Yana.
2: Ya, ya,
1: Bunda
2: ya, ya, ya, ya, ya.
4: Nah. Terima kasih.
2: Kalau Bang Awaludin?
6: Saya Mei kemarin 61.
1: Oh, aduh, benar Mas.
2: Kepala 6 semua ya.
1: Kepala 6
2: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
1: Iya dong,
2: luar biasa. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
5: Oke, saya jawab ya.
2: Boleh.
5: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
2: Okay.
5: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
2: Oke.
5: Okay. Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
1: Wah, ini boneka Barbie dong. Man, ini, aduh, keren.
2: Oke, oke, oke.
5: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
1: Luar biasa.
2: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
1: Yes.
2: Yang pertama ada Dermaga Cinta. Ya. Langsung kita
1: langsung
2: dengerin dari
1: kita,
2: Bunda Yana. Kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Tahu nggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Wi Sopo Ayu.
0: Bunda Erni Johan. Erni Johan. Nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mami. Aku panggilnya Mami nih.
0: Ya. Mami nih ya.
1: Mama nih.
0: Bunda Erni ini gimana, ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mama nih. Lama enggak jumpa loh Mama nih ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya, Mama Nia.
2: Ya, amin.
0: Pendengar Pro 1 ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya ya kan, ya. Bunda. Ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Nggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum, tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu, Mama nih, di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya. Terus
0: masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat-padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Nggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke atau ada tema tertentu?
1: Di acara ini nanti.
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Jadi, seperti Oji Saputra, dia kan ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya, baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main, ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Aduh, jangan begitu, ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok nggak diundang Ita lagi. Yang waktu acara kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mama Nia, siap kita
0: agendakan bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang Minggu off air ya Mama Nia, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Bukan.
1: Boleh disebut judulnya, Mama Nia?
2: Boleh, lagunya Rato Denai.
0: Rato Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mama nih.
0: Ini lagunya.
1: Ya ini lagunya yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mama nih ya.
2: Iya, tanggal 10.
0: Keren. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan full joy, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mama Nia ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti itu lagi.
1: Siap Mama Nia.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mama Nia.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walau dalam keadaan yang ya nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita
0: siap,
2: sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya. Gitu.
1: Amin, Mama Nia. Siap.
2: Agustus.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Eh,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay, iya. Okay. Iya, sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak, Bunda Ni Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama. Siap. Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya, melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini, itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi, itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh,
3: jadi ini mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia, pas banget dengan acara RRI.
0: Siap kalau begitu, Bunda Yana. Boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Nini Triana.
4: Nini Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyinya Pak penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju adat,
4: baju Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagian MC. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Ya.
1: Boleh tahu judulnya, Mbak Nini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Cece wah, cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan
1: artisnya,
5: pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita? Ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh, lama sekali lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Nini. Aja Mbak Nini?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
5: Iya, ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Le.
5: Ida Lema.
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh, iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Mas.
5: Iya, betul. Ada Erna Santoso. Oh,
1: iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke, oke, oke, oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bapak Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra. Hey,
6: selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak ya, Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka,
0: merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI udah boleh kendor, Mas Hadi.
1: Oh iya, makin kenceng ini. Nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra. Siap.
0: Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan, silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jumbang.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jumber.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada
1: Bang Oscar.
0: Selamat malam Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
0: Bang Oscar. Oh, oke, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oh, oke, ya ya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya,
7: yes, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
7: Kalau hari secara lagi teknis ini, kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya, tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
7: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
7: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di bisa di share
0: di Instagramnya
1: Instagram,
0: siapa
1: terima mungkin aja di Facebook ya, ya.
7: Jadi semua kita ini memuat flyer-flyer acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ dan juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
7: Nama saya
1: Awaludin.
7: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tia, posting di masing-masing Instagram posting, masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
7: Pagelaran Budaya.
0: Pagelaran Budaya.
7: Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Satu
1: Pagelaran
0: Nusantara,
1: Budaya, Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10
0: kita
1: Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya, ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Benny Jo di mana, Do?
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu, Bung Benny Jo.
8: Memori lewat lagu, karya anak bangsa. Apa kabar, Bung Yudi, Mbak Ika?
1: Baik, alhamdulillah, baik, Bang Benny.
8: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
1: Ya, silakan, Bang.
8: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian. Ya, orang Bandung ya, Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
8: Maha damang, Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
8: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda kedengeran, Neni? Oh, kedengeran kok. Denger kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benejo, apa yang mau ditanyakan?
8: Disampaikan oleh Pak Ya. Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni, terus apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi, itu yang
1: nanti dijawab ya Bang Neni.
8: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
8: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
8: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
8: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Oscar.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Bang Oscar.
9: Ah, Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat.
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, oke.
9: Siap. Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Bang Hendra.
9: Semuanya ya di studio.
1: Oke, okay. Mas Hendra.
9: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, ya, Mas Hendra ya.
9: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada pemakaman raja-raja Astatinggi.
0: Siap, siap.
9: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak ke sini mungkin Mbak Nenya.
0: Siap, terima
1: kasih. Kita belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Hendra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
9: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Salam buat Bu Isti.
9: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, okay, baik.
9: Ya.
0: Itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
9: Yang penting kita sehat barangkali.
1: Amin.
9: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap,
9: dekat dengan Astatinggi cuman jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oh, oke. Okay. Siap, siap, siap, siap.
9: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Okay. Silakan Mas
9: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
0: Oke.
9: Okay. Ya, cukup. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, kayaknya. Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes, asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti,
1: 10 Agustus
0: di termasuk yang di Ruang Rindu. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi, ada Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Ya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan Pur. Tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata Sonia Shah dulu dari mulai tukang bajak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah barakallah.
1: Aduh, masyaallah.
2: Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya? Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tuh. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya sama Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya, zaman dulu.
1: Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Macy, Ria Ernest, semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Enggak tahu. Saya tuh terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film, Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
2: Rame-rame pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apa banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini uh-huh. Saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Uh-huh. Ada Starina lah, ada Pesona lah, ada Celebrity Club lah,
1: blah. Waduh, banyak banget Mbak Ida.
2: Begitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundok Kandoang. Saya kan di Bundok Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua bendok-bendokan nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artis-artisnya bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
0: Siap.
2: Era
0: okay.
2: Itu akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara, saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu
1: ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Evi itu Evi Nilasari. Episode
3: nanti. Satu-satunya yang
1: lagi. Wah bener-bener Raja Minyak ini loh. Raja Minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: yang mendesain hotel
2: Borobudur, busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap. Ini kita sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya.
1: Pastinya. Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Ada Teteh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi ada juga Bunda Erni Johan.
1: Iya Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
4: Erni Johan, Uni Ida Leman juga. Ada Bang Awe, selamat malam tuanya.
1: Iya benar.
4: Kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
1: Ayo nonton Mbak Dinda, ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah
1: keren. Iya, kebayangkan itu, seru dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe.
3: Yes.
1: Iya, Bang Awe.
4: Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar, katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis, iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah? Atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Bang Awe. Oh,
0: ya. Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi, Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosses?
0: Oke.
1: Oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah, ucu-cu, kata muda.
0: Oke.
1: Tadi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lalapan. Sehat terus ya, Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak ada Mbak Pur.
2: Iya. Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya?
2: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
4: Sukses buat acara nanti.
0: Terima kasih.
1: Makasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Ya lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
5: Ya, selamat malam.
1: Iya.
5: Awaludin Awe.
3: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya,
5: namanya sama Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya bisa Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Mbak Neni ada.
5: Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat di chat ini ya, di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang asnya yang sambut poni dan baju coklat, pas lagi baju putih
0: marun
5: dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini untuk Bang Awaludin Awe.

0: motivasinya apa gitu.
1: Oke. Okay.
0: Pak Ida Leman. Ya gitu. Siap. Pak Sudi. Salam Sudi, salam balik.
1: Terima kasih.
0: Salam balik Pak Sudi.
2: Oh, silakan.
0: Untuk kakak saya ya, di Bendoso, sama Genda.
1: Oke.
0: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jating sana dan semuanya tanpa kecuali yang
1: terima kasih.
2: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
0: Malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ya. Nih ada Uni Rahma.
2: Uni Rahma, selamat malam Uni.
1: Halo.
2: Halo.
1: Uni Rahma. Selamat malam.
2: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
1: Ya udah kita jawab.
2: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
1: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
3: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
1: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang T, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
2: Ya, atau ditulis Bang?
1: Oke. Okay.
2: Jadikan buku.
4: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
1: Oh. Penyair sekolahan, siap.
4: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
1: Bendy. Bendy. Bendy pernah.
4: Itu dokar.
1: Dokar.
2: Ya.
1: Dokar.
2: Benar.
4: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan.
1: Mm-hmm.
4: Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
1: Oke.
4: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
1: bikin puisi ya.
4: Bikin puisi.
1: Oh, siap.
4: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
1: Okay.
4: Dan what? Mendapat gelar sebagai penyair sekolahan waktu.
1: Penyair sekolahan.
2: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
4: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan. Beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
1: Okay.
4: Nah, teater itu saya pernah tampil di.
2: Pernah gabung teater apa aja Bang Awe?
4: Saya dengan teater Alinde di Padang.
1: Alinde. Oh di Padang ya. Siap kalau begitu.
4: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
1: Oke. Okay.
4: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun enggak saya terbitkan.
1: Oh.
2: Alasannya apa, Bang?
4: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Kalau
1: Itu
4: muncul, memicu reaksi-reaksi yang...
2: Emang apa. Temanya apa novelnya, Bang?
4: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan. Yeah. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
1: Oh ya. Siap. Ya.
4: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi-talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
1: Oke, baik.
4: Persoalan daerah itu dia yang handle.
1: Siap kalau
2: sampai begitu. Sekarang belum terbit ya, Bang?
4: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
1: Oke.
2: Penasaran nih.
1: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi? Ya,
2: judul film yang sudah dibintangi.
3: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
2: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
1: Siap.
3: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Stripping-nya. Stripping-nya panjang-panjang.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Bisa 100, bisa 200.
2: Ya Allah.
1: Siap.
2: Luar biasa nih Mak Neni.
1: Kalau Bunda Ida Leman?
5: Saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang saya takut papa marah, enggak mak, aduh tak apa-apa. Karena apa, tetap juga kan apa-apa kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dah rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu dia bikin Lost Man.
1: Oh.
5: Nah dalam saya Lost Man itu yang lebih

0: populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
1: Oke. Okay.
0: Terus saya main sinetron udah banyak.
2: Udah banyak juga ya.
1: Banyak banget ya.
2: Banyak. Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
0: Tapi Mbak Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
1: Oke.
0: Tapi nenek-nenek saya malah biarlah ibu.
2: Kenapa tidak ya?
0: Ke jauh ke jauh ke Jawa kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak ingkar janji bahwa darah seni dia, papa awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun.
1: Iya.
0: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga karena gara-gara sekolah
2: seni ya,
0: SMKK ya. Jurusan di sana.
1: Oke.
0: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang saya ngedesainnya nyambul.
2: Iya ya, Mbak Ida loh yang
0: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Street Smart. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri.
1: Wah.
0: Sanggul saya yang ini, yang sasak itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah saya wallahualam saya kenal Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan bukan songket lurik segala macam
2: itu sangat membekas loh.
1: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana bisa ceritanya?
2: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
0: Matur nuwun. Dengar manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau Ida Leman, ojo ngomong ngono, Sri. Terus yang mbuh tuh gak boleh mbuh ya, mbuh gitu. Kain Mbak Pur tuh kain Padang kan ginset ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah yang benernya jawanya kanan dari ke kiri gitu.
1: Oke, siap.
0: Tapi masih diprotes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka. Kami harus main diundang.
1: Siap. Ini kita ada penelpon ya. Langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
2: Bang Kasiman.
1: Bang Kasiman.
2: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
3: Selamat malam.
1: Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
2: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
1: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
3: Ya, tolong di sekali lagi. Ya, halo. Ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
2: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
3: Tamunya nih.
2: Iya, ya. Bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
3: Awe, Ibu Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
2: Awe, Pak Awe. Novelnya Bang Awe.
3: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
1: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
3: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
1: Oke.
3: 12 tahun
2: okay, ya. Oke, Pak Kasiman. Siap.
3: Cuman itu aja pertanyaannya.
2: Siap.
3: Lebih kurang saya mohon maaf.
1: Siap.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Kasiman.
1: Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari. Halo Bang Ari.
2: Halo.
1: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih ingat ya?
4: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
1: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
4: Di album pertama itu usia berapa ya?
1: 11 tahun ya.
2: 11 tahun.
4: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
1: Ya sudah. Oke, peringkat pukul 1 nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026 ini mungkin,
0: barangkali?
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow. Nah,
0: siap.
2: 10 lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Okay.
2: Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Itu. Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: ya.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya. Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih semangat.
0: Oke.
1: Okay. Masih sehat, semangat. Wes, ya, mantap.
2: Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mani.
2: Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap. Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat terus.
0: Selamat istirahat. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang. Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget sama gitulah kira-kira.
0: Pokoknya apa. Begitu ya.
3: Saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi biasa nggak, karena kaki saya lutut saya sakit, nggak boleh nyetir sama dokter. Saya nggak bisa lagi bawa pakai dagangan, kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta. Itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita kepengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yadi Maman, Yati Oktavesi, Si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap. Ya,
3: terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
1: Nah, benar Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lah mau atau cepat, kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya siapa. Betul.
3: Ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. Maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Betul. Iya. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya punya ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah.
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Okay. Amin. Bang Awe?
1: Bang Awe, ya. Ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10.
0: Menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang, kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus, legend ini tampil gitu loh.
0: Oh, nah, siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Oh, okay. Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, okay, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dengan dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin. Ya.
4: Ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong, 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: kita sebutnya. 9 Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun.
0: Oh.
4: Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung di panitian ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Marion sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu,
0: itu seru-seru.
1: Aduh, maka seru nih.
3: Tapi pakai daerah semua.
4: Oke, okay. Kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar
1: mencicipkan. Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Idaleman dan teman-teman. Ya. Nah setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton, ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke itu. Siap.
4: Nah, itu. Nah, itu.
0: Kita, jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin.
3: Amin. Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi. Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor risiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, belajar, dan meraih mimpi. Perbedaan kemampuan bukanlah penghalang untuk berprestasi, melainkan keberagaman yang memperkaya kehidupan kita. Mari ciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan bebas dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Bersama, kita wujudkan masyarakat yang saling menghargai, saling mendukung, dan memberikan ruang bagi semua untuk berkembang. Tetap bersama kami di Ruang Disabilitas, karena setiap langkah kecil menuju inklusi akan membawa perubahan besar bagi masa depan.

Siapa bilang produk lokal hanya dikenal di dalam negeri? Kini semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional. Mulai dari makanan olahan, kopi, kerajinan tangan hingga produk fashion. Semua diminati karena kualitas dan keunikan yang dimiliki. Dengan inovasi, pemanfaatan teknologi digital dan semangat untuk terus berkembang, UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global. Mari bangga menggunakan produk dalam negeri karena setiap produk lokal yang mendunia membawa nama baik Indonesia di mata dunia. UMKM naik kelas, Indonesia semakin berkelas. Suara notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu yang main.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1.

Pendengar, konon ada seorang raja muda yang pandai. Ia memerintahkan semua mahaguru terkemuka dalam kerajaannya untuk berkumpul dan menulis sebuah kebijakan dunia ini. Mereka segera mengerjakan dan 40 tahun kemudian mereka telah menghasilkan ribuan buku berisi kebijaksanaan. Raja itu yang pada saat itu telah mencapai usia 60 tahun berkata kepada mereka, "Saya tidak mungkin dapat membaca ribuan buku. Ringkaslah dasar-dasar semua kebijaksanaan itu." Setelah 10 tahun bekerja, para mahaguru itu berhasil meringkas seluruh kebijaksanaan dunia dalam 100 jilid. "Itu masih terlalu banyak," kata sang raja. "Saya sudah berusia 70 tahun. Peraslah semua kebijaksanaan itu ke dalam inti yang paling dasariah." Maka orang-orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini ke dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur kematian. Maka orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini ke dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur kematiannya. Maka pemimpin kelompok mahaguru itu memeras lagi kebijaksanaan itu ke dalam hanya satu pernyataan. Manusia hidup lalu menderita, kemudian mati. Satu-satunya hal yang tetap bertahan adalah cinta.

kembali di 105,1 RRI Batam dan masih di program Serambi Malam. Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura, inilah Radio Republik Indonesia, Batam.
1: Pendengar, sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat. Namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan kondisi tubuh. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia sebagai langkah awal mendeteksi berbagai resiko penyakit sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat mengambil tindakan pencegahan dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dan ajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk ikut memeriksakan kesehatannya. Sehat dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, senang sekali Syardo Sirebutar dapat kembali menemani Anda dalam program Batam Pagi ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentu saja pendengar, kami juga akan menghadirkan beberapa program menarik untuk menemani segala aktivitas Anda di pagi hari. Program pertama nanti pendengar yang akan kami hadirkan yaitu Mutiara Pagi di pukul 5 lewat 10 waktu Indonesia Barat yang akan membawakan tema berdialog dengan alam semesta. Dan nanti akan ada narasumber kami yaitu Ustadz Siono yang akan membawakan tausiah pada pagi hari ini. Dan untuk pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kita akan mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dan di pukul 6 lewat 20 waktu Indonesia Barat nanti hingga pukul 6 lewat 50 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan menghadirkan beberapa info menarik. Tentunya ada info perkiraan cuaca, info harga komoditas pangan, dan tentu saja juga akan ada info lalu lintas. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, karena tentu saja kami akan menghadirkan beberapa program menarik untuk menemani segala aktivitas Anda di pagi hari. Dan selamat pagi, semangat pagi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan untuk pendengar kami juga di frekuensi 105,1 FM, serta juga untuk Anda yang mendengarkan relay di Karimun di 107,2 FM. Dan di pagi ini pendengar yang tentu saja sejuk ini, bertepatan pada hari Kamis 6 Agustus 2026, saya Ardo Siriputar dapat kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda dalam program kesayangan kita, yaitu Mutiara Pagi, menemani aktivitas pagi Anda mendengar dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5.55 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita juga akan mengisi hati dan pikiran dengan siraman rohani yang menyejukkan. Mendengar, sejenak kita merenung, alam semesta ini seringkali memberikan tanda dan pesan kepada kita. Oleh karena itu, tema yang akan kita bahas di pagi ini tentulah sangat menarik dan mendalam, yaitu berdialog dengan alam semesta. Untuk mengupas tuntas tema ini, pendengar, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ustadz Dr. Syono MAG yang merupakan Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Mari kita sapa terlebih dahulu, pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Syono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah, rabbil alamin, sehat-sehat selalu, Pak.

0: bisa bertemu kembali dengan kawan-kawan kita di RRI Batam.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz ya, sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk memberikan siraman rohani di pagi hari ini. Dan ya, sehat selalu tentunya untuk Ustadz. Dan pendengar, Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051, atau Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di kanal YouTube kami RRI Batam. Namun sebelumnya pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Siono. Silakan Ustadz.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati tentunya kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, wabil khusus yang saat ini bergabung bersama RRI Pro 1 Batam, dan tentunya kepada seluruh karyawan RRI ya, termasuk yang bertugas pada pagi hari ini. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pagi hari yang bugar ini kita sama-sama diberikan kesehatan iman Islam, sehingga kita bisa sama-sama ikut bergabung dalam mutiara pagi. Dan tentunya sholawat dan salam kita ucapkan, kita dengungkan di setiap saat teruntuk khusus junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema kita adalah berdialog dengan alam semesta. Nah, jadi memang agak sedikit judulnya ya, agak sedikit tidak seperti biasanya. Kita ini dituntut untuk berdialog. Berdialog dengan siapa? Dengan alam semesta, ya. Jadi ternyata kalau kita kaji-kaji, kita hidup ini harus memiliki kebaikan dengan siapapun, ya. Pertama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik, ya. Kemudian dengan sesama manusia, ya, hablum minannas. Dan juga tentunya dengan alam sekitar, ya. Alam sekitar itu ya dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan-hewan, dengan laut, dan bahkan alam sekitar juga termasuk alam semesta ini. Ya. Itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang mana kita sebagai khalifah di muka bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, dalam Al-Qur'an kan Allah menegaskan demikian. Jadi manusia itu sebagai khalifah, pemimpin. Ya. Pemimpin di muka bumi ini untuk menjadikan bumi sebagai tempat yang nyaman. Ya, alam semesta menjadi tempat kita beribadah. Nah, gitu. Nah, misalnya dalam kaitan ini Allah menegaskan ya dalam satu ayat ini bahwa na'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayati liulil albab. Jadi sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, ya. Ya, pergantian malam dan siang itu adalah tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang menjadi ulul albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, itu. Ini potongan ayatnya demikian. Orang-orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa'ala junubihim, dan juga dalam keadaan berbaring. Dan bahkan wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu berpikir ya pada penciptaan langit dan bumi. Jadi ini jadikan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, nah, dalam rangka demikian makanya kita harus mampu menjadikan diri kita ini selalu ya, selalu dekat dengan alam semesta ya, bahkan merawatnya. Ya, jadi yang namanya kita menyurah alam itu juga harus kita seolah-olah berdialog, ya. Seolah berdialog, dan kita ini membutuhkan mereka. Ya. Alam ini membutuhkan kita untuk apa? Dijadikan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ya. Jadi kita ini kan barangkali alhamdulillah fenomena di Batam ini kan masihlah terdengar kalau selepas subuh seperti ini, ya. Semisal ketika duduk di depan rumah, ya. Atau seperti saya sekarang sedang duduk di teras masjid, ya. Ini masih mendengar kecoan burung, ya. Kecoan burung. Melihat pohon yang sangat rindang, ya. Bisa melihat kupu-kupu yang berterbangan. Bisa melihat, apa namanya, binatang yang namanya larun masih mengelilingi lampu, ya. Dan ini menjadi sebuah fenomena yang menjadi interaksi kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi, saudara-saudaraku sekalian, ya, di dalam Islam itu kita dituntunkan untuk selalu menjaga keseimbangan alam itu. Ya. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis itu, ya, dalam kitab Bulughul Maram itu ketika bicara toharoh, bicara tentang suci, ya, apa bersuci, menjaga suci kita, itu kita dilarang kencing di dalam apa air yang menggenang, dan bahkan kita dilarang kencing di bawah pohon yang sedang berbuah. Nah, kita dilarang kencing di lubang, mana tahu di situ ada binatang yang hidup. Nah, kita bayanginlah orang binatang ini semut kah atau yang lain lah sedang asik-asiknya tidur, kok dikira kencingin, mohon maaf ya. Ini sebagai sebuah potret bahwasanya Islam itu sangat menghendaki yang namanya kita mesti memahami, kita berinteraksi, menjaga ekosistem, ya, simbiosis mutualistik. Nah, gitulah. Jadi bentuk dialog kita dengan alam semesta itu, ya, kita seolah-olah menjaga ekosistem, ya, ekosistem, ya, simbiosis mutualistik yang saling membutuhkan, ya, saling membutuhkan. Kalau kita belajar tentang apa makhluk biologi itu, bagaimana seekor kerbau, ya, saat itu, ya, kalau kita ini kerbau ada burung, ya, burung mencari kutunya kerbau. Nah, itu kan sebuah interaksi ekosistem, ya, ya. Simbiosis mutualistik saling membutuhkan. Nah, kita dengan alam semesta itu juga membutuhkan. Makanya Al-Qur'an itu memberikan sebuah gambaran demikian. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Bagaimana unta itu diciptakan, kemudian bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung itu dijadikan pakunya bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi dihamparkan. Ini kan kita harus berdialog setiap saat dengan alam semesta. Nah, kita jaga, kita rawat, ya, agar tidak terjadi kerusakan karena memang pelimpahan kekhalifahan di muka bumi ini Allah serahkan sepenuhnya kepada manusia. Tentunya semuanya dalam rangka menjadikan kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yakni semuanya kita jadikan wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu berkait dengan yang kita bicarakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, yang ingin kita diskusikan, kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya di pagi hari ini. Dan menanggapi penjelasan awal Ustadz tadi mengenai bagaimana alam semesta ini senantiasa bertasbih dan memberikan pelajaran bagi manusia, kita akan langsung membacakan pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk ke WhatsApp kami di 0811-778-1051. Dan pesan pertama Ustadz ada dari Bapak Ridwan di Sekupang yang menanyakan bahwa assalamualaikum Ustadz Suyono dan Mas Ardo. Terkadang kita melihat berbagai fenomena alam, mulai dari cuaca yang tidak menentu hingga bencana. Namun bagaimana cara terbaik bagi kita sebagai seorang muslim untuk berdialog atau memaknai teguran maupun rahmat dari alam semesta ini agar keimanan kita semakin bertambah? Silakan Ustaz.
0: Ya. Yang pertama, ya, Allah ciptakan langit dan bumi seisinya, ya. Bahkan Al-Qur'an, hadis Nabi itu bicara tentang angin, ya, bicara tentang angin. Al-Qur'an bicara tentang isi perut bumi, ya.
1: Iya.
0: Al-Qur'an bicara tentang tata ruang angkasa kita. Ya. Apa itu bahwasanya sab'a samawat, langit itu ada 7 lapis langit, ya. Itu kan bahasa-bahasa simbolik, bahasa-bahasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang alam semesta itu.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita, ya, langkah yang pertama dalam ayat yang saya kutip di awal tadi, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi kita selalu bersujud kepada Allah, ya. Ingat kepada Allah dengan apa? Ya, dengan sembahyang, dengan sholat 5 waktu, dengan puasa, ya. Dan juga bukan hanya demikian, ibadah dalam pengertian yang secara umumnya. Kita selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, ya. Di sholat, di luar sholat, di puasa, di luar puasa. Jadikan wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang berikutnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selalu memikirkan alam ini, kita gali potensinya.
1: Iya.
0: Ya. Kita gali potensinya. Agar apa? Agar bermanfaat bagi manusia. Makanya penelitian-penelitian, ya kan? Dan disitulah dari tumbuh-tumbuhan, maka disitulah dapat ditemukannya obat. Sebagai contoh demikian.
1: Iya.
0: Ya. Penelitian-penelitian, ditemukanlah antivirus dan sebagainya. Itu sikap kita yang benar, bahwa Allah ciptakan alam semesta, bahkan ciptakan musibah, bencana, dan lain-lain. Ya, tentunya kembali yang pertama tadi, kita jadikan sarana pengingat. Pengingat dalam hal apa? Dalam hal apapun. Ya, ya. Itu dulu. Maka ada puting beliung, ada orang Jawa, ada lesos, ada badai Katrina, dan lain-lain. Hmm. Ya. Itu sebagai sebuah peringatan, ya, tentunya alam bergerak sesuai dengan kodarnya masing-masing. Kodarnya masing-masing. Didekati dengan apa? Pendekatan ruhiyah. Pendekatan spiritual. Semuanya itu ciptaan Allah. Dan semuanya tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya, kita berupaya sebaik-baiknya menjaga itu semua. Ya. Yeah. Menjaga itu semua agar tetap bermanfaat dan tetap bisa menjadi sebuah teman hidup kita ketika hidup di dunia ini.
1: Iya.
0: Itulah yang disebut dengan dialog dengan alam semesta,
1: ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya, ya. Tentunya pendengar, penjelasan yang sangat menggugah kesadaran kita, ya. Seperti itu jadinya jawabannya, ya, dari Ustaz Siono kepada Bapak Ridwan, ya. Semoga jelas, ya, karena cukup, ya, jelas sekali sih menurut saya. Dan selanjutnya Ustaz, ada satu pertanyaan lagi yang masuk, kali ini dari Ibu Aisyah di Bengkong, yang menanyakan, assalamualaikum Ustaz, di era modern ini kita seringkali sibuk dengan gawai dan urusan duniawi sehingga lupa untuk bertafakur melihat alam. Adakah amalan sederhana atau doa harian yang bisa kita rutinkan setiap kali kita melihat keindahan alam atau fenomena alam agar kita terbiasa berdialog dengan kebesaran Allah melalui ciptaannya?
0: Ya, secara prinsip Islam sudah mengajarkan, ya, di tengah kesibukan yang sangat super sekarang, ya. Kesibukan sekarang kan sangat super sekali.
1: Betul.
0: Kan kita, kan.
1: Yes.
0: Apalagi dengan adanya teknologi media sosial ini. Kita punya apa, aplikasi WA ini kan membuat kita luar biasa. Kita janjian itu baru mengiyakan yang satu, ya, yang satunya lagi udah ngajak.
1: Yeah.
0: Janjian lagi. Itu sebagai contoh, tak terasa, ya. Tak,
1: yeah,
0: terasa,
1: benar,
0: begitu.
1: Ustaz.
0: Nah, tentunya dengan kesibukan itu, yang barangkali kesibukan juga nggak dilarang, sesibuk apapun Islam mengajarkan, ya, mengajarkan yang namanya sholat 5 waktu. Nah, ini kan alarm, ini alarm, yeah, harian yang sehari 5 kali itu mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, ingat kepada Allah dalam setiap saat, sehari 5 kali alarm harian. Ada alarm tahunan, apa itu? Puasa Ramadan yang sifatnya wajib, saya bilang. Yang sifatnya wajib. Ada alarm seumur hidup sekali bagi yang mampu, apa? Ibadah haji. Nah, iya. Itu kan sebagai contoh, ya. Jadi contoh bahwasanya Allah itu berikan fasilitas ibadah yang itu menjadi sarana pengganti kita. Yang berikutnya lagi, apakah adakah amalan khusus, doa khusus ketika melihat fenomena-fenomena alam? Mm-hmm. Islam mengajarkan ketika melihat sesuatu yang takjub, masya Allah.
1: Kan iya, gitu. Betul,
0: ada kemudian juga ketika dalam kondisi tertentu, subhanallah. Dalam kondisi tertentu, astagfirullah. Kondisi tertentu, innalillah. Kondisi tertentu, alhamdulillah. Iya. Jadi, alhamdulillah ala kulli hal, ya kan?
1: Iya,
0: dalam keadaan kita balikkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai contoh ya, ada yang sifatnya alarm wajib, harian 5 kali sehari semalam. Ada juga Allah berikan tuntunan untuk mengucapkan hal-hal yang sesuai dengan kondisinya masing-masing tadi. Kira-kira begitu Bu Aisyah di Bengkok.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang sangat menyejukkan hati ya. Dan mengingat kita kembali bahwa memang setiap helai daun yang jatuh pun adalah bagian dari kehendak dan kebesaran Allah SWT ya, yang patut kita renungkan. Dan pendengar, tidak terasa kita telah di penghujung program, dan sayang sekali kebersamaan kita dalam program dialog yang syarat akan hikmahnya ini harus dicukupkan untuk edisi hari ini. Dan kami mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Dr. Siono MAG yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya berbagi ilmu melalui sambungan telepon di pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya untuk Ustadz dan keluarga.
0: Amin.
1: Serta dilancarkan segala aktivitas dakwanya.
0: Amin.
1: Dan terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak atau Ibu pendengar yang sudah senantiasa untuk bergabung dari awal hingga akhir program hari ini. Dan mari kita jadikan hari ini sebagai awal untuk lebih peka, lebih peduli, dan mau berdialog dengan alam semesta sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Saya Ardo Sireputar pamit dari ruang dengar Anda, sampai bertemu kembali di program-program berikutnya.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Agustus dan September ini ada fenomena global namanya El Nino, dan El Nino ini tentu juga
3: ini dibangun oleh pemerintah adalah untuk membantu nelayan, terutama untuk produksi, pasca produksi.
1: Mengawali Warta Berita pagi ini, pendengar, kami sampaikan sari berita. Fenomena Godzilla El Nino, BMKG Batam mengimbau warga untuk mulai menghemat air bersih. Pemerintah Kota Batam menegaskan pengurus RT dan RW tidak bertugas memungut atau menagih pajak daerah dari warga. Warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 pagi bersama saya Ardo Sireputar. Mengawali berita kita pagi ini, pendengar, fenomena Godzilla El Nino, BMKG Batam mengimbau warga untuk mulai menghemat air bersih. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
4: BMKG Hangdadim Batam menghimbau warga untuk mulai menghemat air bersih dan bijak dalam menggunakannya karena fenomena kuat Godzilla El Nino yang melanda Indonesia saat ini. Hal itu disampaikan Kepala BMKG Hangdadim Batam Ramlan saat dialog di RRI kemarin. Ia mengatakan dampak El Nino ini tidak terjadi merata, setiap wilayah bakal merasakan efek yang berbeda. Untuk Kepulauan Riau termasuk Batam, kondisinya dinilai relatif lebih aman. Meskipun sebagian wilayah Kepulauan Riau masih berpeluang turun hujan, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat potensi cuaca panas dan dampak jangka panjang terhadap pasokan air waduk.
2: Saat ini di Agustus dan bahkan nanti di September, nah ini kemungkinan potensi hujannya mungkin agak sedikit karena kita memang masa di Agustus dan September ini ada fenomena global namanya El Nino, dan El Nino ini tentu juga sangat berdampak kepada pengurangan curah hujan, apalagi El Nino-nya berada di pada saat musim kemarau, artinya kemaraunya lebih kering daripada kondisi biasanya atau normalnya.
4: Diketahui El Nino adalah pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan penurunan curah hujan drastis dan musim kemarau lebih kering di Indonesia. Dampak utamanya meliputi kekeringan ekstrim, krisis air bersih, gagal panen di sektor pertanian, hingga peningkatan titik api penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, istilah Godzilla El Nino digunakan untuk menggambarkan fenomena El Nino dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari biasanya. Dalam kondisi normal, El Nino sendiri adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Ketika fenomena ini menguat, pola pembentukan awan dan hujan ikut berubah. Awan cenderung terkonsentrasi di wilayah Samudra Pasifik, sehingga wilayah seperti Indonesia justru mengalami pengurangan awan dan curah hujan. Inilah yang kemudian memicu musim kemarau yang lebih panjang dan kering. Mengutip dari postingan Instagram Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, fenomena ini disebut Godzilla karena skalanya yang besar dan dampaknya yang tidak bisa dianggap ringan. Melalui Instagramnya, Profesor Riset di Pusat Penelitian Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Erma Yuli Hastin, bahkan mengungkapkan bahwa fenomena ini disebut berpotensi meningkatkan suhu hingga sekitar 1,5 hingga 2 derajat Celcius. Kenaikan ini juga memang tidak terjadi secara instan, tetapi juga akan terasa seiring penguatan fenomena yang dimulai dari awal kemunculannya. Prof. Erma juga menambahkan bahwa fenomena El Nino ini diprediksi akan terjadi bersamaan dengan Indian Ocean Dipole atau IOD positif yang semakin memperkuat dampaknya di Indonesia. IOD positif ditandai dengan peninginan suhu permukaan laut di sekitar wilayah barat Indonesia, terutama dekat Sumatera dan Jawa. Kondisi ini juga menyebabkan pembentukan awan semakin berkurang di wilayah tersebut sehingga curah hujan menurun drastis. Fenomena El Nino kuat dan IOD positif inilah yang berpotensi membuat musim kemarau menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering dari biasanya. Menurut penjelasan BRIN dan Prof. Erma, dampak fenomena ini tidak akan dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Di wilayah selatan Ekuator, seperti sebagian besar Pulau Jawa dan Sumatera, kondisi kering berpotensi lebih dominan. Hal ini juga bisa memicu kekeringan, suhu udara yang lebih panas, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, di wilayah Ekuator Utara, seperti sebagian Kalimantan dan Sumatera bagian utara, justru ada kemungkinan terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dalam beberapa kasus, kondisi ini juga bahkan bisa memicu banjir. Dan dari berita selanjutnya pendengar, keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi faktor penting dalam mendukung dan membangun ketahanan keluarga dan mencegah fenomena fatherless. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
5: Peran ayah dalam keluarga tidak cukup hanya sebagai pencari nafkah. Kehadiran ayah dalam pengasuhan, komunikasi, dan tumbuh kembang anak menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan keluarga serta menyiapkan generasi masa depan. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Kepulauan Riau, Victor Palimbong. Ia menyoroti fenomena fatherless atau kondisi ketika anak tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian di berbagai negara. Dr. Victor menjelaskan, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi pondasi bagi tumbuhnya sebuah bangsa. Karena itu, pengasuhan anak tidak semestinya hanya dibebankan kepada ibu.
6: Fenomena fatherless ini sudah terjadi bukan saja di Indonesia, Pak. Di seluruh dunia, fenomena fatherless itu sudah terjadi. Sehingga pada negara-negara maju, fenomena fatherless ini sangat diperhatikan. Tentu saja, bersama kita ketahui bahwa suatu bangsa itu tumbuh dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga. Nah, bagaimana keluarga, anak-anak kita untuk bisa tumbuh dengan masa depan yang baik? Pendampingan lewat keluarga. Nah, sosok anak ini tidak hanya membutuhkan ibu dengan ayah yang cuma sekedar mencari nafkah, tapi juga bagaimana ayah hadir dalam tumbuh kembangnya. Nah, ini bisa memacu berbagai macam soft skill anak itu.
5: Dr. Victor menegaskan keterlibatan ayah tidak selalu membutuhkan waktu yang panjang. Ia berharap di tengah kesibukan pekerjaan, seorang ayah tetap dapat menyediakan waktu yang singkat tetapi berkualitas untuk pengasuhan anak. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita lainnya, pendengar, BP Batam mulai melakukan verifikasi terhadap 41 lokasi kawasan laut di Batam dengan total luas sekitar 373,6 hektar yang sebelumnya dialokasikan melalui mekanisme pengalokasian lahan atau PL, dan langkah tersebut juga dilakukan menyusul pernyataan Menteri ATR atau BPN terkait keberadaan alokasi lahan di wilayah laut tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
7: BP Batam menyatakan siap menindaklanjuti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengenai adanya 41 lokasi kawasan laut di Batam seluas sekitar 373,6 hektar yang telah dialokasikan melalui mekanisme pengalokasian lahan atau PL. Kepala BP Batam Amsaka Rahmat mengatakan pihaknya menyambut baik pernyataan tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola lahan agar berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Sebagai tindak lanjut, BP Batam telah menyurati Kementerian ATR BPN untuk memperoleh arahan terkait tata kelola pengalokasian lahan berdasarkan sejumlah regulasi terbaru. Amsaka menegaskan, BP Batam akan melakukan verifikasi terhadap seluruh lokasi yang disebutkan serta mengedepankan penyelesaian secara persuasif bersama para pihak terkait.
8: Nah, apa yang dilakukan sekarang adalah melakukan verifikasi terhadap pengalokasian yang telah dilakukan. Nanti kita akan urut mana badan usaha apa dan di wilayah mana, titik koordinat mana. Nah, setelah itu dapat, ya nanti tim bersamalah dicoba lakukan penggodokan untuk penyelesaian. Ya, saya katakan kami akan memilih langkah yang sifatnya persuasif untuk semua dan kami akan membuka diri.
7: Sementara itu, Direktur Pengelolaan Lahan BP Batam, Herlas Buana, menjelaskan pengalokasian lahan di kawasan laut tersebut dilakukan pada periode 2002 hingga sekitar 2015. Lokasinya tersebar di dua kawasan utama, yakni Teluk Tering serta wilayah Tipen Laut. Herlas menambahkan, seluruh kawasan tersebut nantinya nantinya akan ditata ulang mengikuti konsep pengembangan wilayah baru PP Batam agar selaras dengan rencana pembangunan kawasan.
9: Jadi pengalokasian itu teman-teman dimulai dari tahun 2002 sampai dengan sekitar 2015 saat ya. Titiknya tersebar di dua lokasi besar, yaitu di Curug Kering dan di seputaran Kebalau sampai ke Baraja. Artinya apa? Semua nanti akan ditata ulang, teman-teman, mengikuti konsep yang baru.
7: PP Batam memastikan proses verifikasi akan dilakukan bersama tim yang dibentuk dengan Kementerian ATR/BPN. Hasil verifikasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penyelesaian pengalokasian lahan di kawasan laut secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Banmusagi melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari berita selanjutnya dengar, pemerintah Kota Batam menegaskan pengurus RT dan RW tidak bertugas untuk memungut atau menagih pajak daerah dari warga. Peran RT dan RW hanya sebatas membantu edukasi perpajakan, bukan sebagai petugas penagih uang pajak. Berikut dilaporkan selengkapnya, Bedi Prabu.
4: Pemerintah Kota Batam menegaskan pengurus RT dan RW tidak bertugas memungut atau menagih pajak daerah dari warga. Peran RT dan RW hanya sebatas membantu edukasi perpajakan, bukan sebagai petugas penagih uang pajak. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kota Batam Rudi Panjaitan saat dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan Ketua RT dan RW bukan petugas pendataan, pemungutan, ataupun penagihan pajak. RT dan RW merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan lingkungan, serta penyampaian berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Dukungan terhadap program perpajakan di lingkungan masyarakat dilaksanakan melalui kader pajak yang telah ditunjuk secara resmi, bukan oleh Ketua RT maupun Ketua RW. Penegasan ini menurutnya penting agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara RT RW, kader pajak, dan petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
10: RT RW-nya tadi posisinya sangat dihormati di kompleknya masing-masing, di pemukimannya, di RT-nya, di RW-nya. Terus dia juga didahulukan dalam pengambilan keputusan. Ditanya kalau ada permasalahan. Nah ini perannya itu di situ disampaikan. Jadi mengedukasi dan juga nanti merekomendasikan ada kadernya dari warga di situ. Diharapkan yang akan bekerja sama dengan Bapenda. Nah kadernya tadi itu tugasnya sama yang sudah saya sampaikan tadi. Pemungutan tetap oleh pegawai pajak. Nah, jadi petugas pajak orang Bapenda yang mempunyai tugas melakukan pemungutan tetap mereka yang melakukan pemungutan itu.
4: Menanggapi hal tersebut, Senator asal Kepri Ismet Abdullah menyambut positif atas penegasan tugas RT/RW yang disampaikan oleh pemerintah Kota Batam, karena menurutnya isu mengenai keterlibatan RT/RW dalam mendongkrak pajak kendaraan bermotor di Batam ini belakangan ini simpang siur sehingga menimbulkan pro dan kontra. Bahkan dikatakan Ismet dalam kesempatan resesnya ada beberapa RT yang mempertanyakan soal ini dan menyatakan penolakan jika RT/RW dilibatkan sebagai pendataan, pemungutan, hingga penagihan pajak.
11: Kemarin juga banyak yang menyatakan kurang sependapat kalau RT/RW itu dilibatkan
4: dalam
11: urusan pajak kendaraan bermotor. Mereka bilang, malah RT ini sendiri yang bilang, kami kan bukan ASN, bukan pegawai negeri, kami dipilih oleh warga. Kalau cuma pendataan saja, itu pun kagok mereka jadi.
4: Iya.
11: Mereka mendata barang-barang warganya. Kesimpulannya mereka bilang kalau bisa nggak usah lah. Biar ditambah-tambah lah beban RT/RW.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Raja Asmansyah mengatakan pemerintah Kota Batam akan membentuk kader pajak daerah yang ditempatkan di setiap lingkungan RT/RW mulai tahun 2027. Kehadiran kader ini bertujuan mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat, bukan sebagai petugas yang melakukan penarikan pajak langsung dari rumah ke rumah. Menurutnya kader pajak merupakan warga yang direkomendasikan oleh RT dan RW untuk membantu pemerintah dalam memberikan informasi serta pelayanan terkait pajak daerah. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri dikabarkan gelombang panas di Korea Selatan atau Korsel telah menewaskan 16 orang sejauh ini. Demikian disampaikan Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan pada hari Selasa 4 Agustus kemarin saat negara itu dilanda gelombang cuaca yang sangat panas. Antara 15 Mei dan 2 Agustus, total 2025 orang menderita penyakit terkait panas, di mana 16 orang meninggal dunia. Rekor suhu panas Korea Selatan telah dipecahkan 3 kali selama seminggu terakhir, dengan rekor tertinggi terbaru yang ditetapkan pada 42,5 derajat Celcius di kota Yangsan pada hari Minggu lalu. Yangsan telah menjadi pusat gelombang panas yang sedang berlangsung, di mana suhu tersebut melebihi 40 derajat Celcius untuk hari kelima berturut-turut pada hari Minggu lalu. Sementara banyak kota lain yang termasuk Daegu dan Busan yang mengalami kenaikan suhu hingga di atas 30 derajat Celcius. Orang-orang berbondong-bondong ke pusat perbelanjaan atau kafe berase untuk menghindari suhu yang panas tersebut. Seluruh Seoul, ibu kota Korsel, berada di bawah peringatan gelombang panas parah tingkat tertinggi pada hari Selasa 4 Agustus 2026 dengan suhu diperkirakan akan melonjak lagi mendekati 40 derajat Celcius. Lebih dari 20 wilayah berada di bawah peringatan gelombang panas darurat pada hari Minggu, dan kategori peringatan terbaru yang diperkenalkan pada tahun ini untuk mengatasi kenaikan suhu dengan lebih baik. Peringatan darurat dilakukan ketika wilayah yang mengalami gelombang panas diperkirakan akan mencapai suhu 38 derajat Celcius atau 39 derajat Celcius untuk hari itu. Dan peringat selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
4: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. George Martin menatap optimistis paruh kedua MotoGP 2026. Pebalap Aprilia itu yakin persaingan gelar juara dunia akan semakin seru mengingat selisih poin antar kandidat juara masih sangat tipis. MotoGP 2026 kembali bergulir di sirkuit Silverstone, Inggris akhir pekan ini setelah jeda musim panas. Martin datang sebagai pemuncak klasmen sementara pada musim terakhirnya bersama Aprilia. Juara dunia MotoGP 2024 itu mengoleksi keunggulan 14 poin atas Aiko Ogura yang berada di posisi kedua. Di belakang keduanya Marc Marquez, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giannantonio juga masih berada dalam persaingan dengan selisih maksimal 24 poin dari Martin. Ketatnya persaingan membuat Martin memprediksi paruh kedua musim akan berlangsung menarik hingga seri-seri terakhir. Silverstone menjadi seri pertama setelah jeda musim panas. Martin mengaku menyukai karakter sirkuit tersebut dan berharap bisa memulai kembali perburuan gelar dengan hasil positif. Martin bertekad mengulang sukses Aprilia di Silverstone setelah Marco Bezzecchi membawa RSGP meraih kemenangan pada MotoGP Inggris musim lalu. Meski memimpin klasmen, performa Martin sempat menurun menjelang jeda musim panas. Setelah meraih kemenangan sempurna pada sprint race dan balapan utama di Le Mans, ia hanya 3 kali naik podium dalam 12 balapan berikutnya. MotoGP Inggris pun menjadi momentum penting bagi pebalap Spanyol itu untuk mempertahankan posisinya di puncak klasmen, sekaligus menjaga jarak dari 4 rival terdekat yang masih memiliki peluang besar merebut gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari berita olahraga bulu tangkis pendengar, PP PBSI masih mencari pasangan untuk Adnan Maulana. Itu setelah rekan tandemnya yang lama Indah Cahya Sari Jamil dipasangkan dengan pemain lain. Nama Adnan memang jadi pembicaraan panas setelah PBSI melakukan perombakan terhadap komposisi ganda campuran. Indah pasangan Adnan sebelumnya diduetkan dengan Bagas Maulana yang sebelumnya berkiprah di ganda putra. Bagas Indah akan debut di Pontianak International Challenge 2026. Sementara Adnan belum diketahui rekan barunya. Sejauh ini PBSI cuma bisa memastikan Adnan bukan didegradasi dan masih berlatih di pelatnas PBSI Cipayung. PBSI memang tengah gencar melakukan evaluasi dan penyegaran pasangan di semua sektor menjelang rangkaian turnamen penting, termasuk kejuaraan dunia Agustus ini dan Asian Games 2026. Adnan Indah serta Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu bahkan ditarik keikutsertaannya dari kejuaraan dunia 2026. Turnamen itu akan bergulir di India pada tanggal 17 sampai 23 Agustus 2026 mendatang. Ganda campuran Indonesia diwakili oleh Amri Syahnawi, Nita Violina Marwa, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata. Fitri Tolar, Lapangan Hijau. Pendengar, sepak bola bukan hanya tentang mencetak gol dan mencari kemenangan. Sikap sportivitas dalam mengakui kekalahan dan menerima segala keputusan pengadil juga menjadi bagian penting. Hal itu tersaji selepas laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion 1 Wayan Dipta pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Persija tumbang 1-2 dalam babak semifinal Piala Presiden 2026. Persija dibobol oleh Uliam Baros pada menit ke-22. Balsas Kulik memperbesar keunggulan Persib lewat eksekusi penalti di menit ke-28. Wasit Yuda Yamamoto sempat menunjuk titik penalti untuk Macan Kemayoran setelah Aliansha Abdul Manan terjatuh dalam perebutan bola dengan Gaguto Notsuda. Wasit kemudian mengecek ulang lagi lewat VAR dan membatalkan hadiah penalti untuk Persija. Persija memperkecil kekalahan menjadi 1-2 di menit ke-68. Victor Detan melepaskan umpan tarik dan disambar oleh Kwon Chang-hoon. Bukannya marah-marah mencari alasan penyebab kekalahan, Shin Tae-yong selaku pelatih Persija malah bersikap lapang dada. Dia memberikan hormat kepada lawan dan juga wasit. Sikap Shin Tae-yong perlu mendapatkan apresiasi. Juru taktik asal Korea Selatan itu secara tidak langsung mengajarkan untuk menghormati hasil pertandingan, lawan, dan semua perangkat pertandingan. Piala Presiden 2026 memiliki kesempatan besar untuk menjadi contoh bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang, bukan hanya dari sisi kualitas permainan, tetapi juga dari budaya sportivitas. Setiap pertandingan dapat menjadi sarana edukasi bahwa rivalitas cukup berlangsung selama 90 menit di lapangan. Semangat sportivitas juga bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan kompetisi nasional. Pertandingan yang bersih akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, menarik minat sponsor, memberikan pengalaman terbaik bagi penonton, dan menjadi inspirasi bagi anak-anak yang bercita-cita menjadi pesepak bola profesional. Ketika seluruh pihak menjunjung tinggi nilai sportivitas, sepak bola Indonesia akan semakin dihormati di tingkat internasional. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Fenomena Godzilla El Nino, BMKG Batam mengimbau warga untuk mulai menghemat air bersih. Pemerintah Kota Batam menegaskan pengurus RT dan RW tidak bertugas untuk memungut atau menagih pajak daerah dari warga. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Batam Pagi.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Batam, dimanapun Anda berada, menemani semangat awal aktivitas Anda di pagi hari ini. Kami kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda seputar kondisi jalanan di Kota Batam dalam segmen Info Lalu Lintas, wujud sinergi kerjasama RRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri. Dan bagi Anda pendengar yang saat ini sudah bersiap memanaskan kendaraan, menuju tempat kerja atau mungkin sedang berada di tengah perjalanan, mari kita pantau bersama arus lalu lintas pagi ini. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Bribda Dea

0: Amanda, yang saat ini tengah bersiaga memantau langsung pergerakan arus lalu lintas dari kawasan Bundaran Kabil. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi, Bribda Dea Amanda.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, Bang. Kami dari tim di Lantas Polda Kepri dalam keadaan sehat dan semangat di pagi hari ini.
0: Oke, dan dalam keadaan sehat dan semangat ya. Dan siap, Bang. Baik, Bribda Dea Amanda, kami persilakan untuk sampaikan laporannya dan bisa diinformasikan juga kepada pendengar Pro 1 bagaimana pantauan situasi dan volume kendaraan di kawasan Bundaran Kabil pada jam sibuk di pagi hari ini.
1: Baik, Bang. Selamat pagi, sahabat pendengar RRI Pro 1 Batam, dengan saya Bribda Dea Amanda Putri dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau. Melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus tahun 2026, sekitar pukul 6.33 waktu Indonesia Barat. Ya, langsung saja dari Bundaran Kabil dapat kami informasikan kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Untuk situasi arus lalu lintas di Bundaran Kabil dapat kami informasikan untuk yang pertama, terpantau dari arah Simpang KDA atau Jalan Sudirman menuju kawasan industrial Tunas Punggur atau Jalan Hasanuddin, volume arus kecepatan yang mulai meningkat didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 milik pribadi maupun umum dikarenakan adanya keberangkatan anak sekolah maupun pekerja pada pagi hari ini. Sedangkan dari arah Bundaran Bandara atau Jalan Hang Tuah menuju Simpang KDA Luar atau Jalan Sudirman, kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih terbilang normal dan relatif lancar. Kami himbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum berpergian. Antisipasi terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu kepada pengendara roda 2, khususnya yang siap sedia jas hujan, dan harap berhati-hati kepada pendengar terhadap kondisi jalan yang licin. Kami himbau kepada pendengar yang melintas di Bundaran Kabil agar lebih mendahulukan kendaraan yang berada di dalam bundaran sesuai dengan rambu yang sudah terpasang pada kawasan ini. Harap para pendengar untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda dikarenakan beberapa waktu ke depan kendaraan besar seperti truk bermuatan besar atau bus angkutan penumpang karyawan akan melintas pada kawasan ini. Demikian informasi dapat kami sampaikan langsung dari Bundaran Kabil, Bribda Dea Amanda Putri melaporkan.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Bribda Dea Amanda atas waktu dan laporannya langsung dari kawasan Bundaran Kabil. Dan selamat melanjutkan tugas untuk mengatur kelancaran lalu lintas di pagi ini. Sehat selalu dan salam presisi.
1: Salam presisi, Bang.
0: Nah, pendengar, demikian tadi pantauan arus lalu lintas yang langsung kami sampaikan bersama Bribda Dea Amanda dari Ditlantas Polda Kepri. Untuk Anda yang saat ini sedang berada di balik kemudi, apalagi saat melintasi area bundaran atau simpangan yang padat, mari budayakan antri dan kurangi kecepatan, serta hormati sesama pengguna jalan demi keselamatan bersama. Kami akan kembali menemani pagi Anda dengan rangkaian informasi serta lagu-lagu pilihan selanjutnya. Jadi tetaplah mengudara bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Sah, ikut aku yuk.
4: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
4: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
4: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
4: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
3: Iya.
5: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Mengalui rangkaian aktivitas Anda di pagi hari ini pendengar, pastikan Anda telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum Anda keluar rumah. Dan untuk membantu kelancaran agenda Anda hari ini, kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca terkini untuk wilayah Kepulauan Riau pendengar. Dan informasi ini juga kami himpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Dan pendengar, untuk informasi yang pertama yaitu untuk wilayah Bintan, Karimun, Natuna, Lingga dan juga ada Kepulauan Anambas, perakiran cuaca hari ini berawan dan memiliki suhu di rata-rata 25 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Kota Batam dan Tanjung Pinang, perakiran cuaca hari ini cerah berawan dan memiliki suhu di rata-rata 26 sampai 32 derajat Celcius dan memiliki tingkat kelembapan di 73 sampai 88%. Dan demikian pendengar, informasi perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, dan semoga juga informasi perakiran cuaca ini dapat menjadi acuan Anda untuk pergi keluar rumah. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026, sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik MEDI Mahmud mengatakan, kinerja